0: Laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah menteri kabinet merah putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program jaminan kesehatan nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RR Report 3, Tos Mudara Untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi

0: ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026, dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
1: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
2: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
1: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harus

0: Harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
1: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
2: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
1: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
4: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
5: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
3: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
7: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
7: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Dan Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
8: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang, saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat, serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 90, ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam, dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai pendengar RRI Sangau, Kalimantan Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Lagu ini kupersembahkan untuk

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah dipukul 9:42 dan kami telah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Merauke, ada Patricia Rahel Mahubesi yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Ya, halo, selamat pagi Patricia.
3: Halo, selamat pagi Kak Ari.
2: Apa kabar hari ini?
3: Kabar baik di sini.
2: Baik. Oke, Patricia, terkait juga dengan perkiraan cuaca ya untuk hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026 ini, untuk wilayah Kota Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini akan seperti apa ini cuacanya? Silakan, Patricia.
3: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Pro 1 Merauke. Di sini dengan Patricia akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, dan juga Merauke. Edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Untuk perakiran cuaca wilayah Asmat, di pagi hari diperkirakan cerah berawan, demikian pula untuk siang hari cerah berawan. Untuk malam hari berawan, sementara untuk dini hari ada potensi hujan lokal. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 60-95%. Untuk arah angin bertiup dari timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8-25 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah MAPI, di pagi hari diperkirakan cerah berawan, sementara untuk siang udara kabur, malam berawan, dan dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 60-92%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8-30 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Merauke, di pagi hari diperkirakan berawan, untuk siang, malam, dan dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 48 hingga 88%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 40 km/jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 0,75 meter, sementara untuk Yosudarso berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, dan untuk laut arah Furu bagian timur berkisar antara 1 hingga 2 meter. Kami sampaikan masih ada peringatan dini potensi angin kencang di wilayah daratan dan perairan Merauke. Lalu untuk informasi pasang surut air laut, pasang maksimum pertama dengan ketinggian 4,9 meter terjadi pada pukul 15.00 dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 4,8 meter terjadi pada pukul 3 di dini hari. Dan surut minimum pertama diperkirakan dengan ketinggian 1,5 meter terjadi pada pukul 9 dan surut minimum kedua dengan ketinggian 1,2 meter terjadi pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Diperkirakan cuaca esok hari Rabu 30 September 2026 untuk wilayah Asmat ada potensi hujan ringan sampai dengan sedang, dan wilayah Mapi cerah berawan, begitu pula juga dengan wilayah Merauke cerah berawan. Demikian perkiraan cuaca untuk hari dan esok hari, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Ari.
2: Baik, terima kasih Patricia atas laporannya dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Patricia.
3: Ya, terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dan pendengar, bikin tadi perakiran cuaca ya yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Merauke, Patricia Rahel Mahubesi STR. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan kali ini di Cek Fakta ya, ada informasi untuk Anda, beredar sebuah unggahan di media sosial X ya, dengan narasi yang mengklaim PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Ya, faktanya klaim ini tidak benar. Ya, dilansir dari turnbackhoax.id setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian mesin pencari. Hasilnya pada situs worldometer.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228, pendengar.

0: Itu dia informasinya untuk Anda pendengar. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia adalah negeri yang kaya. Tanahnya subur, lautnya luas, hasil alamnya melimpah. Namun, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bagaimana kita menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya dengan bijak. Dari petani di sawah, nelayan di laut, hingga kita di rumah, semua punya peran penting. Mari dukung ketahanan pangan Indonesia dengan menghargai hasil bumi dan tidak menyia-nyiakan makanan.

0: Sin, kamu ngerasa nggak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya, Bim. Benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih. Mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini, Merauke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke pagi ini.
3: Saatnya program acara Literasi Digital. Berisikan informasi terkait transformasi layanan pemerintah dari sistem manual berinovasi menjadi layanan digital.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 10 lebih 4 menit ya, dan kali ini di program Literasi Digital, pendengar. Ya, kami akan coba berbagi informasi-informasi di ruang dengar Anda. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang larut ya dengan segala kesibukannya, ataupun juga yang sedang menjalankan kesibukan-kesibukan Anda, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke di pagi hari ini.

Prinsipnya, literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Nah, pendengar di manapun Anda berada ya, di saat ini sudah pukul 10 lebih 14 menit. Dan pendengar, ya kali ini kami coba ya berbagi informasi untuk Anda.

Ya, pendengar, Kartu Kredit Indonesia atau KKI yang diinisiasi oleh Bank Indonesia cukup diminati masyarakat. Ya, dalam sebulan jumlah KKI yang diterbitkan mencapai 32.457 kartu kredit. Ya, sejak diluncurkan tanggal 17 Agustus 2026, baru 8 bank yang dapat menerbitkan KKI. Ya, dari total jumlah KKI yang telah diterbitkan, hampir 8.000 yang digunakan untuk transaksi aktif. Ya, hal ini dikatakan oleh Deputi Gubernur BI. Ya, menurutnya yang paling aktif digunakan yaitu BCA sekitar 28.000 pengguna, kemudian BRI 1.500 dan Permata juga 1.500 pengguna. Ya, bank-bank yang bisa menerbitkan KKI adalah BCA, Mandiri, BRI dan BNI, kemudian Bank CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega dan Bank Syariah Indonesia. Ya, untuk saat ini KKI baru dalam tahap menjadi sumber dana, yaitu sumber dana untuk KRIS. Ya, nantinya KKI akan dikembangkan sehingga bisa untuk pembayaran online dan dapat diterbitkan dalam bentuk fisik. Ya, KKI dapat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dana, dan KKI adalah bentuk pembayaran yang tertunda. Jadi belanja sekarang bayarnya bisa sebulan kemudian, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Dan masih akan ada informasi-informasi lain yang sudah kami siapkan. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Pernahkah kamu merasa pusing lihat ribuan informasi lewat di HP kamu dalam sehari? Mulai dari berita viral, promo belanja, sampai pesan berantai dari grup keluarga. Nah, disinilah kita butuh namanya literasi digital. Dan tahukah kamu, literasi digital bukan cuma soal jago pakai gadget atau bisa mengetik dengan cepat, tapi tentang kemampuan kita untuk memilih, memilah, dan mengevaluasi informasi secara bijak. Jadi, sebelum klik share, pastikan dahulu ini benar fakta atau cuma hoax, bermanfaat buat orang lain atau tidak, dan yang paling penting, tetap jaga etika serta keamanan data pribadi kamu. Jadilah netizen yang cerdas, karena jempolmu adalah harimaumu, tapi literasi digital adalah senjatamu.

Ya, peningkat Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini pendengar. Dan kali ini kami coba berbagi informasi kembali untuk Anda.

parfum IKM binaan Kemenperin tembus Papua Nugini. Ekspor mencapai 707 juta rupiah. Nah, pendengar, produk parfum dan gel rambut buatan industri kecil menengah atau IKM berhasil menembus pasar Papua Nugini. Ya, ini ditandai dengan pelepasan ekspor hasil produksi PT Follow Me Indonesia tersebut dengan nilai 40.436 US dollar atau sekitar 707 juta rupiah. Menteri Perindustrian mengatakan ini menunjukkan produk kosmetik dalam negeri semakin kompetitif. Menurutnya hal ini dapat terlihat dari peningkatan kualitas, keamanan, dan inovasi produk kosmetik dalam negeri. Ya, menurut Kemenperin, industri kosmetik nasional berpotensi besar untuk terus dikembangkan seiring perubahan gaya hidup masyarakat. Karena itu pihaknya mendorong pelaku industri memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan inovasi, serta membangun merek lokal. Kinerja ekspor industri kosmetik pada 2025 mencapai 473,8 juta US dollar, naik 13,7% dibandingkan 2024 yang sebesar 416,8 juta US dollar. Ya, menurutnya ini menunjukkan pelaku industri kosmetik dalam negeri terus berkembang serta meningkatkan kualitas dan jangkauan akses pasar. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melaporkan pada Juli 2026 jumlah pelaku industri kosmetik di Indonesia mencapai 1.655 unit. Lebih dari 87% diantaranya merupakan IKM, ya, dengan 370 ribu produk kosmetik yang telah terdaftar di BPOM. Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka mengapresiasi keberhasilan ekspor produk PT Follow Me Indonesia yang menurutnya menunjukkan efektivitas pembinaan Kemenperin Kementerian Perindustrian terhadap IKM kosmetik Indonesia, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.go.id.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini pendengar, ya ini ada informasi terkait juga dengan teknologi AI bantu masyarakat memahami kondisi dan kebutuhan kulit, pendengar. Ya, kulit kemerahan, terasa perih, gatal, kering, sampai muncul jerawat kerap dianggap sebagai masalah biasa yang bisa diatasi dengan mengganti produk perawatan. Ya, padahal kondisi ini bisa menjadi sinyal adanya gangguan pada kulit yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari lingkungan, pola hidup, sampai perubahan hormonal. Memahami kondisi kulit menjadi langkah awal untuk menentukan perawatan yang tepat. Ya, terlebih setiap orang memiliki karakteristik kulit dan faktor pemicu yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih personal. Ya, studi yang dipublikasikan dalam jurnal Acta Dermato Venereologica menyebutkan 1 dari 2 orang melaporkan memiliki kulit reaktif. Ya, kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan kulit, terutama dalam mengenali gejala dan faktor yang dapat mempengaruhi fungsi perlindungan kulit. Ya, seiring perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, AI, mulai dimanfaatkan untuk membantu masyarakat memahami kondisi kulit secara lebih terukur. Teknologi ini menjadi salah satu pendekatan yang diperkenalkan Wardah ya, melalui kegiatan ya, yang dilaksanakan pada 24 sampai 27 September 2026. Ya, melalui kegiatan ini, masyarakat diajak mengenali kondisi kulit, memahami kemungkinan pemicunya, serta memperoleh panduan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan kulit masing-masing. Ya, salah satu teknologi yang diperkenalkan dalam kegiatan ini adalah Advanced Personalized Skin Analyzer, yaitu perangkat analisis kulit berbasis AI yang membantu mengidentifikasi sejumlah parameter kulit dan mengelompokkannya berdasarkan standar penilaian kondisi kulit. Ya, hasil analisis kemudian dikombinasikan dengan penilaian gaya hidup. Ya, informasi ini dirangkum dalam Skin ID Blueprint yang menghubungkan sinyal kulit, kondisi lapisan pelindung kulit atau skin barrier, serta kebiasaan sehari-hari. Hasilnya bisa diinterpretasikan bersama dermatolog untuk membantu memberikan panduan perawatan yang lebih personal.

Lengkapnya Anda bisa membacanya ya di laman rri.co.id. Ya, dengan judul Teknologi AI Bantu Masyarakat Memahami Kondisi dan Kebutuhan Kulit Pendengar.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Mau belanja kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan praktis? Yuk datang ke UD Bumi Minatani. Solusi tepat belanja kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan kebutuhan usaha Anda. Di UD Bumi Minatani tersedia berbagai kebutuhan, mulai dari sembako, makanan, minuman, hasil bumi, pakan ternak, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jadi, nggak perlu bingung mencari ke berbagai tempat. Untuk kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan usaha, UD Bumi Minatani siap melayani Anda. Kunjungi UD Bumi Minatani di Jalan Paulus Nafi nomor 2 Merauke, Papua Selatan. UD Bumi Minatani, solusi tepat belanja kebutuhan sehari-hari. Belanja mudah, kebutuhan lengkap, semua ada di UD Bumi Minatani.
1: Ya, pendengar masih di program literasi digital ya di siang hari ini, dan saat ini sudah dipukul 10:52. Ya, kembali kami berbagi informasi untuk Anda. Sebanyak 20 pendidik meraih penghargaan Mentari National Award for Educator 2026. Ya, para penerima mengembangkan berbagai inovasi berdasarkan tantangan dan kebutuhan sekolah masing-masing. Kapokja Dikdasmen BAN PDM 2023-2026 mengapresiasi inovasi yang dilakukan para pendidik. Ya, menurutnya guru dan kepala sekolah memiliki beragam pendekatan dalam menjawab tantangan pendidikan. Ya, dikatakan penghargaan bukan menjadi tujuan utama dari berbagai inovasi yang dikembangkan para pendidik. Menurutnya inovasi ini lahir dari komitmen untuk memberikan pembelajaran terbaik bagi siswa. Dan dia berharap apresiasi ini mendorong pendidik memiliki otonomi dalam mengembangkan pembelajaran sesuai konteks sekolah. Praktek baik yang dihasilkan juga diharapkan menjadi budaya berbagi dan menginspirasi pendidik lainnya. Ya, sementara itu eksekutif direktur Mentari Group mengapresiasi seluruh penerima MNAE 2026, dan dia berharap penghargaan ini mendorong pendidik terus berkarya dan mengembangkan inovasi pembelajaran, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda ya di siang hari ini. Dan untuk itu, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur.

kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa. Kau pernah sadar kah tidak? Kalau sekarang itu kita orang pun hidup itu macam sulenggat sekali dengan HP kah? Pagi-pagi mau pergi ke kampus, kantor, kita tinggal pesan ojek online saja. Beli kopi atau mau makan siang juga sudah tidak repot-repot harus cari uang pas lagi. Tinggal kasih keluar HP, terus scan kiris,

0: usah untuk bingung dengan dia punya bahasa yang keren ya. Intinya, teknologi itu bikin kita orang hidup tuh jauh lebih gampang. Dan ingat juga ya, ini bukan cuma untuk buat belanja saja. Buat kok yang ada jualan noken, baju, atau makanan, kok juga bisa jualan online. Jadi, tak perlu sewa tempat yang mahal-mahal. Pembeli dari luar Papua sana juga dong bisa datang untuk belanja kok punya produk-produk lewat e-commerce. Jadi, HP itu sudah canggih. Jangan cuma kok pakai buat scroll-scroll saja. Ayo kita orang melek digital. Pakai buat cari cuan juga. Biar kita orang punya dompet ikut tebal toh.
1: Mau olahraga lebih nyaman, lengkap dan bikin semangat? Yuk, datang langsung ke On Time Gym, tempat olahraga pilihan di Merauke yang hadir dengan berbagai fasilitas lengkap untuk menunjang aktivitas kebugaran kamu. Mulai dari alat gym dan fitness modern, fasilitas sauna, plus studio, hingga healthy bar untuk kamu yang ingin tetap menjaga pola hidup sehat. Gak cuma itu, ada juga shower air panas dan dingin, locker, dan ruang ganti, musala, serta tempatnya terpisah antara pria dan wanita, jadi lebih privasi dan membuat aktivitas olahraga kamu semakin nyaman. On Time Gym berlokasi di Jalan Raya Mandala, Rimbajaya, Merauke. Dan yang paling penting, buka setiap hari, mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam. Jadi, jangan tunggu nanti. Saatnya bergerak, berkeringat, dan hidup lebih sehat bersama On Time Gym. On Time Gym, saatnya olahraga, saatnya lebih sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Untuk meningkatkan konsentrasi, daya tahan tubuh, dan semangat belajar. Dukungan kita sangat berarti. Mari bersama sukseskan program ini. Karena anak sehat hari ini, Indonesia kuat di masa depan.

0: Kakak, bisa tolong saya, Kak?
1: Mice, ada apa?
0: Kakak, saya baru habis kopi darat dengan sapu teman FB.
1: Oh, kopo pacar. Kenapa?
0: Itu, teman dia foto profil di FB sama kayak artis Korea. Waktu ketemu, dia su opa-opa. Baru dia bilang dia jatuh cinta sama saya pada pandangan pertama.
1: Mice, kopo seragam masih putih biru. Belu putih abu-abu. Untung itu opa tidak culiku.
2: Oh, no.
0: Itu sudah, lain di FB, lain di dunia nyata. Sapu jantung seperti mau putus.
1: Si, Mice, di medsos, orang bisa tipu dengan foto, rayuan manis. Kau mau lari ikut karena kau kira artis. Padahal orang jahat, sekolah yang betul, supaya masa depan jelas.
3: Gunakan media sosial dengan cerdas, supaya tidak menjadi korban kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri, waspada, siaga, tanggap, tegas, dan humanis.

0: Pendengaran Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 11.28. Itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari Ruang Dengan Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda dan sampai jumpa.
1: Gue punya teman.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Gih.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku. Dan tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu ya.
1: Aku tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, boleh sampai.
2: Pawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Kita perjanjian baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup, dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hayren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, selamat siang bagi Anda sekalian pendengar. Nanti kebersamaan kita untuk edisi CRD hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Tentunya informasi dan juga hiburan masih terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda, terkhusus untuk rangkaian Merauke siang ini, juga Merauke sore ini melalui frekuensi radio terestrial kami FM 94,8 MHz. Dan juga tentunya Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan di suasana siang hari ini, saya Deci akan menemani Anda semuanya ya, dari pukul 11.30 sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Berharap bahwa jumpa Anda dan saya hari ini juga tentunya Anda sekeluarga sehat, dan semua aktivitas yang Anda kerjakan atau selesaikan di akhir bulan September ini boleh sesuai dengan planning Anda di bulan September yang akan diselesaikan ya. Dan di program musik tradisional dan juga budaya, satu lagu daerah yang sudah Anda dengarkan, kita akan membahas terkait dengan profil dari daerah atau kabupaten ya, ataupun juga daerah, dan lebih khususnya yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, Kabupaten Sikap. Dan juga kita akan lebih mengenal lebih jauh ya terkait dengan

Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia dengan ibu kotanya adalah Maumere. Berkaitan dengan geografi dan wilayahnya ya, untuk Anda ketahui bahwa luas wilayah total daratannya sekitar 1.731,91 km persegi yang berada di Pulau Flores serta mencakup 18 pulau kecil dan besar, 9 pulau berpenghuni dan 9-nya tidak berpenghuni. Batas wilayahnya berbatasan dengan Laut Flores di utara, Kabupaten Flores Timur di timur, Kabupaten Ende di barat, serta Laut Sau di sebelah selatan. Lalu untuk topografinya didominasi oleh daerah berbukit, kemudian bergunung dan kontur tanah yang curam di wilayah beberapa wilayah ya. Dan kita nanti akan mengetahui lebih detailnya terkait dengan hal tersebut ya, geografi dan wilayahnya sendiri. Dan untuk kita ketahui bersama ya, bahwa sejarah singkatnya dari Kabupaten Sika merupakan sebuah underdeveloping yang kemudian menjadi swapraja yang dipimpin oleh 12 raja dan juga ratu secara turun-temurun sejak pemerintahan Portugis saat dipimpin oleh Raja Don Alonso Jimenez da Silva hingga masa pemerintahan Belanda oleh Raja Andreas Jati da Silva pada tahun 1874 dan saat kepemimpinan Raja Genong Meyak da Silva pada tahun 1902, sistem pemerintahan swapraja Sika diubah dengan sistem desentralisasi dan hingga kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Maka tanggal 1 Maret 1958 daerah swapraja Sika dijadikan daerah tingkat 2 dengan ibu kotanya Maumere. Dan juga di mana kepala daerah pertama pada masa itu adalah DPC Jimenez da Silva. Penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan tahun 1967 daerah tingkat 2 swapraja Sika diganti namanya menjadi Kabupaten Sika dengan kepala daerahnya Laurentius Sai. Itu sejarah singkatnya ya dari

iklim dan juga potensi daerahnya ya, yang nanti akan lengkap Anda dengarkan di program acara musik tradisional dan juga budaya.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

beberapa informasi tambahan lainnya ya, masih berkaitan dengan profil dari Kabupaten Sika ya. Dan kali ini adalah topografinya secara detail untuk Anda update-kan bahwa sebagian besar daerahnya berbukit, bergunung, dan berlembah dengan lereng-lereng yang curam yang umumnya terletak di daerah pantai. Dan keadaan tersebut di mana topografinya dengan ketinggian ya 0 sampai 25 meter MDPL ya, atau 25 meter di atas permukaan laut, yaitu dengan luasnya 29.863 hektar atau sekitar 17,24% dari total luas wilayah Kabupaten Sika itu meliputi daerah pesisir pantai utara sebagian besar dan daerah pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya ya. Lalu topografi dengan ketinggian 25 sampai 100 MDPL-nya yaitu dengan luasnya 20.843 hektar atau sekitar 12,3% dari total luas wilayah Kabupaten Sika, merupakan wilayah lanjutan daerah pesisir yang sebagian besarnya juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Sika dan sebagian kecilnya di bagian selatan dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Lalu berikutnya adalah topografi dengan ketinggian 100 sampai 500 MDPL yaitu seluas 48.171 hektar atau sekitar 27,81% dari total luas wilayah Kabupaten Sika, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan dari daratan rendah ke daratan tinggi atau pegunungan. Sementara itu, topografi dengan ketinggiannya 500 sampai 1000 MDPL yaitu seluas 70.216 hektar atau sekitar 40,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sika yang merupakan daerah pegunungan. Yang berikutnya adalah topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 MDPL yaitu seluas 4.098 hektar atau sekitar 2,37% dari total luas wilayah Kabupaten Sika yang merupakan daerah pegunungan atau daratan tinggi dan hanya terdapat di beberapa kecamatan saja. Kondisi kemiringan tanah atau kelerengannya di wilayah Kabupaten Sika cukup bervariasi, berkisar dari 0% hingga 70%. Dan didominasi oleh kemiringan tanah yang lebih besar dari 40% dengan luasnya itu 81.167 hektar atau sekitar 46,87% dari total luas wilayah Kabupaten Sika sendiri.

Ya, berkaitan dengan iklimnya secara garis besar ya, Kabupaten Cika ini beriklim tropis seperti pada daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya dengan tipe iklim sabana tropis yang memiliki dua musim, musim kemarau dan juga musim penghujan.

147 desa dan 13 kelurahan yang berpusat di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Alok, Alok Barat, dan juga Alok Timur. Lalu yang berkaitan dengan potensi daerahnya sendiri, sektor unggulannya adalah pertanian, perkebunan,

dalam warta berita dinamika olahraga Pro 3 RRI. Informasi brand lainnya tentunya Pro 1 RRI Merauke masih akan terus hadirkan ya di suasana siang hari ini, melengkapi suasana istirahat makan siang Anda ataupun juga sebagian daripada Anda sudah kembali beraktivitas lagi di tempat kerjanya masing-masing ya.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamik olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya
1: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, di Azzurri, Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda, kami sudah merasakannya. Menurut saya setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
3: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Jadi kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open, dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Biar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan.

latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum-Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis acanir nggak lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juralyn Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Maidy gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocos Sur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Karaoke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Segmen hiburan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang akan menemani suasana siang hari Anda di edisi hari Selasa ini, tanggal 29 September 2026, yang pastinya Anda boleh gabung request lagu-lagu dangdut. Dan juga sapa salamnya di jalur telepon kita 0971-333-0745 atau juga boleh mampir di SMS WhatsApp kita 0852-75-112433 untuk segmen hiburan Pro Dangdut yang akan menemani Anda sampai di pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Saya juga mau sapa buat semua pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, lalu juga yang ada di Kabupaten Mapi, Distrik Muting Kimam Sota, Anda yang sedang mendengarkan ya melalui pemancar relay di tempat Anda masing-masing. Semoga juga suasana siang hari ini menyenangkan, walaupun memang masih cetar sekali panasnya ya. Oke, it's okay. Yang penting kita semua sehat dan aktivitasnya juga boleh berjalan dengan lancar. Tetap jaga kondisi kesehatan dan juga lingkungan di sekitar kita. Jangan asal bakar sampah tanpa diperhatikan. Jangan asal buang puntung rokok sembarangan ya. Pokoknya hal-hal yang bisa memicu kebakaran di musim kemarau yang panjang ini perlu untuk kita waspadai dan perlu untuk berhati-hati ya. Oke, wajib untuk kita semua saling menjaga kebersihan dan juga keamanan lingkungan di sekitar. Oke, untuk segmen hiburan siang hari ini Pro Dangdutnya, dua lagu dangdut sudah dihadirkan didengarkan ya. Ada miliknya Heidi Diana dan juga ini Cynthia featuring Solid AG yang sudah menghibur kita untuk siang hari ini.

0: Oke, di jalur telepon sudah ada yang berdering untuk segmen Prodangdut. Selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apakah ini
0: Hai.
1: dengan Nona Desi?
0: Betul sekali, tidak
1: Wah, aku beruntung sekali
0: salah.
1: hari ini. Pas telepon langsung masuk.
0: Asik, kayaknya.
1: Berarti lucky day. This is my lucky day.
0: Amin. Semoga.
1: Soalnya tadi mau gabung, susah sekali gabung kalau sama Nona Desi.
0: Semoga ini juga merupakan lucky day untuk semua aktivitas hari ini ya, bukan hanya untuk di Prodangdut ya. Pokoknya all day.
1: Amin.
0: Oke.
1: Bagaimana kabar Nona Desi?
0: Puji Tuhan sehat sekali. Bagaimana juga kabarnya Ibu Ellen dan juga
1: Puji Tuhan semua. Sehat bersuka cita. Cuaca di Merauke bagaimana Nona Desi? Apa suhu hujan?
0: Masih panas.
1: Aduh, sama dong, di Manado juga masih hot.
0: Oh gitu ya.
1: Hot and dry.
0: Memang itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan ya.
1: Iya ya, hot and dry memang nggak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Satu kesatuan itu nggak bisa hot and dry.
0: Kalau hujan pasti air tergenang di mana-mana dan banjir ya. Kalau umpamanya kering, musim panas pasti kering ya.
1: Iya, aduh hot and dry, waduh kulitku ini, aduh habis deh kulit kalau terlalu lama beraktivitas di luar rumah.
0: Yang penting banyak minum air putih aja ya.
1: Iya, supaya tidak dehidrasi. Hampir okay. Salah.
0: Lagunya siapa nih?
1: Oke, mau request lagu. Lagu apa ya, bagus. Aku pengen dengar yang itu deh. MMG, My Mind Gue. Yang dari Naikila. Naikila.
0: Oh, Naikila.
1: My Mind Gue, iya.
0: Oke, saya carikan dulu dia lagunya.
1: Iya, salam-salam dulu ya. Oke, salam pertama buat Nona Desi. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Saya penelpon pertama ya Nona Desi, atau?
0: Betul sekali.
1: Oh, mantap. Baru lanjut, mau salam. Pertama ada Bunda Kristi Natali yang ada di Toli-Toli. Sedang latihan paduan suara dia. Dia mau ikut lomba nyanyi. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Ibu Utri dan Pak Freddy di Merauke juga. Selamat siang. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Ibu Rosna di Pak. Ada Pak Putra Tengah di Pak juga. Ada Bang Lai di Kaltara. Ada Bang Cliff di Manado. Ada siapa lagi ya? Oh, semua Jo yang menyatu hati di Pro 1 Merauke. Di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat, diberkati.
0: Okay.
1: Untuk Nana Desi.
0: Siap.
1: Yang manis dan baik hati. Okay. Thank you very much. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih kembali juga buat Ibu Ellen yang sudah gabung di segmen hiburan Pro Dangdut kita untuk siang hari ini.

0: Kita ke penelpon selanjutnya lagi untuk segmen hiburan pro dangdut. Halo, selamat siang. Gak bisa batuk lah.
1: Hai, selamat siang Dici yang cantik.
0: Halo, selamat siang yang juga. Pengen muntah.
1: Yang smart, yang ceria.
0: Kayaknya sudah tidak sanggup untuk stay di sini ya. Pengen terbang langsung kemana-mana ya.
1: Hati-hati loh, plafonnya itu nanti bocor kan. Mesti pakai helm nanti kalau nanti naik nanti ke angkat itu terbang itu kan kepala aman kan.
0: Kan harus keluar dulu studio gitu.
1: Oh iya, nanti kalau kamu lagi siaran pas di luar studio itu nanti gak sapa gitu supaya nanti terbang gitu kan.
0: Asik.
1: Tapi terbang harus balik lagi ya ke studio, jangan terbang udah gak tahu kemana tuh. Maksudnya nanti ketemu tuh sama kelelawar di udara ya kan.
0: Maksudnya sudah tidak, karena sudah terlalu banyak pujian gitu kan, jadinya lupa diri kan?
1: Aduh
0: gitu.
1: Udah lama, kayaknya kita udah sebulan ya gak ketemu di udara ya. Iya kayaknya udah sebulan loh.
0: Sebulan, kayaknya baru beberapa hari yang lalu deh.
1: Oh maksudnya sebulan, matahari aja deh kalau bagi itu gak sebulan tapi sematahari aja deh. Sehari gitu.
0: Asik.
1: Oke deh, apa kabar? Jadi kan belum jawab pertanyaan kakak Kli, baik kan?
0: Baik, puji Tuhan sehat.
1: Sehat.
0: Bagaimana sebaliknya, amin.
1: Banyak apa itu, banyak apa, saldonya banyak. Aminnya harus panjang
0: amin.
1: Dong. Aduh. Oke deh kalau begitu. Kak langsung cari atau mau tanya-tanya lagi sama kak di sini cuaca.
0: Kalau tadi kan kabarnya dari Bu Helen Manado masih panas ya, masih kering. Tapi kalau di tempatnya kak Kli sama juga.
1: Sama.
0: Oke, baik.
1: Di Maroke sama juga kan?
0: Ya sama juga, kita masih seia sekata ini untuk masalah cuaca.
1: Betul sekali, seia sekata, gak terlalu panjang-panjang lebar aja, seia sekata aja.
0: Oke, kira-kira lagunya mau dengar punya siapa nih lagu dangdutnya?
1: Boleh dibaca kembali, 5 dari temperatur aja.
0: Enggak, ini pilihan dari kakak.
1: Oh iya betul, penelpon. Pilih sendiri.
0: Iya, bukan ruang rindu ini.
1: Betul, kalau gitu saya, ini masuk dangdut enggak ya? Ikut
0: apa itu?
1: Ivan Gunawan itu.
0: Yang judulnya?
1: Mau Kawin gitu.
0: Sabar,
1: saya carikan
0: dulu ya. Silahkan.
1: Kayaknya itu sudah versi dangdut sih. Tapi kak salam dulu ya. Oke, tentu kak Kli mau salam dulu. Yang pertama Deci, yang selalu ceria, yang selalu memberikan kita apa ya, kesegaran.
0: Ya.
1: Biar panas begini kan udah dengar Deci kan kayak langsung adem gitu.
0: Aduh, tapi bukan berarti saya harus ngoceh terus ya supaya tetap adem ya. Nanti saya yang kering di sini ya.
1: Apa-apa. Sampai selesai pro dangdut apa-apa kan.
0: Okay,
1: kan berdampak, Pak. Berdampak sama pendengar-pendengar kan. Terus yang sudah gabung tadi ya, ada Ibu Ellen. Terus saya mensapa dulu Bunda Christine yang ada di Toli-Toli. Ada Tajudin juga ya yang ada di Minahasa. Ada Ibu Ratna yang ada di Manado Singkil. Ada siapa ya, Putra Tenga alias Paleo. Dan kawan-kawan yang lagi stasiun di Pro 1 Merauke. Semoga semua adem-adem ya, walaupun cuaca panas tapi adem-adem aja.
0: Amin.
1: Ya. Terus kembali ke lagu, ada nggak lagunya?
0: Lagunya ada, sambil saya lagi mau cek and recheck gitu.
1: Jadi ada kan, masuk kan si Igun itu kan?
0: Masih bisa
1: kan, masih bisa ditolerir.
0: Iya, masih bisa toleransi sedikit lah
1: kan?
0: Ya.
1: Siapa lagi ya, siapa? Ah, sudahlah nanti kita ke. Sementara malam masih sambung lagi?
0: Ya tidak, kan saya sudah siang sampai sore. Malam kan bukan saya yang bertugas, ada teman saya.
1: Nanti di bagian-bagian apa yang ngatur bagian siaran ya, nanti saya bilang si DC aja yang terus siaran ya selama satu minggu.
0: Memang itu kayaknya langsung tidak akan ada hujan itu ya.
1: Oke deh, itu aja dulu. Nanti kita ketemu. Yang penting jaga kesehatan ya, Divi ya.
0: Sama-sama juga.
1: Kita berjuap-juap di udara lagi menghibur kita di sini. Itu aja, terima kasih dan selamat siang.
0: Oke, terima kasih kembali. Bye-bye buat Kak Cliff di Manado yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Terhibur selalu dan yang pasti juga sehat bersama keluarga, sukses terutama untuk dua hari di akhir bulan September ini ya. Semoga target-targetnya juga tercapai. Amin.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pukul 14:05 waktu Indonesia Timur. Kita beralih ke penelpon berikutnya lagi. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Hai.
2: Hai, Mbak Tuti Tambi.
1: I-A-I-U-E. Oh, oke, okay. Cuman mau bilang itu aja sih.
2: Iya.
1: Bagaimana kabarnya Bang Cut?
2: Alhamdulillah.
1: Amin. Sehat wal bugar.
2: Sehat segar wal bugar.
1: Oke, okay. Jangan bilang rawat inap lagi ya.
2: Enggak.
1: Enggak usah bilang rawat inap, rawat jalan. Pokoknya yang berkaitan dengan rawat lah ya.
2: Sekarang sudah sehat wal afiat segar wal bugar.
1: Amin. Kalau isi dompetnya rawat enggak apa-apa sih. Asal ya, jangan ngomong rawat ya.
2: Sekarang lagi panas.
1: Gimana?
2: Lagi panas-panas ya, jemur celana kantongnya yang kering.
1: Oh gitu, iya. Kan bersyukur sebenarnya kalau jemur celana gitu kan kantongnya kering. Berarti kan kalau dipakai aman gitu.
2: Aman ya, tapi ya nggak bisa kemana-mana kan itu.
1: Kan ini kondisinya celana yang basah gitu kan, dijemur kering gitu. Sama kan, kantongnya juga harus ikutan kering gitu.
2: Kantongnya gitu.
1: Oke, makanya kalau ngomong jelas, isi kantongnya yang kering. Nah, itu gawat.
2: Oh, kan gak perlu jelas kan. Harap maklum.
1: Ah, biasanya kan Bang Cur lebih pintar daripada saya.
2: Iya.
1: Oke, tapi Aceh gimana nih?
2: Oh, kondisinya ya panas-panas itu.
1: Kan. Sama juga nih, panas juga.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jemur gigi cepat kering juga.
1: Kalau itu enggak perlu harus musim panas, musim hujan pun juga jemur gigi bisa kering gitu.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya dong. Ah, Bang Cut ini pura-pura enggak ini aja sih. Pura-pura enggak pintar.
2: Iya, memang ini on.
1: Itu kan ada tuh kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris. On itu. Oke, Bang. Gimana?
2: Enggak bisa bahasa Inggris.
1: Ayo udah gak apa-apa, yang penting bisa bahasa ya. Indonesia.
2: Bisanya pasti sih cuma I have you.
1: Aduh ya. Oke, okay. Kayaknya gak hilang-hilang ya. Ah, Bang Jun mau request lagu apa ini?
2: Lagu Novita Saru.
1: Novita?
2: Sari.
1: Sari, yang mana?
2: Kalau nanti bisa diundang.
1: Kalau nanti?
2: Judulnya nanti kalau gak jelas gak bilang ya.
1: Kalau nggak jelas, ya makanya jadi, jangan dibikin nggak jelas dong, harus dibikin jelas.
2: Judulnya Cintaku Nempel Terus.
1: Apa?
2: Cintaku Nempel Terus.
1: Udah jelas saya, nggak perlu saya ulang lagi. Saya udah jelas.
2: Oh, kirain nggak jelas. Mau dengar dari Mbak Desi aja.
1: Ah, kan Bang Cut yang ngomong pasti jelas kok. Saya juga dengernya udah jelas. Pasti jelas semua.
2: Ya, jangan sampai salah kan gitu.
1: Silakan.
2: Ya, kalau udah jelas ya kita lanjut salam-salam.
1: Oke, okay, siap.
2: Redi, Bu Putri. Siapa? Pak Rete kita.
1: Pak Rete siapa?
2: Pak Rete sekarang udah ganti jadi Pak
1: Norki. Soalnya gonta-ganti terus Pak Retenya, bingung saya yang mana ini.
2: Iya, Pak Norki. Pak Bernard.
1: Nah itu, panggil-panggil lah Pak Bernard. Karena sudah lama sekali gak pernah nongol lagi nih.
2: Itulah, nampaknya dia super sibuk.
1: Gantian sama Bang Cut.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, sibuk bukan kaki.
1: Ya.
2: Jadi, Pak Puja Bu Christine, Natalia, ada Putra Tengah, ada Bu Farida, Kak Anies juga, dan untuk Bang Luhut, dan untuk semua semuanya.
1: Okay.
2: Cuma jangan lupa lagunya itu.
1: Iya, tidak lupa. Sudah sangat jelas dan sudah

0: Siap. Terima kasih Bu Ani sudah gabung ke sini.
1: Iya, terima kasih juga sebaliknya sudah gabung.
0: Oke. Bagaimana di sana di Kota Mobagu?
1: Kalau Kota Mobagu kalau siang panas membara, kalau dingin.
0: Kalau malam dingin.
1: Kalau malam dingin. Okay, kita bilang Pak Bang Ari tadi malam, kalau siang panas, kalau malam dingin.
0: Yes, pasti demikian ya.
1: Oke. Okay. Semua ini dihadapi dengan lapang dada.
0: Betul. Sudah makan siang belum nih, Bu Ani?
1: Ya, sudah dua kali.
0: Sudah dua kali.
1: Iya, pagi jam 8 baru siang gitu.
0: Asik sekali. Oke. Okay. Mau request lagu dangdutnya siapa ini?
1: Lela Karisma.
0: Lagunya siapa?
1: Lela Karisma.
0: Oke. Okay. Judulnya apa nih?
1: Tercipta bukan untukmu. Bukan untuk.
0: Ya, tahu lah bukan untukku. Untuk siapa yang ada di situ
1: tercipta,
0: ya?
1: Nah, ada nih.
0: Itu yang versi dangdut ya. Oke. Okay. Ada deh. Oke, okay, silahkan. Okay, mau dispesialkan buat siapa lagunya?
1: Spesial buat yang tugas. Salam sehat, salam sukses Mbak Desi, Bang Des.
0: Thank you.
1: Kabar baik sehat. Semua keluarga yang tercinta di rumah. Terus kirim salam Pak Bang Cut tadi. Mau nyapa kak atau enggak? Soalnya ini penting.
0: Menyapa.
1: Kurang jelas. Oh, menyapa. Terima kasih kalau menyapa. Ada kurang sih. Terima kasih lanjut kalau menyapa. Kurang sih putra tengah juga yang selewat tadi. Tidak sempat dengar. Soalnya ributin banyak sibukan. Kesana kemari. Yang di depan manggil, yang di belakang manggil ya.
0: Oke.
1: Ada Cerempe Bunda Ima juga, ada Cerempe Bunda Natalia juga, ada Cerempe siapa yang apa lagi yang di
0: Suten
1: Panasrun.
0: Oh ya, aduh kenapa bisa Panasrun, lupa?
1: Panasrun ini kenapa sih tidak dengar dengar? Saya ini monitor terus kalau siaran itu sudah monitor. Jadi panasul ini sudah tak dengar. Ada cerita Junaidi juga, ada yang ada di Amun juga, ada cerita Ibu. Tete Dinda juga, apa kabar dalam sehat langsung. Ada cerita Dinda bersama, ada cerita Ibu Pridi juga sekeluarga. Ada cerita dekat Puja juga salam sehat, salam sukses. Ada cerita Bang Yogi juga, ada cerita Bang Yunus juga, ada cerita Bang juga. Sama Ibu, soalnya nikah siang bagi-bagi waktu tuh sudah. Nah, waktu okay. Ini masih pendek. Kembali ke Mbak Desi yang sudah tetap mana.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, thank you buat Ibu Ani di Kota Mobagu Manado yang sudah gabung untuk siang hari ini. Oke, okay, kita sudah punya dua lagu lengkap yang di request. Kita dengarkan dulu spesial requestan dari Bang Cut di Banda Aceh dan juga Ibu Ani di Kota Mobagu Manado ya. Dan sambil Anda juga sebagian yang tentu masih menyelesaikan ya. Oke, okay, satu persatu aktivitasnya masing-masing. Dan biar tambah semangat, tambah membara ya. Semangat-semangat akhir bulannya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ini. Oke. Okay.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online. This is one DJ.

0: Pukul 14.26 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di segmen hiburan pro dangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Kita ke penelpon berikutnya lagi ya. Halo, selamat siang pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang juga.
1: Sama-sama dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Thank you sudah mampir ke sini.
1: Iya, thank you juga yang sudah angkat telepon saya.
0: Oke. Halo. Lagunya siapa yang mau direkos siang hari ini, Pak Freddy?
1: Oh, tidak tanya kabar ya.
0: Oh, pasti kabar baik. Kenapa? Dong.
1: Kenapa?
0: Pasti tau kabar dari, baik.
1: Tahu dari mana?
0: Ya tahu dong, dari suaranya aja sudah. Pokoknya kan Pak Freddy bilang kan, mau sehat ataupun mungkin agak kurang sehat, tetap kita bilangnya sehat baik gitu. Jadi saya ingat boleh, terus.
1: Masa boleh begitu?
0: Iya boleh kan, harus kan.
1: Oh, boleh ya, karena yang anjurkan ya.
0: Iya dong, masa lupa lagi sama doanya sendiri gitu kan. Jadi harus yang baik-baik gitu.
1: Kalau kakak Desi sehat ya, dari suara tertawanya renyah ya, berarti sehat.
0: Iya dong.
1: Super sekali. Iya, saya sebenarnya saya karena semalam tidak bertemu kakak Desi, jadi saya ingin bertemu di siang hari.
0: Iya, karena semalam juga chance, jadi nggak ada.
1: Iya, makanya tidak berjumpa di malam hari, maka ku cari di siang hari.
0: Asik. Thank you.
1: Yang penting sehat.
0: Amin.
1: Juga tidak lupa makan siang, makan nasi di siang hari.
0: Iya, tadi tuh yang bilang jangan makan siang udah gabung.
1: Iya. Iya, saya dengar suaranya. Cuma selalu suaranya kecil itu.
0: Nah, itu
1: suruh berteriak lebih keras.
0: Justru mesti. Itu saya udah kasih kecil sampai hilang itu back soundnya sama sekali baru bisa kedengaran.
1: Iya, cut abang, lain kali harus pengah berteriak itu kali ya.
0: Oke,
1: siang hari ini saya mau request lagu judulnya Asmara Terpendam.
0: Asmara
1: Terpendam.
0: Yang nyanyi
1: Ayu Soraya.
0: Oke, baik, silahkan sapa salamnya tidak, dulu.
1: Tidak ingin tahu kenapa terpendam.
0: Tidak perlu tahu karena nanti kita akan tahu dari lagunya.
1: Iya, kan kalau terpendam itu banyak penyebabnya. Pertama karena memang dipendam. Yang kedua karena ada halangan sehingga dipendam-pendam saja.
0: Aduh.
1: Kan begitu ya, kan banyak penyebabnya.
0: Okay. Tapi kayaknya nggak butuh salamnya. Alasannya ya.
1: Iya, banyak itu alasannya kenapa terpendam.
0: Siap.
1: Atau memang sengaja ingin dipendam saja biar nanti kan kalau tanaman ditanam ya, bukan dipendam. Kalau dipendam apa bibitnya malah busuk.
0: Oke.
1: Salamnya kakak Desi, selamat bertugas ya. Mm-mm. Tetap sehat.
0: Amin.
1: Pokoknya ya ceria selalu. Mm-hmm. Doa terbaik untuk kakak Desi bersama keluarga ya.
0: Siap.
1: Salam untuk ibu-ibu ya, itu ibu dari Manado. Sudah orang masuk trionya, yang ketiga belum muncul ini. Mana Ibu Natalia ini? Ibu Ellen, Ibu Ani sudah ada, tinggal Ibu Natalia. Mungkin di belakang saya ini Ibu Natalia. Oke, jadi saya jangan berlama-lama supaya bisa gabung ya. Kemudian untuk semua saja ya, semua pendengar setia dari ujung Indonesia di sebelah barat sampai ke timur sini. Tanpa kecuali semuanya, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di siang hari ini.
0: Okay.
1: Yang ditunggu juga yang bikin rame nanti kakak Puja ya. Ayo, mana suaranya kakak Puja? Kalau toh dinas di pojok-pojok ruangan bisa. Oke. Terima kasih. Selamat bertugas. Sehat selalu ya.
0: Salam Tuhan buat berkati. Yang di samping ya.
1: Oh ya ya, oh ada dengar suara Iyo itu. Christian ada ganggu dia punya mama ini. Dia ada ganggu dia punya mama. Maklum anak mama tuh. Oke, bye-bye.
0: Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy yang sudah gabung di segmen Hiburan Pro Dangdut kita untuk siang hari ini ya. Dan kita ke penelpon berikutnya lagi.

0: Oke, kita akan menelpon berikutnya lagi. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam. Iya deh, yang dari Sulawesi Tengah ya. Membayar dari yang Sulawesi Utara ya. Oke, okay. Iya. Karena ini yang dari list Sulawesi Tengah belum ada yang gabung nih. Gimana di sana?
1: Di sini panas.
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Berarti masih sama dong kita ya?
1: Iya. Kan satu langit.
0: Iya, toh satu langit. Masih injak tanah yang sama kan? Tanah air ke Indonesia. Oke. Okay. Ini dengan Ibu Farida kan?
1: Siapa?
0: Dengan Ibu Farida bukan ya?
1: Aduh.
0: Ibu Maslinya, ya ampun. Duh, kadang kalah ya, kadang kalah. Sudah ngoceh jauh-jauh sampai di ujung langit ya baru ya.
1: Iya.
0: Ingat, oh iya bukan Ibu Farida, Ibu Maslinya. Siap, lagunya siapa ini yang mau di-request?
1: Lagunya Maggie Jet.
0: Yang mana tuh?
1: Kalau hatiku sedang rindu.
0: Wih, lagi rindu kah?
1: Iya rindu kak. Rindu sama Desi.
0: Saya kira yang rindu yang di samping gitu kan. Oke, lagunya mau dispesialkan buat siapa ini?
1: Lagunya buat Bunda Christine di Italy, Ibu Tri bersama pasangannya. Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bunda El, Bunda Estri Dita, Bunda Ani, Nasrun, Bintang Pratama, Om Botak, Putra Tengah, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay. Putra Tengah. Sebentar, sebelum tutup. Tadi bagaimana judulnya, rindu apa? Jadi lupa saya karena
1: kalau
0: saking rindu.
1: Kalau hatiku sedang rindu.
0: Ah. Kan perkara gara-gara Ibu Mas Lia lagi rindu kita jadi buyer ya.
1: Oke. Okay. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Desi. Salam ya. Sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Ibu Mas Lia yang sudah gabung langsung dari Parigi Motong ya. Sehat selalu bersama keluarga dan yang pastinya terhibur dengan lagu yang sudah di request. Dua lagu dangdut kita akan dengarkan dulu ya. Dan yang pasti kalaupun waktu masih cukup, saya masih akan terima lagi atensi Anda spesial di jalur telepon. Yang mau sapa salam di SMS WhatsApp juga silahkan, boleh. Nanti saya akan spesialkan waktu untuk terima atensi. Bacakan atensinya, maksudnya begitu.

0: lagu dangdutnya akan kita dengarkan bersama ya. Dan spesial buat Pak Freddy di Seringgo Merauke dan juga Ibu Masli ya di Parigi Botong. Dan juga semua pendengar yang masih tetap standby ya di segmen Pro Dangdut kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Porque
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah 49 menit dari pukul 14 dan thank you buat semua yang sudah gabung ya di segmen hiburan pro dangdut kita di edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dan makasih buat Ibu Ellen di Manado, Kak Cliff di Manado, juga Bang Cut Kita Mami di Banda Aceh, Ibu Ani di Kota Mobago, Manado, Pak Freddy di Seringgo, Merauke, dan juga Ibu Masliyah di Parigi Motong. Dan yang belum sempat gabung di segmen hiburan pro dangdut kita edisi siang hari ini, SMS, WhatsApp, ataupun juga di jalur teleponnya ya. Don't worry, masih ada segmen selanjutnya di malam nanti, ada Ruang Rindu ya, dan juga beberapa program informasi hiburan yang perlu Anda dengarkan sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan jelang untuk beberapa program acara di Merauke sore ini ya. Tentu saya Dici masih terus temani Anda sampai nanti di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur ya. Oke, kita akan jumpa lagi nanti untuk segmen hiburan pro dangdut juga di esok hari di jam yang sama pastinya ya.

0: Ya, sekali lagi thank you buat semua yang sudah dengarkan dan juga semua yang sudah bergabung di segmen hiburan pro dangdut kita, dan juga tentunya masih ada program informasi dan hiburan yang perlu Anda dengarkan juga dan update-kan ya. Okay. Satu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap semangat terhibur selalu untuk menyelesaikan semua aktivitas Anda ya di jelang sore hari ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merauke sore ini.

0: Saatnya Anda ikuti doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 29 September 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Merauke meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus yang melayani kebutuhan bahan bakar minyak BBM bagi petani di Kampung Amunkai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
2: SPBU tersebut menjadi yang pertama di Indonesia yang secara khusus diperuntukkan bagi petani. Kehadirannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Merauke pada 4 Juli 2026 lalu ketika para petani menyampaikan aspirasi agar tersedia SPBU khusus untuk mendukung aktivitas pertanian. Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Gepsi mengatakan keberadaan SPBU khusus petani menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menekan biaya produksi pertanian yang terus meningkat. Dikatakan Merauke sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Karena itu, dukungan terhadap petani dinilai penting, termasuk dalam penyediaan BBM yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah mengusulkan pembangunan sekitar 15 SPBU khusus petani di wilayah tersebut. SPBU di Kampung Amunkai menjadi tahap awal dan diharapkan diikuti pembangunan SPBU lainnya secara bertahap.
3: Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, sudah dicanangkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Sehingga dalam rangka itu, kalau mengevaluasi dari waktu ke waktu, biaya-biaya produksi bagi petani juga semakin tinggi, sehingga memang perlu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani kita. Dan salah satunya adalah kita menghadirkan SPBU untuk melayani petani kita. Ini bukti bahwa pemerintah memperhatikan petani.
2: Pemerintah daerah berharap keberadaan SPBU khusus tersebut mampu menjawab kebutuhan BBM petani sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan di Merauke. Bupati minta kepada seluruh pihak agar tidak melakukan penyalahgunaan maupun permainan dalam penyaluran BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani. Sementara itu, perwakilan Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Deril, mengatakan SPBU yang berada di wilayah Kampung Amunkai tersebut selama ini telah melayani kebutuhan bahan bakar bagi petani. Namun ke depan, jangkauan pelayanan diharapkan dapat diperluas hingga menjangkau petani dari sejumlah kampung lainnya.
3: SPBU ini memang sudah berjalan cukup lama, bertahun-tahun. Bapak-bapak ibu petani sudah mengenal SPBU ini memang cukup optimal melayani petani dari tahun sebelum-sebelumnya sampai hari ini diperresmikan menjadi SPBU khusus untuk petani. Namun kita mengharapkan SPBU ini bisa lebih optimal lagi melayani jangkauannya lebih luas lagi untuk tidak hanya satu distrik saja ataupun satu beberapa kampung. Namun ini bisa menjangkau lebih banyak lagi kampung-kampung yang memang masih banyak belum terlayani di luar dari SPBU lainnya.
2: Pertamina berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan dan energi di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Komandan Kodim 1707 Merauke Letkol Infantri Bayu Prabowo mengajak seluruh peserta dan masyarakat menjadikan olahraga domino sebagai sarana memperkuat persatuan silaturahmi serta komunikasi antar masyarakat di Kabupaten Merauke. Hal itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan Lomba Domino yang berlangsung di Aula Kodim 1707 Merauke Minggu kemarin. Dandi mengatakan Lomba Domino tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat dikembangkan melalui pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Menurutnya kegiatan Lomba Domino dilaksanakan secara serentak secara nasional dari Sabang hingga Merauke dan terhubung secara langsung dengan pelaksanaan di Jakarta. Letkol Bayu Prabowo menyampaikan posisi Merauke sebagai wilayah paling timur Indonesia memiliki nilai strategis dalam berbagai kegiatan nasional termasuk kegiatan olahraga. Karena itu masyarakat di Merauke diharapkan

0: Antonius meminta seluruh pihak memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun sistem pembinaan yang lebih terarah sehingga potensi atlet domino orado di Papua Selatan dapat terus dikembangkan. Pendengar, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pemerintah Kabupaten Merauke meningkatkan status kesiapsiagaan operasional melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops. Berikut laporan Ardi Razaki.
1: Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Merauke Fausu Nihaya dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum gabungan fraksi Dewan dan kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Fausu Nihaya menjelaskan bahwa peningkatan status kesiapsiagaan ini dilakukan untuk menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran di berbagai wilayah. Melalui Pusdalops, pemerintah daerah menempatkan petugas yang siaga selama 24 jam penuh agar pemantauan situasi darurat dapat dilakukan secara real-time. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah terkait di bidang pemadam kebakaran, Basarnas, aparat TNI Polri, serta pemerintahan distrik dan kampung. Koordinasi tersebut ditujukan untuk mempercepat respon penanganan dan mitigasi dini terhadap potensi kebakaran.
2: Terkait musim kemarau panjang dan mengantisipasi kebakaran, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah telah meningkatkan status kesiapsiagaan operasional melalui pengendalian operasi Pusdalops yang siaga selama 24 jam untuk mengoptimalkan pemantauan situasi darurat secara lentil serta memperkuat koordinasi lintas sektor bersama OPD terkait bidang pemadam kebakaran, Basarnas, aparat TNI Polri dan pemerintahan distrik atau kampung guna mempercepat respon penanganan dan mitigasi terhadap potensi kebakaran di berbagai wilayah.
1: Dengan langkah tersebut, diharapkan penanganan darurat dapat berjalan lebih efektif sehingga dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Merauke dapat diminimalisir. Ardi melaporkan.
0: Sebanyak 44 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri asal Kabupaten Asmat mengikuti prosesi yudisium di Gedung Wiyata Mandala Dinas Pendidikan Asmat Jumat kemarin. Ke-44 mahasiswa tersebut dari sejumlah program studi, yakni Magister Kesehatan Masyarakat, Profesi Nurse, Profesi Bidan, Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, dan Teknologi Laboratorium Medis. Yudisium tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Kabupaten Asmat dan Universitas Kadiri dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan. Mewakili Bupati Asmat Ambo AC Manili selaku Kepala Dinas Perhubungan Asmat menyampaikan apresiasi kepada Universitas Kadiri khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan atas komitmen dan kontribusinya dalam membina dan juga mencetak sumber daya manusia di bidang kesehatan yang profesional dan berintegritas, khusus yang berasal dari Kabupaten Asmat. Menurutnya, hal yang patut diapresiasi adalah meski pembiayaan pendidikan dilakukan secara swadaya oleh para peserta didik, namun semangat dan komitmen untuk meningkatkan kapasitas diri sangat tinggi. Ia mengajak para yudisium untuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih sangat membutuhkan sentuhan tenaga kesehatan yang berdedikasi. Lintas Sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, pemerintah Kabupaten Merauke terus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau. Imbauan disampaikan secara berulang melalui berbagai kesempatan sebagai upaya untuk mencegah dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Bupati Merauke Christosimus Yohanes Agawemu mengatakan masih terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran untuk aktivitas tertentu, terutama karena adanya kebiasaan lokal saat musim kemarau. Menurutnya, sebagian masyarakat membakar rumput dengan harapan tunas

baru dapat tumbuh dan dimanfaatkan oleh hewan. Namun, aktivitas tersebut dapat menimbulkan dampak lain yang berpengaruh terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Krista Simus mengakui pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran. Mengingat jarak lokasi pembakaran yang cukup jauh membuat petugas kesulitan mendeteksi pelaku, sementara penggunaan drone juga masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah. Pemkab MAPI memilih memperkuat pendekatan langsung kepada masyarakat melalui berbagai unsur yang berada di lapangan. Edukasi dilakukan dengan melibatkan guru, para kepala kampung, pemerintah distrik, serta TNI dan Polri untuk bersama-sama membangun kesadaran masyarakat. Berita terakhir, personil Polsek Jagebob memantau sekaligus membantu masyarakat menangani kebakaran lahan karet di Kampung Baru, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Kegiatan itu berlangsung sekitar pukul 11.28 menit waktu Indonesia Timur saat anggota piket jaga melaksanakan patroli sambang di Kampung Kartini. Dalam patroli tersebut, personil menerima informasi adanya kebakaran lahan karet di Kampung Baru dan personil Polsek Jagebob kemudian mendatangi lokasi bersama masyarakat melakukan pemadaman terhadap api yang sempat merambat di area lahan. Setelah dilakukan pemadaman, api berhasil dikendalikan dan dipastikan padam. Kapolsek Jagebob Ibtu Turhamun mengatakan patroli dan pemantauan dilakukan untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, sekaligus mengantisipasi meluasnya kebakaran lahan. Ia menyebut personil bersama dengan masyarakat telah memadamkan api dan kondisi sudah berhasil dikendalikan. Menurutnya, situasi di lokasi maupun wilayah hukum Polsek Jagebob secara umum aman dan juga kondusif. Polsek Jagebob mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat cuaca cerah, serta segera melaporkan jika menemukan titik api agar ditangani sedini mungkin. Pendengar sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 29 September 2026. Saya Deci Sambe mengucapkan selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri, waspada, siaga, tanggap, tegas, dan humanis.

0: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram, @RRI_Merauke. Facebook, RRI Merauke. TikTok, RRI.Merauke. Merauke sore ini.
0: Radio Tanggap Bencana. Sesaat lagi dialog kentongan Pro 1 RRI Merauke.

Saatnya program acara Kentongan Mitigasi Kebencanaan Pro 1 RRI Merauke.

untuk informasi yang pertama berkaitan dengan kemarau berkepanjangan Kecamatan Banyuwates, perkuat antisipasi kekeringan. Selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kecamatan Banyuwates, Kabupaten Sampang. Penurunan debit sumber air dan kesulitan memperoleh air bersih mulai dirasakan warga di beberapa desa. Dalam keterangan yang disampaikan bahwa kondisi tersebut disampaikan oleh Camat Banyuwates Muhammad Imam, yang mana saat berdialog dalam program Kentongan RRI Sampang di hari Selasa 22 September 2026, pemerintah Kecamatan Banyuwates juga kini memperkuat kondisi lintas pihak untuk mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan. Menurut Muhammad Imam, sejumlah wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda kekeringan, terutama kawasan yang bergantung pada mata air dan sumur yang dangkal. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kecamatan juga menyiapkan sejumlah upaya, yaitu pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak, pemantauan rutin sumber air, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Muhammad Imam juga menegaskan bahwa penanganan kekeringan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga dinilai penting agar penanganan tersebut dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Ya, dan juga selain penanganan langsung, masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif menghadapi kondisi kemarau. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menghemat penggunaan air, menjaga kebersihan lingkungan, serta menanam pohon di sekitar tempat tinggal. Dan juga dikatakan oleh Camat Banyuwates Muhammad Imam bahwa kekeringan itu adalah tanggung jawab bersama, ya. Jika kita bersatu dan mencari saling peduli, mencari solusinya, dampak buruknya juga dapat dikurangi secara signifikan. Ya, kita akan beralih ke informasi berikutnya lagi, ya, untuk Anda updatekan di suasana sore hari ini. Masih dalam program acara Kentongan.

BMKG.id. Iya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendorong keselamatan pelayaran melalui pemanfaatan informasi cuaca dan juga kondisi laut.

PM Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Indra Pratama mengatakan bahwa cuaca cerah di pelabuhan belum menjamin keamanan perjalanan kapal. Menurutnya, kondisi di pelabuhan tidak selalu menggambarkan cuaca dan kondisi laut sepanjang rute pelayaran. Dan ia menjelaskan pelaku pelayaran perlu memperhatikan cuaca, kemudian gelombang, angin, arus, serta potensi cuaca ekstrim sepanjang perjalanan. Indra juga menyebutkan bahwa BMKG menyediakan berbagai informasi.

dari stasiun pengamatan, kemudian juga satelit cuaca, radar cuaca, AWS, serta pengamatan meteorologi dan oseanografi. Oseanografi dialisis menggunakan model numerik. Indra menjelaskan informasi cuaca di pelabuhan berbeda dengan informasi kondisi laut sepanjang rute pelayaran. Cuaca pelabuhan menggambarkan kondisi saat kapal bersandar, sedangkan informasi rute memperhatikan kondisi di berbagai titik perjalanan. Ya, masyarakat dapat mengakses informasi resmi BMKG sebelum melakukan perjalanan laut melalui berbagai kanal yang tersedia di website resmi kami di bmkg.co.id. Ini bisa buat pengguna jasa bisa mengaksesnya juga. Dan Indra mengingatkan operator kapal dan masyarakat untuk tidak mengabaikan peringatan dini serta terus memantau pembaruan informasi selama perjalanan. Kondisi cuaca dan laut sangat dinamis sehingga informasi sebelum keberangkatan ini perlu disesuaikan dengan perkembangan terbaru. Iya, dan jangan mengabaikan informasi cuaca serta kondisi laut. Ia mengajak masyarakat untuk mengecek cuaca, memahami kondisi laut, memantau peringatan dini, serta juga selalu mengutamakan keselamatan sebelum beraktivitas di perairan. Informasi tersebut dapat digunakan oleh operator atau nakoda untuk melakukan perencanaan dan juga meningkatkan kewaspadaan. Ya, ini informasi kantongan kita untuk sore hari ini ya pendengar, yang tentunya Anda bisa akses juga informasi kantongan lainnya melalui laman portal berita rri.co.id yang tentunya selalu mengupdatekan berbagai informasi untuk Anda ketahui. Dan sambil Anda menyelesaikan beberapa aktivitas di suasana sore hari ini ya pendengar, tentu kami juga masih akan hadirkan beragam informasi hiburan

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

16 waktu Indonesia Timur ya, dan beberapa informasi yang berkaitan dengan program acara kentongan dari laman portal berita rri.co.id sudah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya informasi buran Merauke sore ini masih akan terus kami hadirkan ya di suasana sore hari ini. Sesaat lagi juga Anda akan update-kan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat Selatan GPI Papua disampaikan kepada seluruh kepala sekolah dan bendahara dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK pada lingkungan Yayasan Pendidikan Kristen di Papua Selatan bahwa akan dilaksanakan pertemuan penting bersama dengan Badan Pengurus YPK Papua Selatan GPI Papua beserta dengan PSW YPK di Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Gedung Gereja Immanuel Kodim 1707 Merauke. Mengingat sangat pentingnya pertemuan dimaksud, maka pertemuan tersebut tidak dapat diwakilkan. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bendahara tepat waktu atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan, yaitu pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kelurahan Mandala Distrik Merauke ditujukan kepada seluruh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandala dan sekitarnya bahwa tanah adat hak wilayah yang terletak di Jalan Biak RT 4 RW 1 Kelurahan Mandala dengan ukuran keseluruhannya 1500 meter persegi, panjang 50 meter, lebar 30 meter dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah garapan, sebelah timur tanah garapan, sebelah selatan tanah garapan dan sebelah barat Jalan Biak. Tanah adat hak wilayah dari Saudara Agustinus Iwai Mahuse dan bagi Anda yang merasa keberatan atas tanah adat hak wilayah tersebut agar dapat melapor ke kantor Kelurahan Mandala selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Selanjutnya disampaikan selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan senyumku juga, melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile. Semua makin mudah dan juga disampaikan kepada semua pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan juga dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, pendengar, kami akan sampaikan satu informasi duka di

Informasi duka yang berasal dari keluarga besar Bapak Martin T. Kombongan. Informasi duka berasal dari keluarga besar Bapak Martin T. Kombongan di Jalan Pompa Air 2 Merauke. Ditujukan kepada keluarga besar Kondobua di Jayapura, keluarga besar M. Tandi di Jayapura, keluarga besar Mama Pong Siri di Jayapura, keluarga Bapak Yehaskel di Sentani Jayapura, keluarga besar Kombongan di Manado, keluarga besar Matius Tula Kombongan di Tanjung Pinang, keluarga besar Kombongan di Jakarta, keluarga besar Palimbong di Toraja, keluarga besar SMP YPK di Merauke, keluarga besar RRI Merauke, serta seluruh keluarga. Dan handai tolan di mana saja berada. Disampaikan bahwa telah meninggal dunia Ibu Martina M. Pasapang. Istri dari Bapak MT Kombongan, meninggal pada hari Minggu tanggal 27 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Jalan Pompa Air 2 Merauke. Dan informasi pemakaman ibadah pelepasan jenazah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur di Rumah Duka, dan pemakaman akan dilaksanakan di TPU Tanah Miring Merauke. Demikian informasi duka ini disampaikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pantai ini sutar bayi begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai yang mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Saya mau sekolah. Saya mau jadi guru supaya bisa ajar adik-adik dong di kampung.
4: Saya juga mau jadi perawat supaya bisa bantu orang-orang di sini.
5: Ayo anak-anak, belajar yang rajin ya. Masa depan ada di tangan kalian semua.
6: Siap, Bapak Guru.
7: Bapak, Mama, saudara-saudara semua, kamu dengar ya. Masih banyak itu anak-anak Papua yang punya semangat belajar tinggi, tapi dorang belum dapat kesempatan sekolah yang baik. Karena itu, hadirlah sekolah rakyat. Tempat belajar bagi anak-anak yang mau raih masa depan yang jauh lebih baik. Di sini, dorang itu belajar ilmu pengetahuan, keterampilan, juga nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Bapak, Mama, mari kasih dukungan. Ajak anak-anak ke sekolah, kasih mereka semangat, dan bantu dorang terus untuk belajar. Karena satu anak yang sekolah hari ini bisa jadi harapan besar bagi Papua di esok hari. Sekolah rakyat, tempat tumbuh mimpi dan harapan. Mari sama-sama bangun generasi Papua yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Merauke dan WWF Indonesia gandeng sekolah Adiwiyata untuk kelola sampah makanan. Dan

untuk informasi yang pertama ya pendengar, Anda updatekan di sore hari ini, yang mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke bersama dengan WWF Indonesia menggelar acara wicara bertajuk Ko Bijak Pangan, Ko Selamatkan Bumi di SMP Alma Arif NU Merauke pada Selasa 29 September 2026. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pelatihan guru sekolah Adiwiyata yang telah berlangsung sebelumnya. Acara edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pentingnya mengurangi susut dan sisa pangan sejak dari sumbernya. Hal tersebut dilakukan karena sampah makanan yang terurai tanpa oksigen di tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Ya, pelaksanaan kegiatan ini melibatkan perwakilan sekolah Adiwiyata, berbagai komunitas lokal, serta sejumlah tamu undangan dari instansi pemerintah daerah. Para peserta tampak antusias untuk mengikuti pemaparan materi dari tiga narasumber utama yang hadir dalam acara tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke yang diwakili oleh Untung menekankan pentingnya untuk membangun karakter peduli lingkungan sejak usia dini di lingkungan sekolah. Dalam keterangan disampaikan bahwa pembangunan karakter dini anak perlu dibentuk di bangku sekolah, bangun kebiasaan melalui sekolah, edukasi. Selain itu juga kita dorong perilaku hidup bersih dan sehat. Anak perlu melihat dulu lingkungan sekitarnya sudah bersih, sehat atau belum. Ia menambahkan, ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Untung ya, dan juga ditambahkan ya, Widodo Suprianto selaku Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Merauke menjelaskan juga bahwa pentingnya untuk pemilahan sampah melalui penerapan praktik pengurangan, lalu pemilahan dan juga pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Warga sekolah tidak hanya membangun kebiasaan peduli lingkungan, tetapi juga mendukung penerapan indikator sekolah Adiwiyata di lingkungan sekolah. Dan disampaikan bahwa ia mendukung juga ya untuk penerapan indikator sekolah Adiwiyata di lingkungan sekolah, dan kami juga mulai perlu untuk membiasakan penerapan kebijakan dalam pembagian peran masing-masing pihak. Dari sisi lingkungan, Doni Kristiawan selaku ahli manajemen limbah WWF Indonesia Program Papua memaparkan bahwa hasil kajian mengenai timbunan sampah, terutama sampah makanan di wilayah Papua, perubahan dalam pengelolaan sampah perlu dimulai dari sumber melalui kolaborasi dan kegiatan kampanye seperti saat ini. Kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran dan kebiasaan baru di masyarakat agar sampah, termasuk sisa pangan, dapat dikurangi dan dikelola sejak dari sumbernya. Sementara itu, William Iwanggen selaku pemimpin landscape Papua Selatan WWF Indonesia menyatakan bahwa komitmen kemitraan jangka panjang hingga tahun 2030 untuk mendampingi sekolah Adiwiyata. Komitmen kerjasama ini diharapkan dapat dibawa sebagai penguatan kolaborasi hingga 2030. Tentunya ini juga untuk komitmen dalam mendukung pemerintah Kabupaten Merauke, khususnya pendampingan sekolah Adiwiyata. Dan melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah daerah dan berbagai pihak mengajak seluruh masyarakat untuk mulai mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya. Setiap makanan yang diselamatkan dari pemborosan ini merupakan langkah nyata masyarakat Merauke dalam menjaga kelestarian bumi. Ya, ini informasi yang tentunya
Anda updatekan sore hari ini dari laman portal berita rri.co.id.

Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri, waspada, siaga, tanggap, tegas, dan humanis.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

portal berita rri.co.id dan masih berkaitan dengan informasi daerah regional. Bahwa Semarang hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke akan menggelar beragam kegiatan. Selengkapnya bahwa rangkaian kegiatan berlangsung selama sepekan mulai dari Senin hingga Sabtu dengan melibatkan warga sekolah, kemudian alumni serta peserta dari sejumlah sekolah tingkat SMP di Merauke pada Selasa 29 September 2026. Salah satu kegiatan yang menjadi agenda utama adalah Lomba Cerdas Cermat yang melibatkan sekolah-sekolah tingkat SMP. Tahun ini SMA Negeri 3 Merauke menggelar dua kategori lomba, yakni Cerdas Cermat MIPA Inggris yang meliputi matematika, IPA, dan bahasa Inggris, serta Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan. Sekretaris 1 Panitia HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke, Sigit Satriawan, menjelaskan bahwa kegiatan Cerdas Cermat tersebut telah diawali dengan sosialisasi sejak 2 September. Sementara untuk pendaftaran peserta dibuka mulai 11 September, sosialisasi dilakukan melalui surat kepada sekolah-sekolah, sejumlah sekolah, kemudian siaran RRI, serta media sosial sekolah dan OSIS. Dan rangkaian lomba kemudian akan dilanjutkan dengan babak semifinal dan final yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2026 bertempat di Gedung Karawasai RRI Merauke, dan 4 tim terbaik akan memperebutkan juara pertama, kedua, ketiga, juara harapan, serta piala bergilir sebagai juara bertahan. Selain lomba eksternal, SMA Negeri 3 Merauke juga menggelar berbagai perlombaan internal bagi siswa. OSIS turut menyelenggarakan kegiatan kuliner yang berlangsung selama beberapa hari sebagai bagian dari kemeriahan HUT sekolah. Rangkaian kegiatan juga akan diisi dengan jalan pagi bersama dan melibatkan seluruh alumni dan warga sekolah. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penampilan bakat siswa dan kegiatan ekstrakurikuler dalam pentas seni yang digelar selama 2 hari. Sigit Satriawan mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak semata-mata menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan bakat dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Iya, dan pada tahun-tahun sebelumnya, Lomba Cerdas Cermat mencakup kategori MIPA Bahasa Inggris dan Wawasan Kebangsaan. Tahun ini kategori tersebut disederhanakan dengan menggabungkan MIPA dan Bahasa Inggris dalam satu lomba, sementara Wawasan Kebangsaan tetap menjadi kategori tersendiri. Dan pelaksanaan berbagai kegiatan HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke tidak hanya menjadi momentum perayaan bertambahnya usia sekolah, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan SMA Negeri 3 Merauke kepada siswa dan juga guru-guru SMP di Merauke. Ia berharap memasuki usia 32 tahun, SMA Negeri 3 Merauke dapat terus berkembang untuk meningkatkan prestasi serta untuk mempertahankan berbagai kegiatan positif sebagai bagian dari tradisi sekolah. Ya, itu informasi yang dikutip dari laman portal berita rri.co.id, rangkaian Merauke sore ini. Dan tentunya informasi lain yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan di suasana sore hari ini. Sesaat lagi juga Anda akan update-kan informasi cek fakta Pro 1 RRI Merauke yang akan hadir di ruang dengar Anda sesaat lagi.

Dilansir dari Tembak Hoax Titik Ide, tautan yang mengarah ke formulir yang mana meminta pengisian data pribadi seperti nama, nama sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Diketahui juga bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmen.pln.co.id dan saat ini PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Ya, ini cek fakta. Kita mengecek kebenaran informasi yang pertama, lalu kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya.

24 September 2026, 5 jurnalis dan 2 ABK belum ditemukan. Satu jenazah ABK, Surakman, ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu pada 12 September 2026 atau hari kelima pencarian. Operasi pencarian resmi dihentikan di hari ke-10 pada Jumat 18 September 2026. Keputusan ini diambil karena tim SAR tidak menemukan petunjuk signifikan mengenai keberadaan kapal cepat tersebut. Ya, pendengar, itu dua informasi hoax kita untuk sore hari ini dalam program Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke yang dikutip dari laman portal komdigi.go.id. Anda mengupdatekan informasi cek kebenaran

0: bisa mengikuti program acara Cek Fakta Prof 1 RRI Merauke.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Tahukah Anda, saat ini investasi di Indonesia terus meningkat. Banyak investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri mulai percaya dan tanam modal di berbagai sektor. Mulai dari pembangunan infrastruktur, industri, sampai usaha kecil dan menengah, semua ikut berkembang. Ini berarti lapangan kerja makin terbuka, peluang usaha makin luas, dan ekonomi masyarakat juga ikut bergerak naik. Tapi ingat, investasi yang baik itu harus berdampak langsung ke masyarakat. Kita semua juga bisa ambil bagian, mulai dari usaha kecil, inovasi lokal, sampai dukung produk dalam negeri. Mari sama-sama jaga kepercayaan ini, supaya Indonesia makin maju dan sejahtera.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Merauke sore ini.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan yang cukup dan seimbang. Dengan gizi yang baik, mereka bisa belajar lebih fokus, tumbuh lebih optimal, dan meraih prestasi. Ini bukan sekedar makan. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa. Mari kita dukung program Makan Bergizi Gratis, karena dari tubuh yang sehat, lahir generasi hebat. Anak sehat, masa depan kuat.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Din, kemarin temanku kalah besar loh, gara-gara judi online.
2: Waduh, masih saja ada yang main begituan ya. Sudah tahu itu bisa bikin rugi, malah makin keterusan.
1: Iya, katanya mau cepet kaya. Yang ada malah utang di mana-mana.
2: Nah, itu dia. Judi itu bukan jalan cepat menuju sukses, tapi jalan cepat menuju masalah.
1: Nah, setuju tuh. Lebih baik tenaga dan waktunya dipakai buat hal positif. Ya kerja, belajar, atau usaha.
2: Betul. Ingat, pemberantasan judi juga bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua.
1: Ayo kita lawan judi. Katakan tidak untuk segala bentuk perjudian.
3: Hidup bersih tanpa judi. Hidup tenang, penuh rezeki halal.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Roke malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

0: di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Mendo Matrumas, dalam rangkaian Merauke malam ini di Pro Satu RR Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya senang sekali saya kembali menyapa Anda di malam hari ini dalam rangkaian acara informasi dan juga hiburan bagi Anda dimanapun Anda berada. Terlepas juga saya ingin menyapa Anda yang berada di Kabupaten Mapi dan juga Asmat, apa kabarnya ya? Yang tentunya merilai langsung dari stasiun relay kami di Pro 1 RR Merauke setempat. Dan tak lupa juga bagi Anda di Distrik Muting, Distrik Imam dan juga Distrik Sota, apa kabarnya untuk Anda yang mendengar langsung Pro 1 RR Merauke di saat ini.

0: Dan Anda, maksud kami, informasi yakni di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadir ke Warta Berita Gema Papua, edisi malam hari ini, Selasa 29 September 2026. Dan juga tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket drama radio dan dilanjutkan juga dengan program malam hari kami, yakni ngobrol bersama komunitas di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Dilanjutkan juga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan di pukul 22 waktu Indonesia Timur, Anda kembali kami hadirkan program kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, yakni Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lagu di malam hari ini. Dan ya, terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu dan dilanjutkan dengan beberapa pemberitaan yang telah kami siapkan di studio kami.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Dan berikut satu buah pemberitahuan untuk Anda terkait dengan transaksi jual beli tanah. Berasal dari Kepala Kampung Urum Distrik Semangga yang ditujukan kepada seluruh warga Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan yakni sebidang tanah milik Dr. Randus Haji Mahmud SHMH dengan ukuran panjang 100 x 250 meter, luas 25.000 meter persegi. Dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara Jalan Poros Kupri Kumbe, sebelah timur tanah milik P. Pabri, sebelah selatan Kalimaro, dan sebelah barat tanah milik Kamarudin. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh Dr. Randus Haji Mahmud SHMH selaku pemilik tanah kepada Kasmawati Kurniasari, Ali Akbar, Ernawati, Muhammad Khairul, Irmawati selaku pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan dengan transaksi tersebut dapat melapornya ke Kepala Kampung Urum Distrik Semangga selama-lamanya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia, Sektor Satu Tanah Papua di malam hari ini, edisi Selasa 29 September 2026.

Dan berikut yang kami hadirkan untuk Anda tentunya, Warta Berita Agama Papua di malam hari ini, edisi Selasa 29 September 2026 dari produksi RRI Serui di malam hari ini. Dan selamat mengikuti Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia Serui, Satana Korwil 1 Papua.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Fakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
1: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
0: Pak Kiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Fakiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi terhadap pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Berikut Epifania Reyan melaporkan dari Wamena.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi tahapan pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Elai Giban SEMM saat membacakan laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRP Papua Pegunungan di Gedung Tongkonan Wamena pagi kemarin mengatakan, sejumlah target pendapatan mengalami perubahan, baik melampaui target maupun berpotensi tidak tercapai hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian melalui perubahan APBD 2026. Elai Giban menyebut berdasarkan KMK nomor 116 tahun 2026, kapasitas fiskal Papua Pegunungan bertambah dari sumber dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp465,9 miliar rupiah. Total pendapatan daerah yang semula 1,214 triliun rupiah meningkat menjadi sekitar 1,704 triliun rupiah. Sementara belanja daerah direncanakan meningkat menjadi sekitar 1,957 triliun rupiah.
1: Atas kemampuan keuangan untuk perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2026 sesuai KMK nomor 116 tahun 2026 mengalami penambahan pada sumber dana otonomi khusus dan DTI sebesar Rp465,9 miliar rupiah. Ada pun rincian sebagai berikut. Jumlah pendapatan sebelum perubahan 1 triliun 214 miliar bertambah sebesar Rp489,8 miliar rupiah menjadi 1 triliun 704 miliar. Dari pendapatan tersebut dapat dijabarkan terhadap dua jenis pendapatan. Pendapatan asli daerah semula 169,86 miliar rupiah bertambah 23,8 miliar menjadi 193,75 miliar rupiah. Pendapatan transfer semula 1,044 triliun rupiah bertambah 465,9 miliar rupiah menjadi 1,5 triliun rupiah. Untuk belanja sebelum perubahan 1,295 triliun rupiah menjadi 1,957 triliun rupiah.
3: Sementara itu, Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere mengatakan materi rencana KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2026 telah diterima DPRP Papua Pegunungan dan selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRP dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4: Merujuk pada ketentuan pengesahan Undang-Undang yang tidak peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa ancaman perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas pengelolaan anggaran sementara disampaikan kepada DPR untuk perubahan dan kesepakatan hanya perubahan kebijakan umum, anggaran dan perubahan kualitas pelabuhan anggaran sebenar. Untuk itu, pada hari ini, DPR Perhubungan melaksanakan dapat tertunda secara benar penyerahan materi rancangan PUA dan PPS berubah pada tahun anggaran 2026. Perubahan PPS harus menghasilkan dokumen anggaran yang realistis, terukur, konsisten dan dapat dilaksanakan. Kami berharap bahwa setiap dokumen yang dijalankan memiliki hubungan dan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat perhubungan dan juga perlu memastikan bahwa perubahan anggaran tidak hanya dapat dilihat dari sisi kejaran anggaran perubahan, tetapi dari sisi hasil dan manfaat dibangun.
3: Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja daerah hingga akhir tahun 2026. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melapor.
2: Ketiadaan kapal Pelni berdampak pada harga telur di Serui, capai Rp90.000 per rak. Laporan Cindy Faidiban dari Serui.
5: Ketiadaan kapal Pelni yang melayani wilayah Serui Kabupaten Kepulauan Yapen berdampak pada ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya telur ayam. Harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui kini mencapai Rp90.000 per rak, sementara harga enceran mencapai sekitar Rp3.000 per butir. Salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Febri, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan telur ke wilayah Serui akibat tidak ada kapal Pelni yang beroperasi.
6: Karena kapal terlambat datang, nggak ada kapal dari Surabaya tujuan Serui, adanya bulan depan, awal bulan juga itu.
7: Stok menipis.
5: Menurut Febri, telur yang saat ini dijual didatangkan langsung dari Jayapura. Ia mengaku sebagai pedagang tangan kedua yang mendapatkan pasokan telur tersebut untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
6: Ini saya dari Jayapura. Harga 90 ajaran per rak. Caranya 3.000 per butir. Datangnya 3 hari kemarin. Kapal barang.
7: Kapal sepil.
6: Kan? Nanti tunggu lagi awal bulan depan, nggak apa. Kapal cermai. Tanggal 7 nanti.
5: Akibat terbatasnya pasokan tersebut, harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui mengalami kenaikan. Saat ini harga telur mencapai sekitar Rp90.000 per rak. Pedagang berharap pasokan kebutuhan pokok khususnya telur ayam dapat kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Setelah sempat hilang, titik panas karhutla Papua Tengah kini kembali meningkat. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika apresiasi peran Satgas Karhutla. Berikut laporan Jeremy Panjaitan dari Nabire.
8: Setelah sempat tidak ditemukan titik panas atau hotspot pada awal September 2026, aktivitas kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Papua Tengah kembali menunjukkan peningkatan. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG Nabire, pada tanggal 28 September 2026, sebanyak 84 titik panas tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah. Perakirawan BMKG Nabire, Eusebio Andronico Sampe, mengatakan peningkatan jumlah titik panas tersebut menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan adanya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi cuaca dan faktor lingkungan turut mempengaruhi kemunculan titik panas, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia pun menjelaskan, pemantauan hotspot dilakukan BMKG melalui data satelit untuk mendeteksi indikasi adanya titik panas di permukaan. Titik panas tertinggi ada di Kabupaten Nabire, tepatnya di wilayah Nabire Barat. BMKG juga mengapresiasi kinerja Satgas Karhutla yang telah dibentuk oleh Provinsi Papua Tengah sehingga masalah dampak kabut asap bisa teratasi.
9: Ada 4 kabupaten yang tidak terdeteksi titik hotspot. Hanya ada 4 lagi, itu di Kabupaten Nabire paling tertinggi, total ada 37 titik hotspot. Yang kedua itu Kabupaten Dogiyai, itu ada 32 titik hotspot. Dan Kabupaten Paniai itu ada 11 titik hotspot. Dan di Kabupaten Puncak itu ada 4 titik hotspot. Jadi kalau kami melihat tren beberapa hari terakhir, ini ada sedikit peningkatan. Pemerintah Provinsi Kabupaten sudah membuat satgas, mereka sudah banyak bergerak, itu yang sangat cukup mengurangi titik-titik hotspot. Campur tangan juga dari satgas, dari Karhut lah. Jadi memang kalau dibilang ada campur tangan, tetap ada banyak kontribusi dari tim satgas dari Provinsi Papua Tengah. Kalau sekitaran bandara, memang kami melihat juga memang dari tim pemadam kebakaran dari UPBU bandara memang sangat siaga, mereka sangat terus memonitor, terus menonton kami memberikan informasi, mereka akan siaga, apalagi kalau terjadi pengurangan jarak pandang atau visibility untuk take off landing penerbangan pesawat, begitu. Demikian.
8: Peningkatan hotspot juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang rawan terjadi karhutla. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Screening kesehatan jadi pintu awal penanganan sakit warga. Upaya tersebut dilaksanakan Dinas Kesehatan Bovendigul dengan mendatangi pemukiman masyarakat. Imam Komirudin melaporkan dari Bovendigul.
7: Ini lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan hasil akhirnya adalah untuk mengetahui status kesehatan masyarakat itu sendiri.
10: Warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan melalui pemeriksaan.

0: masih masyarakat yang berkunjung ke puskesmas kadang terkendala dengan masalah jam operasi dan lain-lainnya. Namun dengan kita menjemput bola ini menjadi salah satu upaya kami mengurai tadi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi akibat belum tercapainya capaian-capaian yang selama ini menjadi target dari program kerja di bidang kesehatan.
1: Untuk wilayah kerja puskesmas Tanah Merah, hasil pemeriksaan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui fasilitas kesehatan tersebut sesuai kondisi yang ditemukan. Menurut Taufik, mekanisme tersebut penting agar temuan dan pemeriksaan lapangan dapat segera ditangani. Deteksi dini diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai kondisi kesehatannya. Ia menjelaskan pemeriksaan awal dapat membantu petugas mengetahui masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dinas Kesehatan pun mendorong masyarakat tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan ikuti arahan petugas apabila diperlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor. Sambut Hari Pariwisata Sedunia. Berikut laporan Eka Agustinda dari Biak.
3: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan destinasi wisata di Biak. Ketua Komunitas Trust Hero Biak, Jack Rumbekwan, mengatakan kegiatan melibatkan jumlah instansi dan komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam aksi bersih lingkungan. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bertujuan memperingati Hari Pariwisata Sedunia, tetapi juga menjaga Biak sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia dan mendorong terwujudnya destinasi wisata bebas sampah.
4: Bagian ini kami lakukan tidak sebatas karena hari raya atau hari pariwisata sedunia, tapi ini menjadi agenda kami setiap minggu. Karena Tresero dalam kegiatan-kegiatannya adalah every week we clean, we educate, and we change.
3: Jack menjelaskan edukasi pengelolaan sampah perlu dimulai dari lingkungan rumah agar sampah tidak berakhir di laut maupun di bahu jalan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 122 orang tercatat berpartisipasi, sementara sampah yang dikumpulkan mencapai 19 kantong sampah. Jack mengatakan sampah yang ditemukan didominasi botol kaca bekas minuman beralkohol. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian, terutama di kawasan objek wisata.
4: Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, karena kalau pecahan-pecahan botol ini kalau berada di setiap objek wisata, pasti wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu tidak merasa nyaman.
3: Sementara itu, perwakilan komunitas Jelajah Biak, Nita, berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan Kampung Samau, untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga pariwisata.
5: Lewat kegiatan ini semoga menjadi kesadaran buat masyarakat, terutama di daerah lingkungan Kampung Samau, supaya ayo tong sama-sama jaga pariwisata lewat lingkungan yang bersih.
3: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan dapat menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya dilakukan saat kegiatan seremonial.
6: Kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung dan apresiasi atas kegiatan ini, dan mari kita jadikan budaya bersih, kegiatan bersih ini menjadi budaya. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi dari hati yang paling dalam.
3: Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Pariwisata Sedunia, tetapi menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Biak sebagai destinasi wisata bebas sampah plastik. Kak Agustina melaporkan.
2: Makan bergizi gratis berjalan dengan baik di Tekan Negeri Pembina Serui. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
7: Pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG di TK Negeri Pembina Serui berjalan dengan baik. Kepala TK Negeri Pembina Serui Marlina Imbiri mengatakan, pihak sekolah akan terus berkoordinasi apabila terdapat informasi baru terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, setiap informasi mengenai pelaksanaan MBG juga akan disampaikan kepada orang tua sehingga mereka dapat mempersiapkan anak-anak sebelum mengikuti kegiatan makan bergizi.

0: di sekolah.
1: Mengenai MBG ini, pelayanannya sangat baik. Kami dapat, jadi kalau memang ada informasi terkait dengan MBG yang tidak disalurkan, itu pun juga mereka salurkan ke kita sebagai kepala sekolah untuk dapat mengetahui itu. Jadi anak-anak kami bisa suruh ambil makan, kalau misalnya dananya juga belum masuk, berarti kami dikasih tahu ke orang tua juga untuk mempersiapkan kita dari rumah sehingga anak-anak tidak mengalami lapar pada saat sekolah. Tapi kami untuk MBG ini berjalan lancar.
0: Sementara itu, Baby C. Tetelepta mengatakan pelaksanaan program MBG mendapat respon positif dari para siswa. Ia menyebutkan anak-anak terlihat senang dengan adanya layanan makanan bergizi gratis yang diberikan selama kegiatan belajar di sekolah.
2: Layanan MBG di TK Minggu Kumbina sampai saat ini ya baik adanya. Kita tetap terima sesuai jadwal yang ada dan jumlah murid. Tetapi kalau dana dari pusat belum cair, biasanya itu kita diinformasikan bahwa besok kita MBG tidak ada karena berhubung dana belum diterapkan dari pusat. Mungkin itu
0: yang sekolah berharap program MBG dapat terus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus menunjang aktivitas belajar anak-anak di TK Negeri Pembina Serui. Agus Tanawani melaporkan.
3: Dari kandang ayam, siswa SMK MAPI belajar mandiri dan raup uang saku. Berikut laporan Jessica Ardanda dari Merauke.
4: Dari kandang ayam, siswa SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI belajar bekerja sekaligus mendapatkan uang saku. Salah satunya, Arnoldus Bior, siswa kelas 1 yang setiap sore terlibat dalam kegiatan peternakan ayam petelur di sekolah. Mulai dari memberi pakan, menjaga kebersihan kandang, hingga mengambil dan menyortir telur hasil produksi. Telur yang sudah dikumpulkan kemudian dibawa ke ruang produksi untuk disortir berdasarkan ukuran. Setelah itu, telur dipasarkan oleh guru kepada masyarakat di Kota Kepi dan sejumlah kampung. Dari kegiatan tersebut, siswa mendapatkan uang saku sebesar Rp50.000 untuk 2 jam kegiatan, dengan kehadiran siswa tetap dicatat oleh sekolah.
5: Setiap sore naik di pilot, antar ke ruangan produksi, di situ sortir, selesai sortir, istirahat, untuk umur sudah istirahat, kasih kita turut 55, dia pulang, di situ kita rebus di rumah, selesai rebus istirahat, pagi naik lagi, bapak guru suruh kita di kandang, praktik, kasih makan ayam, makanan ayam pagi 100 kilo, 2 karung, sore juga sama 100 kilo, 2 karung. Ayam petelur sama ayam DOC, dan juga ayam DOC, kita kasih bersih tempat makannya, dan juga tempat minumnya, kita kasih bersih, ganti yang baru, baru kita kasih masuk lagi di tempatnya. Pesan saya rasa senang sekali, bisa bantu bapak guru, dapat 50 ribu, baru dapat telur lagi, sangat senang sekali.
4: Bagi siswa, program ayam petelur menjadi pengalaman baru untuk belajar bekerja dan memahami proses usaha secara langsung. Selain menambah keterampilan, kegiatan ini juga memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut terlibat dalam menghasilkan dan memasarkan produk sekolah. Melalui program ayam petelur, SMK Negeri 4 MAPI tidak hanya mengajarkan

0: Saya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar mengisahkan perjuangan sekelompok aktivis lingkungan dalam melawan perusahaan tambang besar PT Semesta Mineral and Mining yang dituduh merusak lingkungan dan menindas masyarakat lokal. Kisah ini berpusat pada sidang dengar pendapat yang menghadirkan perusahaan tambang dengan para aktivis. Dalam persidangan tersebut, berbagai argumen dan bukti dihadirkan untuk mengungkap bagaimana perusahaan telah melakukan perusakan lingkungan, merampas hak-hak rakyat, serta menyuap pejabat demi kepentingan bisnisnya. Melalui karakter-karakter aktivis yang gigih, novel ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hukum seringkali berpihak kepada mereka yang memiliki uang dan pengaruh, sementara rakyat kecil harus berjuang keras demi mendapatkan keadilan. Judul novel ini, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, memiliki makna simbolis, yakni kritik terhadap bagaimana kepintaran dalam arti akademik seringkali tidak cukup untuk menghadapi realitas ketidakadilan. Sebaliknya, kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan dalam memperjuangkan kebenaran justru menjadi hal yang lebih penting. Secara keseluruhan, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan ketimpangan sosial dan lingkungan, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan meskipun menghadapi risiko besar. Pesan utama dari novel ini, kritik terhadap ketidakadilan sosial dan lingkungan. Novel ini menyoroti bagaimana perusahaan besar seringkali mengabaikan dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat demi keuntungan semata. Dan juga melalui karakter-karakter aktivis dengan latar belakang beragam, cerita ini menggambarkan semangat dan tekad rakyat kecil dalam melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Judul novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna sejati dari pintar dan bodoh, serta bagaimana kebijaksanaan tidak selalu sejalan dengan kepintaran formal. Secara keseluruhan, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar adalah novel yang mengajak pembaca untuk merenungkan realitas sosial dan lingkungan di sekitar kita, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan.

Merauke Malam Ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.

hanya pendengar berikut yang kami hadirkan untuk Anda paket drama radio di malam hari ini dengan judul Jabatan Baru. Produksi Radio Republik Indonesia Medan, edisi Selasa 28 September 2026 untuk Anda di malam hari ini.

0: Jam segini kantor lurah harus sudah buka. Eh, mana buku agenda?
1: Siap, Pak Lurah. Ini buku agenda hari ini.
0: Andi, surat masuk kemarin sudah dicatat.
2: Sudah, Pak. Ada-ada. Laporan warga soal Parit Mampet.
0: Ya, catat. Nanti kita turun ke lapangan.
3: Pak, sarapan dulu. Biar tenaganya ada.
0: Bu. Pemimpin itu tidak boleh lemah, Bu. Warga menunggu keputusan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
4: Pak Lurah.
0: Ada urusan apa?
4: Permisi, Pak. Gini, Pak.
0: Ya.
4: Mau nanya nih, Pak Lurah. Mau nanya bantuan sembako, Pak. Kira-kira kapan ya, Pak, turunnya, Pak?
0: Kita proses, ya, Bu. Kita proses. Pemerintahan itu bukan sulap, Bu.
4: Iya, Pak.
0: Ya, sabar.
4: Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Saya mengerti, Pak.
0: Iya.
4: Permisi, Pak.
3: Terima kasih, Bu Wati.
0: Perhatian, tolong semuanya dengar. Ya, tolong diumumkan kepada warga ini peraturan baru desa kita. Ya,
4: siap,
0: paham
4: iya,
0: dengar?
4: Iya, Pak.
0: Nomor
4: siap,
0: satu,
4: siap, Pak.
0: Warga wajib izin kalau mau upload status galau.
4: Iya, Pak.
0: Dua, kalau bertemu lurah wajib senyum dan cium tangan.
4: Baik, Pak.
0: Tiga, ngutang di warung lebih dari 3 hari kena sanksi sosial, nyapu lapangan bola sendirian. Ya. Paham?
4: Baik, Pak.
5: Assalamualaikum, Pak Lurah.
0: Waalaikumsalam. Ada apa?
6: Iya, Pak. Saya sebagai hansip disuruh ke sini. Katanya Bapak butuh bantuan.
0: Oh iya, betul. Ayo kita ke halaman. Nah, ini. Bantu saya membariskan ayam-ayam ini, ya. Ayam-ayam ini harus diberi pengarahan.
7: Kepada ayam jantan 01, mana laporan jumlah telur seminggu ini?
0: Oh, iya. Oh, gitu. Iya. Bagus. Semangat produksi. Bagus. Teruskan.
6: Pak, beneran ngasih ngomong ayam.
0: Jang, mereka ini lebih nurut daripada warga, tahu?

0: obatnya Bapak sudah diminum, Rina?
1: Sudah, Bu. Tapi Bapak menolak kalau disebut obat.
0: Jangan dipaksa. Biarkan rutinitasnya utuh dulu.
2: Sampai kapan kita kayak gini, Kak?
1: Dokter bilang jangan dipatahkan dulu. Nanti bisa drop.
3: Sejak pensiun 3 bulan yang lalu,

0: Rakyat adalah amanah. SK pensiun 3 bulan lalu.
1: Pak, belum tidur.
0: Bu, kamu tahu kalau sebenarnya aku sadar.
1: Sadar? Apa, Pak?
0: Bahwa aku bukan lurah lagi.
1: Jadi, selama ini Bapak tahu.
0: Aku tahu. Aku juga tahu kalian pura-pura jadi perangkat desa.
1: Lalu kenapa, Papa?
0: Karena cuma di rumah ini aku masih dibutuhkan. Masih dihormati. Masih punya peran.
1: Papa. Maafkan kami, Pak.
2: Maafkan kami, Pak.
0: Tidak. Justru Bapak yang minta maaf. Karena belum siap jadi orang biasa.
1: Bapak tetap luar biasa. Bapak tetap luar biasa tanpa jabatan.
0: Kalau begitu, besok kantor lurah tutup.
3: Bapak yakin, Pak?
0: Ya. Kini Bapak mau belajar jabatan baru. Jadi ayah, jadi suami.

Demikian drama mini produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Diperankan oleh Bung Sis, Tanti, Asma Lubis, Odi, Fatia, dan Rudi. Teknik rekaman Yemima. Naskah karya dan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Lanjutnya tentunya di pukul 20 lebih 15 menit Anda akan kami hadirkan program unggulan malam hari kami, yakni Ngobras, ngobrol bersama komunitas di malam hari ini dengan salah satu narasumber kami dari tim ekspedisi Patriot IPB University, yakni Kadani Ahmad Lazardi, dengan topik penelitian budidaya tanaman padi di distrik Kuri. Setelah lepas dari satu lagu

0: Dan seperti yang telah kami sampaikan untuk Anda pendengar Persatuan RM Merauke dimanapun Anda berada, tepat di pukul ya 20 lebih 13 menit Anda akan kami hadirkan ya program unggulan malam hari kami, Live Ngobras, ngobrolan bersama komunitas. Dengan topik malam hari ini, penelitian dan budidaya tanaman padi di distrik Kurik. Mempersamai bersama kami jalur telepon via udara bersama Kak Dani Ahmad Lazuardi, selaku peneliti padi di tim ekspedisi Patriot IPB University. Dan sudah tersambung melalui jalur telepon di malam hari ini bersama Kak Dani. Halo, selamat malam Kak Dani.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Eh, apa kabarnya dari distrik Kurik nih Kak?
1: Alhamdulillah hari ini sehat dan ya di Kurik juga alhamdulillah semua anggota teman-teman juga sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, bagaimana first experience-nya nih Kak pas datang ke Merauke dari IPB University ya?
1: Ya jujur kalau pengalaman pertama ke Papua mungkin ini dinas pertama di Papua, jadi memang first impression-nya semangat, terutama semangat dan penasaran untuk bisa datang langsung ke Papua, terutama Papua Selatan.
0: Iya.
1: Kebetulan di sini sudah hampir jalan 2 bulan sejak 1 Agustus sampai sekarang udah hampir 2 bulan, jadi kita benar-benar, terutama saya pribadi sih, benar-benar kayak merasa oh begini gitu Indonesia Timur gitu, ternyata sangat-sangat menarik untuk kita, terutama saya pribadi untuk belajar, terus juga turut serta

0: Republik Indonesia yang bermitra dengan 10 kampus utama di Indonesia, salah satunya IPB. Nah, saya sendiri bergabung di mitra IPB karena alhamdulillah juga alumni dari IPB, Magister Agronomi dan Hortikultura di IPB University, yang pada saat ini programnya khusus buat dari teman-teman atau kampus IPB, kita ditugaskan di Papua Selatan di kawasan Transmigrasi Salor gitu. Nah, kalau secara satu kesatuan sih kita di Papua Selatan total ada 100 orang. 100 orang itu terbagi menjadi 20 tim ya, 20 tim utama yang memang telah reporting basic keilmuannya mulai dari perikanan, pertanian, peternakan, sosial ekonomi, kelembagaan, dan juga ekonomi pertanian gitu. Kalau secara penempatan sih 20 tim 100 orang itu kita udah di plotting juga, kita udah pemetaan, karena tahun sebelumnya juga tim ekspedisi Patriot itu juga sudah turun di Papua Selatan gitu. Sudah turun di Papua Selatan. Tahun lalu saya juga turun, tapi tahun lalu saya belum tugas di Papua. Alhamdulillah tahun lalu saya turunnya ditugaskan di Sana Toraja di Sulawesi Selatan. Tapi khusus tahun ini saya turun di Papua Selatan membersamai teman-teman yang lain tergabung dalam 100 orang itu. Kita sudah ada di sini 2 bulan ya. Kurang lebih terplotinnya mulai dari distrik Semangga, Tanah Miring, terus juga Animha, ada Kurik, sebelumnya ada Malin gitu. Gitu. Nah, kebetulan saya sendiri itu ada di distrik Kurik gitu, di kampung di Harapan Makmur gitu. Yang memang kita fokus ke pengembangan pertanian di kawasan Transmigrasi Salor ini. Gitu Kak, kurang lebih.
1: Oke, baik Kak. Terkait dengan Ekspedisi Patriot ya, telah disampaikan pendengar bahwasannya ya, informasi yang saya dapatkan untuk Anda pendengar Persatuan RRI Merauke, tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 merupakan program Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang telah disampaikan oleh Kak Dania, dan juga dengan jumlah lokasi sekitar 53 kawasan transmigrasi di Indonesia. Kalau tidak salah masa penugasan di setiap daerah 4 bulan aja Kak.
0: Iya, jadi kalau tahun 2026 ini kita disebar di 53 titik di Indonesia.
1: Iya.
0: Titik paling banyak itu memang di Papua, difokuskan di Papua. Dari 53 itu mungkin ya bisa 30-40% itu kembalinya ke Papua semua gitu. Jadi dimulai dari Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, itu ada teman-teman juga yang dari TIP meskipun bukan dari IPB gitu kan.
1: Iya.
0: Gitu, selebihnya kita udah tersebar di mulai dari Sumatera sampai ke NTT juga ada, tapi kalau di Jawa nggak ada.
1: Iya ya, benar. Oke. Kak, terkait dengan topik kita di malam hari ini tentang penelitian dan budidaya tanaman padi yang telah disampaikan oleh Kak Dani juga ya, bahwa fokus dari tugas tim Kak Dani adalah untuk meneliti sekaligus mengembangkan serta membudidayakan padi ya di daerah distrik Kurik, terkhususnya Harapan Makmur kalau nggak salah tadi ya yang telah disampaikan.
0: Iya.
1: Ya. Selain dengan tujuan utama penelitian tersebut, bagaimana perkembangan penelitian tanaman padi yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan terus di distrik Kurik selama 4 bulan ke depannya Kak.
0: Oke. Jadi informasi juga buat para pendengar di RRI Pro 1 Merauke, kita ditugaskan kurang lebih selama 4 bulan di distrik Kurik, saya pribadi di Harapan Makmur bersama teman-teman anggota saya memang berfokus pada pengembangan kawasan dan transmigrasi yang berfokus pada pertanian tanaman padi gitu. Karena dari hasil pemetaan tahun lalu, produksi padi yang berada di Merauke ini cukup luas gitu, secara keberadaan lahan, terus juga secara keberadaan sumber daya petani itu cukup banyak gitu. Namun memang ada beberapa kendala yang mungkin kami bisa diterjunkan di sini untuk bersama-sama mencari solusi, terutama itu mengenai mesin tanam gitu. Nah, dari kajian sebelumnya

0: kita sudah mendapatkan beberapa permasalahan konkret yang mungkin menjadi kendala bagi petani, terutama pertanian tanaman padi, yaitu musim kemarau yang cukup panjang gitu. Apalagi pada saat ini saya bersama teman-teman itu turun di saat kemarau yang kalau kata masyarakat sih udah mulai dari bulan 5 akhir itu udah mulai kemarau sampai sekarang. Saya juga berada di lokasi ini, belum ada hujan yang sangat lebat atau hujan yang benar-benar setengah hari itu nggak ada. Jadi ya benar juga sih apa yang dikatakan oleh masyarakat dan petani terkait kendala mengenai sumber air gitu. Karena di kawasan tersembunyi Halur ini petani mengandalkan tanah pertanian tanda hujan, sekaligus juga mengandalkan air sungai yang berasal dari Kali Kumbe kayaknya. Kali Kumbe dan juga ada satu lagi Kali Maru. Gitu. Jadi ada dua sumber kali itu yang menjadi penopang lah. Setidaknya penopang buat kebutuhan sehari-hari. Tapi dikarenakan kondisi air tersebut yang payau atau asin, itu juga menjadi tantangan bagi petani untuk bisa memanfaatkan air sungai tersebut gitu. Apalagi histori dari para petani yang melakukan proses budidaya itu mempunyai pola yang sifatnya turun-temurun dalam penggunaan perbenihan. Nah, dalam hal ini kami dari tim 7, kita tuh ada di beberapa, ada 20 tim kak. Nah, sebelum saya di tim 7 itu memang fokus untuk bagaimana nantinya ke depan para masyarakat terutama petani itu bisa mengenal penggunaan varietas-varietas unggul yang memang berdasarkan label gitu. Jadi kalau secara perbenihan tuh benih itu ada beberapa kelas kategori label gitu. Mulai dari kuning itu memang benar-benar varietas yang sangat murni gitu. Yang sangat murni, tidak ada campuran-campuran atau terdistraksi varietas yang lain gitu. Nah, setelah kuning itu label putih, naik lagi ke label putih, terus label ungu, terus label biru gitu. Sehingga hal itu secara dasar kami perkenalkan lagi atau sama-sama mengingatkan kembali lagi kepada petani untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan benih-benih yang mereka gunakan itu untuk pertama untuk kesuburan lahannya, yang kedua untuk tingkat produksi yang mereka dapatkan, karena benih itu semakin turun-temurun ya, semakin turun-temurun itu terus yang dipakai, tidak diganti-ganti gitu, itu juga akan salah satunya menurunkan produksi. Iya, menurunkan produksi, terus juga kualitas tanahnya juga sedikit terkuras, apalagi juga penggunaan pestisida yang berlebihan itu juga menjadi pengaruh. Nah, sehingga kami mulai dari dasar juga saling mengenalkan mengenai sertifikasi benih, terus berikutnya kami juga akan, dan sekarang sih kita sudah melaksanakan penanaman juga dan plot varietas unggul IPB. Jadi kita bawa dua varietas unggul IPB 9G. 9G ini adalah kategori varietas tanaman padi yang memang cocok untuk lahan kering gitu. Nah, sehingga itu yang disambut baik sama petani untuk mereka juga ikut turut andil bersama-sama kami di program ekspedisi patriot ini untuk bisa mengatasi musim tanam kemarau atau musim tanam 3. Kalau bahasa mereka sih musim tanam 3 gitu. Nah, selain varietas IPB 9G, kita juga bawa varietas unggul 15S atau sawa gitu. Yang semuanya kita perkenalkan semua dan kita tanam semua di demplot kita yang ada di Kurik, di distrik Kurik atau di Kampung Harapan Makmur. Jadi buat para pemirsa yang berada di sekitaran Kurik ataupun Harapan Makmur bisa kontak-kontak juga untuk melihat langsung proses kami melakukan budidaya gitu. Nah, kurang lebih kita menanam sekitar 3-4 hektaran ya untuk demplot adaptasi varietas unggul yang ada di sini gitu. Gitu sih kak, kalau gambaran kita. Jadi harapannya kita ke depan pasca kita kepulangan itu sudah terbentuk sebuah kelompok penangkar benih yang nantinya memang fokus untuk memproduksi benih-benih varietas unggul IPB nantinya ke depan untuk bisa diperluaskan dalam budidaya yang ada di distrik Kurik petani gitu. Karena petani di sini biasanya mereka pakainya varietas Impari 32 gitu, dan itu sifatnya turun temurun mereka gunakan. Jadi kalau bisa di cross-check, mungkin mereka udah benih yang dipakai sekarang itu udah berapa berapa keturunan, bukan lagi 7 keturunan kayak
1: melebihi 7 keturunan ya.
0: Iya gitu, karena ya paling tidak sih dari satu varietas itu kita bisa gunakan 3 kali penanaman, 3 kali fase gitu, dan harus diganti lagi ke benih dengan label yang
2: berbeda,
0: dasar yang berfungsi gitu gitu. Jadi nggak harus, kalau bisa memang jangan sampai terus menerus menurun seperti itu sih gitu, karena pasti produktivitasnya juga ikut menurun gitu. Gitu.
2: Oke, okay. Ya informasinya sangat lengkap ya terkait dengan bagaimana kondisi di Kurik saat ini, terkhususnya lahannya yang digunakan untuk penanaman, sampai dengan bagaimana tim ekspedisi Patriot tim 7 ya, tim Naruto.
0: Ya.
2: Iya, tim 7. Iya, Kak Dani berarti Kakashi nih ya. Oke, okay. Ya tim 7 dalam bagaimana mengupayakan ya seperti sosialisasi, pelatihan dan juga pemberian informasi lengkap bahwasannya. Salah satu hal yang saya kutip bahwa para petani di wilayah distrik Kurik masih berfokus pada satu jenis varietas tanaman padi. Sedangkan memang kalau mau dilihat berdasarkan iklim maupun juga cuaca yang ada di Indonesia, yang terkhususnya saat ini sedang terjadi El Nino atau musim kemarau panjang, mengakibatkan penurunan pendapatan padi tersebut. Nah, kehadiran Kak Dani beserta tim juga menunjukkan bahwa varietas ataupun juga jenis-jenis tanaman padi itu ternyata masih bisa dapat dihandle ataupun memiliki covernya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari lahan tersebut ya. Seperti tadi kalau tidak salah yang disampaikan G9G ya Kak, untuk lahan kering.
0: Iya benar.
2: Yang cocok.
0: Iya benar.
2: Yang cocok untuk kondisi Merauke saat ini yang masih musim kemarau panjang. Iya. Oke, okay. Terkait dengan kondisi yang telah disampaikan lahan kering, apakah setiap varietas dari tanaman padi seperti sudah disampaikannya bahwasannya wilayah distrik Kurik ataupun terkhususnya di Kabupaten Merauke yang memiliki lahan padi, apakah selain memiliki satu varietas memungkinkan untuk menanam varietas lainnya berdasarkan musim-musim yang terjadi, mungkin seperti musim hujan maupun juga musim kemarau di saat ini Kak?
0: Oke, jadi memang varietas yang kita bawa ini ada dua ya. Jadi saya lanjut lagi tentang varietas unggul yang kita bawa dari ICB itu. 9G itu kenapa dibuat namanya 9G? Jadi G itu adalah gogo gitu. Mungkin para petani udah familiar juga, dan pemirsa yang lain udah familiar gogo. Jadi memang fokus untuk lahan kering. Tapi identiknya atau spesialnya yang kita bawa varietas ICB 9G ini, dia selain kering juga bersifat amfibi gitu. Jadi mereka, jadi varietas ini bisa juga berproduktivitas tinggi itu di lahan sawah gitu, karena sifatnya amfibi tadi. Karena kebetulan dalam tesis saya juga menggunakan varietas tersebut 9G, dan jelas juga secara hasil dari tesis saya juga produktivitasnya juga sesuai lah, tidak jauh dari deskripsi varietas ini pertama kali dirakit gitu. Jadi kalau secara keunggulan varietas ICB 9G ini itu dia di Jawa ya, kalau di Jawa itu bisa 9 ton gabah kering panen gitu, gabah kering panen itu bisa mencapai 9 ton. Nah makanya sekarang kita coba adaptasikan di Merauke untuk bagaimana penyesuaian iklim dan cuaca gitu. Nah tapi balik lagi, ketika kita sudah mulai masuk musim hujan, musim peralihan, nah itu kita juga bawa varietas ICB 15S atau S itu kita biasa sebutnya sawah gitu. Nah 15S ini juga kita memiliki produktivitas yang cukup tinggi juga di kisaran 6,5 sampai 8 gabah kering panen gitu. Nah itu juga menjadi ciri khas kita untuk bisa membantu peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di kawasan transisi Salor. Karena selain kita juga menggunakan varietas unggul, tapi kita juga harus memahami bagaimana keadaan lokasi, keadaan cuaca iklim yang ada di daerah yang kita sedang lakukan budidaya gitu. Nah, lanjut lagi dari spesial dari varietas yang kami bawa ini, kalau secara umur sih kan dia tidak jauh lah ya, tidak jauh dari Impari 32 gitu. Kalau 32 itu kan bisa 115-120 hari. Nah, kalau ICB 9G ini dan 15S ini dia di kisaran umur 105 hari setelah tanam sampai 110 hari setelah tanam gitu. Jadi ini juga menjadi sebuah pemangkasan beberapa hari menuju panen dari yang petani sebelumnya gunakan untuk bisa mempercepat pola keberlanjutan dalam proses budidaya gitu. Nah, itu yang kita kenalkan sih. Jadi, kita tidak bisa menggunakan varietas satu digunakan di semua musim kemarau, hujan, peralihan, nah itu tidak bisa sebenarnya. Ya, kalaupun bisa, ya risikonya tadi, risikonya kita ada penurunan produktivitas hasil, dan itu juga berdampak pada perekonomian masyarakat atau perekonomian petani gitu. Itu sih kalau untuk secara deskripsi gitu ya. Jadi memang sangat kompleks untuk membahas soal padi, karena saya juga mendalami padi ini kurang lebih udah berapa sih, udah hampir 6 tahun ya. Dulu S1 juga saya ambilnya spesialnya padi, S2 ini juga ambilnya padi, jadi ya semakin kesini saya semakin belajar, oh ternyata seperti ini lagi gitu. Jadi bukannya semakin saya lebih paham, tapi maksudnya semakin lebih paham untuk apa ya, saya sudah terlalu jimbawa, tapi enggak, ternyata semakin saya melanjak S2 itu ternyata memang banyak spesifik-spesifik lagi mengenai padi yang saya rasa ini saya perlu terdalami, termasuk juga saya berdayakan pemberian ilmu kepada masyarakat dan lain sebagainya.
2: Oke, sangat luar biasa. Memang sudah dijelaskan juga pendengar Prosotener Merauke dimanapun Anda berada, bahwasanya memang jenis ataupun varietas dari padi tidak hanya berfokus pada jumlah produktivitas saja, tetapi bagaimana benih harus disesuaikan dengan musim ataupun cuaca yang saat ini terjadi di wilayah tertentu ataupun wilayah tanamnya ya, lahan tanamnya. Seperti yang terjadi saat ini di Distrik Kurik, pendengar Persatuan dari Merauke di mana pun Anda berada. Bahasanya tim ekspedisi padi 7 ya, memberikan tawaran terkait dengan benih 9G ya, 9 gogo terkait dengan produktivitas yang memungkinkan untuk tetap stabil di pasaran ya. Karena benih 9G juga memiliki bukan memiliki potensi penanaman, tapi maksud kami adalah lebih cocok pada musim kering ya, untuk lahan kering. Dan juga Kak, terkait dengan kendala yang sering terjadi oleh para petani dalam proses budidaya padi, mulai dari pengolahan lahan hingga masa panen selama ini di wilayah Distrik Kurik sendiri, dan bagaimana hasil penelitian yang dapat diterapkan oleh petani, apakah terlihat perubahan yang cukup signifikan dari hasil produksi tersebut, Kak?
0: Gitu, oke. Jadi memang varietas 9G dan 15S ini pertama kali dan perdana juga itu kita kenalkan ke petani per tahun ini. Jadi sekarang sedang dalam tahap proses budidaya dan adaptasi, uji adaptasi daerah, lahan, iklim dan cuaca, sehingga ke depan kami juga akan terus rilis dan update bagaimana hasil dalam proses budidaya kami, karena kalau sekarang belum terlihat hasil panen karena benar-benar baru kita coba tanamkan.
2: Oke, karena masanya 105 hari ya.
0: Enggak, 105 hari yeah, sampai 110 hari gitu, Pak. Nah, itu sehingga adaptasi sekarang itu sudah mulai kita tanam di luasan lahan sekitar 4 hektar yang ada di Kampung Harapan Makmur. Dan kita juga menggunakan pola yang berbeda nih, Kak. Pola yang berbeda dari kebiasaan yang dilakukan oleh petani yang ada di kawasan Transmigrasi Salor atau di Distrik Kurik. Nah, kalau biasanya petani itu menggunakan sistem budidaya yang sifatnya tabela disebar, jadi petani menyebar kayak dilempar gitu, menyebarkan varietas benihnya dilempar ke lahannya. Nah, tapi yang kita cobakan, kita terapkan di demplot yang kita sudah buat sekarang itu menggunakan bedengan gitu. Biasanya bedengan kan dibuat untuk palawija kayak jagung, terus juga cabai dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi dalam hal ini kita coba terapkan di tanaman padi 9G yang kita bawa gitu. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Pertama, karena kita menyesuaikan dengan kondisi air yang telah tersedia gitu. Apalagi musim kemarau ini sangat menipis kondisi atau debit air yang ada. Jadi kita menggunakan pola bedengan gitu. Yeah. Pola bedengan, jadi kurang lebih dalam ukuran bedengan itu sih ada ukurannya sekitar 2,7 meter. Mm-hmm. Jadi di setiap sela-sela, di setiap sela-selanya bedengan itu ada parit cacing, kita sebutnya parit cacing untuk mengalirkan air. Sekitar 0,3 meter atau 30 cm. Jadi air akan tertampung di sela-sela bedengan gitu, dan juga terserap ke bedengan yang kita buat gitu. Karena kenapa? Ketika kita buat dengan pola yang sama sepertinya oleh petani di sini ataupun bibit di tabele sebar atau kayak sawah gitu, dan itu bibit airnya tidak mencukupi hingga menuju panen gitu. Sehingga alternatif kita yang coba kita kenalkan juga ke petani adalah skema pembuatan bedengan untuk mengatasi kendala kekurangan air yang ada di lahan petani, sekaligus juga memberikan peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di distrik Kurik dan terutama petani, untuk mereka tetap juga melanjutkan proses budidayanya gitu. Karena jangan sampai mereka budidaya di musim kemarau tapi dengan pola yang sama ketika air hujannya sama atau air hujannya banyak gitu kan, itu pasti berbeda gitu hasilnya gitu. Dan sehingga kita alternatifnya juga apa, selain kita bawa varietas, kita juga bawa konsep gitu, konsep pembudidayaan yang kita gunakan gitu. Sehingga dari sini, dari dua kunci utama ini, kita harapkan memang varietas ini bisa beradaptasi dengan baik di lahan yang ada di distrik Kurik ataupun kawasan transmigrasi Salor, sekaligus juga bisa menjadi penopang perekonomian masyarakat atau penopang perekonomian petani yang ada di kawasan transmigrasi Salor gitu. Itu mungkin Kak, kalau secara inovasi yang coba kita bawa dan kita terapkan gitu. Tapi selain dari itu sih, kita juga menyusuri bagaimana kendala-kendala lainnya yang bisa kita berikan solusi. Selain ide dan inovasi yang memang kita rakit dari kampus, kita juga mencari celah-celah lain untuk bisa memberikan solusi terbaik kepada petani, terutama air ya Kak, gitu. Nah, sehingga kemarin alhamdulillah juga saya sudah setorkan juga beberapa matriks di titik-titik pintu air dan juga titik-titik untuk pembuatan realisasi pembuatan pompa menggunakan panel surya gitu. Nah, ini juga hasil dari pertemuan kami bersama kantor staf presidenan waktu itu di Merauke pada tanggal 27 Agustus kita udah ketemu KST, perwakilan KST di Merauke. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah saya setorkan kembali ke KSP terkait matriks yang isinya itu adalah kunci utama untuk pembuatan pintu air, sehingga air yang berasal dari sumber Kali Maru ataupun Kali Kumbe yang sifatnya asin itu tidak langsung masuk ke lahan petani karena mempengaruhi. Yang kedua, kita juga mengusulkan untuk adanya penambahan pompa air yang bersumber tenaga menggunakan panel surya matahari. Dan itu juga kita harapkan bisa menarik air atau menampung air itu sekitar 2 liter per detik gitu Kak. Jadi cukup banyak penampungan dalam satu pompa itu, nanti ketika memang terrealisasi ke depannya insya Allah itu bakal dalam satu detik dia menarik 2 liter air gitu. Jadi itu bisa digunakan petani untuk bisa mengatasi musim kemarau, bisa juga memberikan peningkatan pada petani untuk bisa memperluas lahan yang mereka gunakan sebagai budidaya tanaman padi gitu.
2: Oke, baik. Ya, terkait dengan penggunaan metode ataupun model ya yang diinisiasikan di saat ini, terkhususnya tadi kita sampaikan model bedengan ya. Kira-kira ada tidak Kak perbandingan pendapatan produktivitas antara model tanpa bedengan maupun model yang memakai bedengan, mulai dari biaya produksi awal hingga hasil panen yang nantinya dipanen oleh para petani. Jadi perbandingan antara menggunakan model tanpa bedengan dan juga model dengan model bedengan Kak.
0: Oke. Jadi kalau secara analisis perekonomian petani ya Kak, atau analisis ekonomi petani itu memang model BJA ini agak sedikit lebih kompleks lah dalam persiapan bedengannya. Sebenarnya nama konsep ini tuh biasa kita gunakan di lahan pasang surut yang memang dekat sama pantai. Itu utama bedengan atau konsep ini itu muncul yang awal mulanya diinisiasi oleh salah satu profesor guru besar yang ada di IPB itu Profesor Munif Gulamadi itu membuatkan konsep ini pertama kalinya itu untuk mengatasi lahan pasang surut yang ada di dekat pantai gitu. Nah, nama konsepnya ini sebenarnya budidaya jenuh air Kak, tadi lupa saya menikah juga. Itu nama konsepnya Berida Jinu Air. Jadi memang konsep ini yang muncul ketika untuk mengatasi lahan kosong surut masuk ke lahan petani. Nah, kalau secara perhitungan analisis usaha tani, memang petani biasa menggunakan hamparan, nggak bedengan. Jadi sehingga petani hanya bermodalkan untuk membajak saja, membajak dan tidak membuat pola bedengan. Nah, ya, ini berbeda dengan yang kita coba gunakan. Nah, sehingga, nah, dari secara permodalan mungkin petani agak mendapatkan perhitungan lebih untuk menyisihkan beberapa modalnya untuk pembuatan bedengan. Baik itu bisa nanti digunakan untuk alat bahan bakar yang nanti mereka gunakan di alat membuat bedengan, ataupun kalau mereka membuat bedengan secara manual, ya otomatis mereka bisa juga menggunakan tenaga gitu, kayak seperti upah harian lepas kepada petani yang lain gitu. Itu juga bisa menjadi sebuah analisis usaha tani yang mungkin menambah sedikit modal bagi petani gitu. Tapi ketika perhitungan menuju pasca panen, nah itu selama proses budidaya, petani bisa juga menekan angka pembelian pestisida gitu, karena budidaya jinur air ini diharapkan memang bisa menekan gangguan-gangguan hama penyakit tanaman yang di apa ya, yang bisa petani rasakan nanti, itu bisa menekan juga gangguan organisasi pengganggu tanaman gitu. Tapi balik lagi, bagaimana sekitar kondisi lahan yang digunakan oleh petani, apakah sangat dekat dengan tanaman-tanaman lain, petani-petani lain, atau sangat jauh gitu. Karena sifatnya organisme pengganggu tanaman itu kan, Kak, pasti dia mencari di mana tempat makan atau inangnya bersumber gitu. Yeah. Gitu. Jadi nggak menetap di satu titik lahan gitu. Ketika lahan itu udah panen, dia bisa menyebar ke lahan yang lain gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tantangan buat petani ke depan, bagaimana bisa mengatasi pengeluaran-pengeluaran dalam proses budidaya selain pemberian pupuk ya, untuk mengatasi organisme pengganggu tanaman gitu. Nah, kenapa juga ada ketersediaan air yang ada di sela-sela bedengan, itu juga salah satu cara untuk menekan adanya pertumbuhan rumput sebenarnya. Rumput atau kita biasa sebutnya gulma sih, gulma itu rumput. Karena kalau semakin banyak rumput di luar tanaman utama itu padi, biasanya tanaman padi akan mengalami persaingan, perebutan unsur hara, perebutan cahaya matahari, perebutan sumber air gitu. Sehingga pari cacing ini juga diharapkan bisa menekan atas pertumbuhan gulma gitu. Nah, ketika menuju panen, perhitungan kami ini jikapun nanti juga sesuai apa yang di Jawa dengan di Merauke ini cocok ya, Kak. Kita juga berharapnya cocok dan sesuai, karena memang dalam kondisi yang ideal buat varietas IPB9G itu di lahan kering, bisa memberikan peningkatan jumlah gabah kering panennya itu meningkat. Karena biasanya petani itu dalam satu hektar bisa mendapatkan sekitar 6 ton itu bisa didapatkan petani ketika menggunakan varietas Impari 32. Nah, dengan kedatangan varietas yang kita bawa ini 9G15S dengan produktivitas di angka 8-9 ton GKP atau gabah kering panen, ini setidaknya bisa meningkatkan hasil perekonomian atau pendapatan petani, sekaligus juga bisa menutupi beberapa modal yang digunakan pada saat awal gitu. Sehingga kalau dalam perhitungan kami sih, Kak, adanya peningkatan ekonomi atau pendapatan bagi petani ketika memang nanti insya Allah varietas ini cocok dan juga sesuai yang ada di Sikorik untuk diberdayakan gitu. Itu.
2: Oke, baik. Memang terlihatnya bahwa penggunaan bedengan ataupun yang tidak menggunakan bedengan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dimulai dengan dari awal penanaman padi tersebut di lahan hingga bagaimana nanti hasil dari produksi padi tersebut ya, yang telah disampaikan. Dan ternyata juga memang ini selaras dengan hasil penelitian salah satu profesor di IPB University ya, yang lebih mendominankan atau mempromosikan ya terkait dengan sistem atau model bedengan pada penanaman padi di wilayah Indonesia dalam menghasilkan produktivitas yang cukup baik. Dan ya Kak, terkait dengan hal tersebut, bagaimana upaya pengendalian hama dan penyakit dari tanaman padi tersebut yang dapat dilakukan untuk menjaga produktivitas lahan sawah tersebut, dan juga peran tentunya peran pemerintah, peneliti dan penyuluh dalam kelompok tani untuk mengembangkan budidaya padi di distrik Kurika.
0: Oke. Jadi alhamdulillahnya program ini sangat baik ya. Karena mengapa saya bilang sangat baik? Karena digagas oleh Kementerian Transmigrasi, dibawa untuk mengembangkan kawasan transmigrasi yang ada di Indonesia, dan juga memberikan kolaborasi antara pemerintah, profesional, praktisi, terus juga akademisi. Ini sebuah kolaborasi yang saya rasa berat untuk apa ya, mengajak semuanya, tapi hasilnya juga bisa menjadi sebuah gong yang besar ke depannya gitu. Karena dari sini kita memahami bahwa tidak ada sebuah kesempurnaan ya, ketika memang harus jalan sendiri-sendiri, tapi ketika berjalan yang bersamaan, ini mungkin bisa menjadi sebuah gebrakan besar untuk kacamata baru bagi kawasan transmigrasi. Karena kan kawasan transmigrasi ini kan dulu ya munculnya mungkin di era-era apa, Orde Baru ya, iya, yang mungkin banyak distraksinya gitu. Tapi menuju sekarang ya, kacamata ini akan berubah ketika memang kawasan transmigrasi bertransformasi menjadi sebuah kawasan yang memang berpotensi banyak untuk peningkatan atau mendukung kemajuan di bangsa ini, di Indonesia gitu ya. Sehingga saya rasa sih ini menjadi sebuah gagasan yang besar, karena nggak cuma pertanian kayak yang digarap gitu. Kita semua turut andil dalam semua sektor gitu. Contohnya saja di IPB itu sendiri, itu juga ada teman-teman dari perikanan, ada juga teman-teman dari peternakan, juga ada teman-teman dari sosial ekonomi kelembagaan gitu. Jadi memang ini sebuah rangkaian usaha untuk bisa meningkatkan bagaimana kawasan transmigrasi ini bertransformasi lebih baik lagi ke depan gitu. Sehingga beberapa ide, beberapa konsep itu dikomposisikan menjadi sebuah program yang nantinya bisa meningkatkan atau juga memberikan kemajuan atau terutama kemanfaatan langsung kepada para masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi gitu juga.
2: Oh, oke. Berarti selain ini ya, selain mengubah konsep yang sudah dari lama menjadi lebih baik, kemudian juga untuk mensejahterakan wilayah transmigrasi tersebut ya. Dan ya,
0: iya benar.
2: Terakhir Kak, ke depan target dan juga strategi yang ingin dicapai agar distrik Kurik semakin produktif dan mampu menjadi salah satu sentra produksi padi di Papua Selatan bagi tim ekspedisi Patriot IPB University, tim 7.
0: Oke. Oke, jadi kalau secara target sih kita ya kita boleh lah berangan-angan lebih banyak, lebih tinggi, kita boleh lah kayak ya. Tapi kalau kata pepatah itu kan ya, bermimpilah setinggi mungkin, kalau pun jatuh ya jadinya di awan gitu kan, jatuh ke bumi gitu.
2: Iya benar.
0: Jadi kalau harapan kami sih terutama di tim 7 ya, terutama di tim 7 yang berfokus pada tanaman padi, kita berharap di distrik Kurik pertama masyarakat yang yang memiliki mata pencaharian sebagai petani itu bisa meningkatkan pendapatan mereka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, para petani juga bisa lebih mandiri lagi nih, mandiri kembali untuk memproduksi benih. Karena secara histori kita juga berkomunikasi pada para petani, itu mereka membeli benih-benih yang di luar dari Papua, sedangkan itu dengan kos yang cukup tinggi secara ongkos kirimnya. Sehingga ini yang kita coba pangkas, bagaimana petani bisa memutus modal untuk pembelian benih itu nggak perlu jauh-jauh lagi itu. Iya, nggak perlu jauh-jauh lagi keluar gitu. Karena di distrik Kulik udah ada nih, udah ada untuk produksi benih yang memang unggul gitu. Nah itu yang mungkin kita harapkan sebagai intinya gitu. Sehingga kita sebelum pulang nanti balik lagi ke Bogor, balik lagi ke Jakarta ke teman-teman juga bersama, itu ada sebuah penangkar benih yang memang kita bina ke depan nantinya untuk sangat intensif kita bina menjadi sebuah sentra produksi benih unggul yang bisa digunakan oleh petani gitu. Karena kita juga tidak bisa berkaca secara terus-menerus pada varietas 9G, 15S, karena namanya ilmu ya, namanya ilmu kan pasti sangat bertransformasi ya, mengikuti zaman, mengikuti cuaca, iklim gitu. Apalagi ini tanaman yang, apalagi ini yang kita lakukan ini adalah sebuah prototipe tanaman yang langsung berhubungan dengan alam gitu. Jadi itu juga pasti perubahannya sangat cepat gitu. Apalagi ya mungkin kalau berapa tahun ke depan mungkin sudah berapa G, sudah berapa S gitu kan. Sehingga ini yang kita harapkan, target kita pada tim ekspedisi Patriot ini yang tim 7 ini. Nah, tapi di sela-sela itu juga kami sudah bisa mengantisipasi petani untuk bisa lebih memahami atau mengerti keadaan cuaca ke depan gitu seperti apa. Nah, kita juga sudah melakukan pemasangan AWS nih, Kak. Jadi mungkin pemirsa dan juga kakak juga kalau baru dengar AWS, jadi kita udah pasang AWS itu atau automatic weather station gitu. Jadi pemantau dini untuk cuaca dan iklim itu. Stasiunnya ada di depan kantor Distrik Kurik. Itu sudah ada, tapi kalau secara kawasan transmisi Salor kami sudah menempatkan automatic weather station ini di mulai dari Semangga, kita udah mulai sisikan mulai dari Semangga, terus juga ada di Animha juga sudah ada. Di Distrik Kurik, di tempat saya juga ada, di Malin atau di Kumbe juga sudah ada kita pasang. Satu lagi itu kita pasang di Universitas Musamus gitu. Jadi mau, jika semua yang mau melihat silakan nanti berkunjung ke 5 tempat ini yang sudah kita pasang gitu. Dan itu juga bisa terpantau secara real online time. Gitu Pak.
2: Iya,
0: real time gitu. Jadi memang kita pasang itu real time-nya cuma 5, ya paling lama 1 menit dari pemasangan itu udah real time, udah real time maksudnya udah bisa kita lihat gitu. Nah, automatic weather station ini juga memiliki spesifikasi yang sangat banyak, nggak cuma mendeteksi cuaca dini seperti curah hujan, angin dan lain sebagainya, tapi kita juga menambahkan spesifikasi untuk bagaimana pendeteksian dini untuk resiko-resiko kedatangan hama penyakit tanaman. Itu juga kita pasang di spesifikasinya. Terus juga resiko pendeteksian kebakaran lahan itu juga kita masukkan di alatnya untuk pendeteksian secara dini. Kita juga khusus buat Papua, kita juga melakukan penambahan spesifikasi untuk pendeteksian secara dini mengenai penyakit malaria gitu. Nah, ini yang kita kolaborasikan dalam suatu alat prototipe yang sudah kita pasang yang bisa petani atau masyarakat gunakan tanpa harus menjadi member dulu, enggak. Jadi langsung aja, enggak perlu member, semuanya bisa update gitu, bisa dicek di websitenya gitu. Mungkin kalau teman-teman pengen lihat nanti silakan di follow Instagramnya kita di @ppadisalor, itu di sana juga kita cantumkan bio untuk pemantauan AWS-nya. Dan itu disambut baik mulai dari para kepala distrik, disambut baik oleh kepala kampung, begitupun juga petani gitu Kak. Jadi cerita sedikit, kita pasang di distrik Kurik gitu Kak. Pasangnya pagi hari. Ada petani juga ikut. Malamnya juga meminta lagi kita untuk belajar gitu. Dan kami juga, wah ini menarik nih petani. Dan itu malam-malam kan, sambil ngobrol santai, ngopi malam-malam di kantor kampung. Ya kurang lebih sampai jam 11 malam mulai dari Indonesia itu, ya saya rasa itu perbincangan yang lebih hangat dari sebuah kegiatan-kegiatannya secara formal, tapi ya belum banyak impact atau segala macamnya. Sehingga dari automatic weather station ini itu bisa memberikan gambaran buat petani ke depan, karena kalau secara pendeteksian dini untuk cuaca iklim itu bisa mendeteksi sekitar 10 hari ke depan gitu Kak, untuk perkiraan kemungkinan adanya hujan, adanya kecepatan angin, terus juga kelembapan dan segala macam. Itu bisa kita deteksi dari satu prototipe alat itu. Nah, target berikutnya kami di tim padi harapannya para petani bisa lebih bersemangat lagi untuk bisa berbudidaya tanaman padi. Kami juga bersemangat untuk memberikan ataupun sharing mengenai tanaman padi ya Kak, karena ya kami bukan berarti lebih paham atas pertanian tanaman padi, tapi kami mencoba untuk memberikan apa yang telah coba kami dapatkan dalam sebuah ruangan ber-AC di kampus, tapi kita implementasikan di petani langsung dengan kondisi di Merauke, di distrik Urik, yang pastinya ini berbeda sekali di Jawa. Contohnya sekarang aja udah jam 8, karena kalau saya dulu di Bogor masih kuliah, itu udah pasti jam 6 sore ini.
2: Iya.
0: Baru jam 7, udah 2 jam. Gitu. Sehingga hal-hal seperti ini yang coba kita sama-sama selaraskan, bagaimana kita memahami keberagaman yang ada di Indonesia untuk memajukan salah satu sektor penting bagi Indonesia, yaitu tanaman padi gitu. Karena kalau kami lihat sendiri sih di tim, kita merasa Merauke ini cukup potensi untuk menjadi lumbung pangan yang ada di Papua gitu, sehingga semua masyarakat Papua itu tidak perlu lagi untuk membeli atau mengambil padi-padi yang ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi gitu. Karena kalau secara lahan sendiri sih, Merauke ini udah sangat luas dan bisa dikatakan bisa menjadi titik lumbung pangan padi yang ada di Pulau Papua itu. Itu yang harapan terjauhnya, target terjauhnya. Tapi paling tidak ke depan petani bisa lebih memahami kembali lagi untuk penggunaan varietas, penggunaan konsep dalam berbudidaya, dan juga kita juga memperkenalkan salah satu biointensif yang dibawa juga oleh teman-teman ITB. Itu ada teman kami juga dalam satu distrik, tapi bukan di tim saya gitu, tapi dalam satu demo kita berbarengan gitu. Nah, kita juga mencoba memperkenalkan biointensif untuk pengendalian hama penyakit tanaman gitu, sehingga biointensif ini tuh secara organik, dia tidak secara kimia gitu. Nah, kita coba perkenalkan juga kepada petani sehingga ini bisa memotong penggunaan pestisida kimia pada tanaman, sekaligus juga memutus rantai biotip penyakit, biotip hama. Jadi kalau biotip itu kita biasa sebenarnya itu kayak tingkatan lah, tingkat kekebalan dari serangga, tingkat kekebalan dari penyakit gitu. Nah, itu juga kita perkenalkan sehingga banyak yang coba kami selaraskan, dan juga petani juga senang dalam menerima kami. Kami juga lebih bersemangat lagi untuk memberikan yang terbaik pada petani yang ada di kawasan Transmisi Salat di Jistik Kurek gitu. Itu sih Kak, mungkin target-target kami ke depan, target sebelum kami pulang ya Kak. Harapannya ini bisa berjalan dengan lancar, dan juga mungkin sedikit saya spill, insya Allah juga kita juga di tim saya juga akan mengadakan 2 kali agenda. Yang pertama itu adalah diskusi FGD, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada 7 Oktober yang bertempat di kantor kampung di Harapan Makmur di Sri Kurik. Berikutnya nanti kami akan melakukan sekolah lapang pelatihan yang mendatangkan langsung narasumber dari Balai Besar Padi gitu, dari Bogor langsung kita datangkan narasumber untuk memberikan sekolah lapang, pembelajaran, pelatihan kepada petani yang ada di Merauke gitu. Karena kami rasa siapapun masyarakat terjauh di Indonesia itu perlu mendapatkan sebuah pelatihan, mendapatkan ilmu yang sama gitu, tidak terbedakan antar pulau gitu ya Kak.
2: Yeah,
0: jadi kita datangkan langsung jauh dari Bogor, dan sumbernya yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di akhir Oktober gitu. Tapi tetap stay tune aja di session di Instagram kami di @padi_tip Padi Salor, itu tim kami, dan juga beberapa akun TV ITB lainnya yang tidak hanya berkonsentrasi pada padi, ada juga perikanan, ada juga peternakan, kelembagaan, dan sosial ekonomi pertanian lainnya. Mungkin itu Kak, buat target ke depan, harapannya semua bidang yang kami bawa ini bisa bermanfaat dengan baik bagi para masyarakat, terutama di kawasan Transmigrasi Salor, dan ya setidaknya kami juga senang dan bangga pernah menjadi bagian dalam pengembangan kawasan Transmigrasi Salor yang ada di Papua Selatan.
2: Iya, sangat luar biasa ya target dan juga tentunya harapan bagi wilayah distrik Kurik dalam menjadi salah satu dari beberapa titik
3: target tim ekspedisi Patriot dan juga sebagai tempat lumbung padi di Indonesia ya, salah satunya di Indonesia. Dan juga pendengar persatuan Rim Rauke pukul 20.59 waktu Indonesia Timur ya, Anda sudah dengarkan bersama kebersamaan ngobras di malam hari ini bersama Kak Dani. Kak Dani Ahmad di malam hari ini bersama dengan tim. Anda juga dapat mengakses informasi ya, segala informasi dari tim ekspedisi padi atau tim ekspedisi Patriot 7 Padi Salor IPB University di Instagram resmi, yakni tab Padi Salor ya, tersedia juga segala informasi perkembangan dimulai dari kegiatan-kegiatan hingga pengabdian yang telah dilakukan oleh tim 7 Tep Padi Salor. Iya, mereka bersama Rim Rauke, itulah kebersamaan kami di malam hari ini bersama dengan Kak Dani Ahmad Lazuardi SPMSI selaku peneliti padi tim ekspedisi Patriot IPB University ya. Kalau di timnya sebagai humas dan juga media ya, Kak.
0: Iya, benar ya. Iya. Begitu kita
3: sangat luar biasa. Iya. Ya. Baik. Baik, Kak. Terima kasih untuk kebersamaannya Kak di ngobras malam hari ini dan juga terima kasih ya untuk segala informasi dari tim ekspedisi Patriot Padi Salor IPB University, Kak. Boleh ya, okay. Ya, boleh info nanti kalau di kota, Kak, biar kebersamaannya semakin akrab bersama kami di Prosater Merauke.
0: Oke, baik Kak, amin.
3: Baik,
0: sedikit ini Kak, sedikit informasi.
3: Boleh.
0: Jadi tim ekspedisi Patriot IPB University juga ikut berkontribusi pada Festival Kalimaru. Mungkin kakak juga udah tahu atau sudah sangat familiar dengan Festival Kalimaru ya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1-5 Oktober mendatang ya, ya. Teman-teman bisa ngobras lagi, selain di RRI bisa ngobras langsung di Festival Kalimaru. Nanti temuin saja booth IPB University, kita akan berada di sana selama perhelatan Festival Kalimaru yang ada di Merauke gitu. Terima kasih Kak.
3: Baik, ya. Demikian pendengar ngobras di malam hari ini, kebersamaan Anda dapat Anda mempersamai nanti juga dengan Tep Padi Salor ya, di Festival Kalimaru yang akan dilaksanakan di tanggal 1-5 Oktober nantinya. Anda dapat mengunjungi booth bersama Kak Dani dan kawan-kawan di sana nantinya ya. Terima kasih Kak Dani dan sampai jumpa di lain waktu. Insya Allah kita bakal bertemu di Kalimaru ataupun di pertemuan lainnya. Dan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa Kak Dani.
0: Siap Kak, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Selamat malam.
3: Selamat malam. Yeah. Dan pendengar, kami lanjutkan untuk Anda tentunya Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia di malam hari ini edisi Selasa 29 September 2026 untuk Anda.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
2: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
1: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
1: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
4: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
6: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bakum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
5: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Rakas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
7: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum atau pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
5: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Aryo Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait Lapas Kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Sapri Datang sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Inipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa selama poin itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena layanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi

0: masyarakat yang mengadu, ya semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
1: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
3: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
3: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
4: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
3: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
6: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
7: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem.

0: kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3 triliun.
1: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
2: Jadi, pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
1: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya dan kategori materi audio RRI. Public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Merauke malam ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke malam ini. Merauke malam ini.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar setia Merauke, saat ini Anda bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memperoleh lagu malam hari ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971 333 0745 di malam hari ini dengan kategori mancanegara tahun 2000-an. Dan berikut penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Aldo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Nah, Natalia di Toli-Toli.
0: Halo, selamat malam Bu Natalia. Apa kabar?
1: Selamat malam ini juga. Puji Tuhan, baik-baik selalu Bang Aldo. Kalau Bang Aldo gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, baik-baik juga Bu Natalia.
1: Sama dong kita. Kalau cuaca juga di sini masih seperti biasa, panas tadi sampai malam ini juga masih udaranya agak panas-panas.
0: Iya, sama juga di sini masih panas walaupun kadang
1: sama
0: mendung,
1: ya, berarti tidak hujan. Aduh, berarti selangit kita ya.
0: Iya, selangit senusantara, se-Indonesia kita.
1: Ada lagu apa Bang Aldo?
0: Malam hari ini kita kategorinya mancanegara tahun 2000-an, iya. Dengan ada beberapa, ada dari Three Doors Down, Right Where I Belong, terus juga ada 50 Cent, Candy Shop, terus ada 1918 Degree You Should Be Mine, kemudian ada Adele Make You Feel My Love, kemudian juga ada Alicia Keys feat Nicki Minaj Girl on Fire, kemudian American Hi-Fi Another Perfect Day, dan juga ada Blue If You Come Back, dan terakhir ada Coldplay Always in My Head.
1: Oh, Blue yang terakhir. Blue apa ya?
0: Blue ada. If You Come Back.
1: Ya, itu si aja ya.
0: Salam-salamnya.
1: Oke, salam pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Iya. Ada Bang Cud, Kakak Ani, Sigure Jakarta, Ibu Sofia Saat ya, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak San Lalo juga ya, Central Street, Pak Nurin Putra Tamir, Putra Melgi, Putra Jaya, Mama Nanu sama Ines, Mama Roni juga ada, Ibu Mama Siti, Kak Puja, Bunda Ima ya, Bang Lai Putra Tengah, ada Bung Klip yang ada di Manado juga ya, ada Ibu Ellen di Manado, Ibu Ani Kota Mabagu, Pak Win di Tokyo, ya. Bang Put, Kalimantan Utara ya, Sumatera Utara, Pak

0: kan, jadi memang mundur-munduran tabung.
1: Bisa aja Bang Benny ini.
0: Iya benar no.
1: Bang Benny boleh dibantu sedikit menjauh dari radio utama, soalnya di studio kamu menerima suara trouble karena terganggu akan.
0: Oh, akan ada feedback.
1: Iya, benar sekali. Oke, halo.
2: Hai Besti.
0: Halo, sudah boleh?
1: Iya, sudah. Oke, sudah apa ya Bang Benny? Apa kabarnya untuk malam hari ini dari Manado?
0: Kabar ada sehat walafiat.
1: Puji Tuhan ya untuk malam ya. Hari ini. Iya, Bang Benny mau request lagu. Benny maksud kami. Bang Benny mau request lagu. Apa nih? Ada dari Three Doors Down, Right Where I Belong. Kemudian juga ada 50 Cent Candy Shop. Kemudian ada Degree You Should Be Mine. It'll Make You Feel Me My Love. Maksud kami Make You Feel My Love. Kemudian Alicia Keys, Nicki Minaj, Girl on Fire. Kemudian America High Five, Another Perfect Day. Kemudian juga ada dari Coldplay, Always in My Head.
0: Waduh. Kalau Indonesia ada?
1: Untuk malam hari ini kita kategorinya mancanegara, Bang Dewi.
0: Yang berarti kalau kita request aja number one, yang pertama, nomor satu.
1: Oke, siap. Boleh salam-salamnya.
0: Oke deh, dengan bangsa Padang ini.
1: Dengan Aldo.
0: Aldo ya?
1: Iya.
0: Kenal juga, selamat jumpa kembali ya. Walaupun iya. Cuma di... Salam sehat selalu, salam untuk keluarga. Salam semuanya, ya. Ada Ibu Farida di Palu. Ada juga Bung Lema di Lampung. Ada Pak Leo di Pakpak. Ada apa lagi ya, Ibu Fatmawati di Manado. Terus ada Pak Andi di Batam, ada Yun, ada juga Rani di Ternate, dan seluruh fans aja tanpa terkecuali.
1: Baik, terima kasih.
0: Leo, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih kembali Bang Benny sudah bergabung sama kami. Ya, pendengar tentunya ya seperti yang telah kami sampaikan untuk Anda dapat bergabung ya bersama kami di Pro Satu RR Merauke. Karena informasi dan inspirasi tentunya dalam segmen di malam hari ini, segmen kebersamaan kita yakni Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama saya Almino Motorbox ya. Dengan kategori malam hari ini yakni ya mancanegara tahun 2000-an. Dan berikut penelpon ketiga kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ya. Halo.
1: Iya, halo ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa ya, di mana?
3: Dengan Freddy nih Bang Madu.
1: Oh, dengan Bang Freddy. Bang Freddy suaranya sedikit trouble.
3: Iya kan? Iya, kayaknya jaringan lagi tidak bagus di studio. Kau rata-rata telepon dari luar, tapi Ibu Natalia tadi bagus.
1: Iya, nampaknya memang yang... ada sedikit kendala ya di.
3: Iya.
1: Tapi
3: oke, sekarang sudah bagus. Baik.
1: Iya. Sudah. Kayaknya memang di telepon, kayaknya memang di awal telepon dia kurang bagus ya. Oke. Okay. Apa ya, kabarnya untuk malam hari ini, Bang Freddy?
3: Kabar kami di Seringgu baik, sehat saja. Cuaca ya masih panas, belum hujan, iya. Debu di mana-mana.
1: Sudah jelas ya, iya. Apalagi lagi musim kemarau ya. Tapi untuk iya, tidak ini ya, tidak berasap ya.
3: Iya, beberapa waktu yang lalu sempat ada kebakaran di beberapa tempat di hotspot ya. Tapi ya, tapi kayaknya sudah berhasil ditanggulangi, jadi tidak berkelanjutan. Ya sempat itu arang bakarannya itu sampai juga berterbangan di Seringgu sini itu hari dua minggu yang lalu kan. Iya. Oke, Aldo sehat di studio.
1: Puji Tuhan sehat, puji Bang Freddy Tuhan juga sehat, ya harusnya.
3: Iya, ya kami keluarga baik-baik sehat-sehat.
1: Amin.
3: Sehat. Oke, saya mau request lagu dari Idol ya, judulnya Make You Love ya apa?
1: Ya, tepat sekali Bang Freddy.
3: Iya, saya tadi sempat dengar ketika dibacakan di, meskipun apa ini juga karena saya monitornya di radio
1: digital ya,
3: konvensional.
1: Oh,
3: ya
1: konvensional.
3: Soalnya kalau di digital itu ada delay beberapa detik biasanya.
1: Iya memang

0: kita
1: ya, di... agak terlambat kalau di digital. Jadi kita mesti feeling-feeling waktunya. Jadi ketika sedang ini kita feeling waktunya. Kalau di radio konvensional ini kan langsung gitu, radio
0: dia
1: manual.
0: Selaras ya dengan waktu siaran. Oke.
1: Okay, salamnya ya tadi di awal ada Ibu Natalia ya.
0: Iya.
1: Juga Bang Benijo. Iya, Bang Benijo sekali-sekali masuk di Merauke. Tapi menurut beliau tadi katanya susah masuk.
0: Iya, karena banyak fansnya nih.
1: Iya, biasanya yang agak susah masuk itu di awal-awal gitu kan. Iya. Karena ada beberapa penelpon fans berat itu ya, seperti Ibu Natalia, Ibu Ellen, Ibu Ani, kemudian Bang Luhut, itu biasanya ada di awal gitu. Jadi biasanya di awal rebutan. Nanti kalau sudah yang keempat gitu, yang ketiga keempat itu ya sudah lebih longgar gitu.
0: Iya,
1: oke, Bang Benijo juga Ibu Ellen, Ibu Ani ya, Ibu Natalia tadi tiga serangkai. Trio. Trio. Ini trio suara merdu, bukan trio apa trio kwek-kwek ya, bukan itu. Bukan trio ambisi juga. Oke, juga ada Bang Luhut, Bang Cut Abang Ita Mame yang ada di Aceh Tengah ya, Bang Iwan, Bang Putrajaya. Kemudian juga ada Ibu Farida, Ibu Maslia, Bang Nasrun. Nah, ini Bang Nasrun lama tidak muncul juga.
0: Benar sekali.
1: Dia mengalami kesulitan jaringan di sana. Iya, beberapa kali ya. Beliau bilang jaringannya susah lagi. Mungkin apa? Jaringan internetnya mungkin agak terganggu. Jadi monitor lewat digital kan agak susah. Kan pemancar radio kita sekarang tidak bisa dijangkau jauh ya ke sana. Kayaknya kita di Merauke ini, saya biasa kalau dengar di radio itu hanya bisa Pro 3. Kalau RRI lainnya tidak bisa ke monitor di frekuensi FM maupun MW. Oke, dan di Merauke ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki juga, Bang Mujiheru di Kurik 4 sana ya, juga ada semua mas-mas dan semuanya saja dari A sampai Z plus Puja di Bintuni. Semoga Puja bisa gabung ya. Oke, Bang Aldo, selamat bertugas, sehat selalu, doa terbaik untuk Aldo bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
2: Terima kasih, selamat malam juga Bang Freddy yang sudah bergabung bersama kami ya. Doa terbaik untuk Bang Freddy di Seringgo ya, bersama dengan keluarga dan juga dimanapun berada nantinya. Iya, nampaknya malam ini spesial ya, karena banyak sekali ya menelpon kita di malam hari ini. Lanjut, saya terima telepon ya dari telepon keempat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Fafak Bang Aldo.
0: Dari Fafak Bang Putra Tengah. Minta maaf ya kalau salah. Benar ya?
3: Oh iya, benar
0: Bang. Benar ya. Yang suka yang suka diganggu sama Bang Cliff ini. Bang Cliff ini enggak bergabung ini. Colek-colek Bang Cliff dulu, siapa tahu Bang Cliff sudah memonitor ya. Bang Putra, apa kabarnya dari Fafak di malam hari ini?
3: Alhamdulillah puji Tuhan, baik kabarnya ya selalu.
0: Alhamdulillah puji Tuhan ya di malam hari ini ya, bersama dengan keluarga ya tentunya di tempat. Iya. Bang Putra, malam hari ini kita kategorinya mancanegara.
3: Dari Coldplay saja.
0: Bagaimana?
3: Dari Coldplay kan.
0: Oke, dari Coldplay ya, Always in My Head. Boleh salam-salamnya Bang Putra, disilakan.
3: Oke, yang pertama untuk Bang Aldo ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Oke, ada juga tadi Bu Natalia. Ada juga Pak Freddy dan juga Bang Benijo. Bang Chris kalau monitor ya Tahunyo, Ibu Ellen juga ada Bang Cuti Kamame, juga ada Bintang Pratama Mas Lia, Ibu Farida juga, semua yang ada di Merauke, kemudian ada Ibu Ani juga di Kutong Bangku sana, Tanah Asuhan juga. Sudah disangkut saja ya. Dan
0: siap. Siap
3: oleh Pak Lili juga tadi. Saja. Semuanya dapat salam. Semoga sehat selalu. Dan salam kompak. Oke Bang Aldo, terima kasih ya. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Terima kasih Bang Putra ya, dari Fak-Fak. Doa terbaik juga untuk Bang Putra dan juga keluarga di Fak-Fak maupun keluarga dimanapun berada. Dan penelpon kelima kita, pendengar persatuan dari Merauke di malam hari ini. Halo, selamat malam ruang rindu.
4: Selamat malam Bang Aldo.
0: Iya, dengan Kak Ayu.
4: Iya, dengan Ayu Manis yang paling manis.
0: Iya, kakakku yang paling manis. Apa kabarnya dari Seram?
4: Kita bilang manis, masalahnya di masanya lagi sementara bermekaran bunga sakura warna kuning. Iya.
0: Apa kabarnya?
4: Kita tahu lagi bermekaran. Kabar alhamdulillah sangat baik, insya Allah. Bagaimana nih Bang Aldo kabarnya?
0: Kabarnya puji Tuhan baik juga.
4: Puji Tuhan, maharoh saya dan keluarga ya.
0: Iya, amin. Sama juga untuk Kak Ayu.
4: Aduh, lagunya dari Adel sudah diambil apa belum ya?
0: Dari Adel ada Make You Feel Me, My Love. Tadi sudah di request sama Bang Freddy.
4: Oh, Bang Freddy. Terus yang ada tinggal apa?
0: Ada dari Degree, You Should Be Mine. Kemudian ada Alicia Keys, Nicki Minaj, Girl on Fire.
4: Degree juga. Degree apakah?
0: Bagaimana? Degree.
4: Yang pertama tadi apa?
0: Degree.
4: Degree, ya.
0: Yes.
4: Terus okay. Aja jangan tahu panjang-panjang nanti.
0: Boleh, silahkan salah-salah kakakku.
4: Oke, salamnya buat Bang Freddy ya. Terima kasih. Dari beliau juga bersama Mbak Putri, Mbak Mas Kosehat ya. Mama ini cuma Mas Ri, terus buat tadi ada Pemini Jo. Pemini Jo kalau masuk tuh ruang rindu, kalau Mbak Bang Rindu karya anak bangsa.
0: Iya.
4: Pasti Pemini Jo. Ya karena di muda ke sana saya selalu, kemudian juga buat Pak Nasrun.
0: Iya.
4: Bu Farida juga beri Jakarta, buat Kak Cuti Tamame, Kak Anis juga, kemudian ada Bintang Pratama, Meli, Bu Farida ya. Yang ada di Jawa Timur semuanya. Terus ada Bang Luhut ya. Ada juga siapa-siapa tadi. Iya buat semuanya yang ada di Merauke sana. Salam untuk semuanya dan semangat aja. Walaupun musim panas betul kata.
0: Iya.
4: Yang disampaikan dimasuki tadi ada sempat kebakaran juga di lahan tuh di gunung ya Allah.
0: Iya.
4: Jengkelnya sudah mau dipanen itu padahal semua terbakar itu.
0: Tapi tidak ada korbannya.
4: Ya, kalau mau cuman dusunnya aja yang terbakar itu dusun cengkeh yang terbakar. Dan bahkan cengkeh itu sudah mau dipanen, sudah mulai ada yang baru, maksudnya belum tua, masih muda ya. Tapi emang musim panas ini ya Allah, mudah-mudahan panasnya segera berlalu dan amin. Turun hujan. Karena kita semua merindukan hujan.
0: Iya, tepat.
4: Iya, saya bangga udah sama bos kalian, terus semangat, kan berkati, hati-hati jalan. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Kak Ayu sudah bergabung bersama kami di Prosatu RM. Oke, dan ya, 5 penelpon kita sudah bergabung ya, dan mereka 5 lagu berturut-turut untuk Anda, requestan dari kelima penelpon pertama kita. Ada Blue If You Come Back, kemudian Three Doors Down, Right Where I Belong. Kemudian dilanjutkan Adele Make You Feel My Love, dan Coldplay, Always In My Head. Dan terakhir, ada Degree, You Should Be Mine. Ya, menanggungnya. Berikan penampang kanan nih sebelum Anda dengarkan tembang selanjutnya. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Di Banda Aceh.
0: Bang Cut ya.
3: Betul sekali Bang Aldo.
0: Bang Cut akhirnya bergabung nih, tadi dicolek Bang Freddy. Apa kabarnya Bang Cut di malam hari ini dari Aceh? Halo Bang Cut. Apa ya, kabarnya untuk malam hari ini dari Aceh?
3: Ada ada Aceh juga. Terang benderang.
0: Alhamdulillah ya. Bang Cut mau request, mau judul lagu apa?
3: Lagunya ikutan aja Bang.
0: Oke, berarti ikutan aja ya. Boleh salam-salamnya nih Bang Cio, disilakan.
3: Tadi untuk Pak Freddy Putri. Sejarah Semar dan Lewat.
0: Ya.
3: Ayu Manisi juga untuk Ibu Ani, Ibu Bagus, Pak Norti, Ibu Nadia, Pak Bernat, Mama Ines, Ibu Ibu Suri, Ibu Farida, dan Putra Tengah juga, juga Pak Nasrul, dan untuk semua-semuanya.
0: Baik. Nah,
3: yeah.
0: Terima kasih juga Bang Chu sudah bergabung. Dan ya pendengar, itulah penelpon keenam kita ya dari Aceh ya, ujung barat Indonesia. Karena Bang Chu menyelesaikan dengan kami, ya saya kasih ya. Saya kasih untuk Bang Chu dari Maroon 5 dengan judul Swiris Goodbye. Dan berikut 6 tema lagu untuk Anda hasil requestan dari keenam penelpon kita di malam hari ini.

0: I belong.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagi yang gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: Ya, pukul 22.56 menit waktu Indonesia Timur. Sudah anda dengarkan tadi ya, 6 tembang lagu untuk anda di malam hari ini, yang berjudul If You Come Back Right Where I Belong, kemudian juga They'll Make You Feel My Love, Always In My Head, kemudian juga ada You Should Be Mine, and then Sweetest Goodbye. Terima kasih juga untuk anda pendengar persatari yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berpikir Rindu, memperoleh lagu di malam hari ini. Di antaranya ada Bang Cut, Bang Freddy, Bu Natalia, kemudian Bang Putra, Bang Benny Jo, yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berpikir Rindu, memperoleh lagu. Dan bagi anda yang belum sempat bergabung ya, kami nantikan kebersamaan anda di esok hari juga ada Pro Dangdut di pukul 13.30 menit, dan juga di pukul 22 waktu Indonesia Timur anda akan kami hadirkan ya, Ruang Rindu Nasional nantinya di esok hari. Sampai jumpa di Ruang Rindu esok hari di edisi Rabu 30 September 2026. Terima kasih untuk anda yang sudah membersamai kami di Ruang Rindu edisi malam hari ini, Selasa 29 September 2026. Sampai jumpa dan terima kasih.
1: Demikian program hiburan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jumpa di esok hari.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarga, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

kegelapan pasti akan selalu hadir di setiap harinya. Begitupun dengan kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa dihantam suatu masalah.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tosmar Yadir.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

Luqman Al-Hakim berkata, "Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu."

Pukul 3:50 waktu Indonesia Timur menandakan waktu jam yang saya telah usai di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Persatuan Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di esok pagi pukul 5 pagi bersama rekan saya nantinya di Merauke Pagi. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda satu paket renungan malam dengan judul Jangan Takut Berbeda, Justru Itu Kekuatanmu.

Jangan takut berbeda, justru itu kekuatanmu. Di dunia yang sering mendorong kita untuk menyesuaikan diri, kita mungkin mulai merasa takut menjadi berbeda. Takut dianggap aneh, takut gagal, atau takut ditolak. Padahal perbedaanmu adalah kekuatanmu. Karena setiap orang sukses memiliki sesuatu yang unik. Mereka berani tampil berbeda, berani mengikuti jalan yang tidak biasa, dan bahkan berani melawan arus jika itu sesuai dengan tujuan mereka. Jika mereka menunggu untuk sama dengan orang lain, mereka tidak akan pernah mencapai sesuatu yang luar biasa. Jadi, jangan takut membuat keputusan yang berbeda dari kebanyakan orang, selama itu sejalan dengan nilai dan tujuanmu. Dan jangan pernah takut mengambil risiko yang orang lain anggap terlalu besar. Karena risiko itulah seringkali adalah peluang yang tersembunyi. Perbedaan juga berarti peluang untuk memberikan dampak yang unik. Karena dunia membutuhkan orang yang berani untuk berpikir berbeda, bertindak berbeda, dan bahkan menciptakan hal-hal baru. Jika kamu menahan diri agar sama dengan orang lain, kamu akan kehilangan kesempatan itu. Ingat, keberanian untuk menjadi berbeda adalah awal dari inovasi, kesuksesan, dan pengaruh besar dalam hidupmu. Jadi hargai keunikanmu, dan biarkan itu membawamu ke arah yang lebih hebat daripada yang bisa dibayangkan.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi bagi Anda sekalian pendengar di kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Informasi dan juga hiburan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Rangkaian Merauke pagi ini akan Anda simak informasi dan juga hiburan dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur bersama saya Deci Sambe akan menemani Anda semuanya. Berharap Anda yang sudah bangun pagi mempersiapkan segala keperluan Anda untuk aktivitas yang akan diselesaikan. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan juga semua yang Anda kerjakan hari ini berbuah hasil yang baik. Juga tentu di sepanjang bulan September ini ya, semua hal yang menjadi planning Anda boleh berjalan dengan lancar. Pendengar di rangkaian Merauke pagi ini akan kami hadirkan lebih dulu program acara Mutiara Pagi. Terkhusus bagi Anda sekalian umat Buddha di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya akan disampaikan bersama dengan Romo Eko Purwanto dengan judul Keinginan dan juga lagu-lagu rohani Buddha akan berlangsung sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Merauke, Papua Selatan, saya Deci yang bertugas menyampaikan selamat pagi dan selamat mendengarkan seluruh rangkaian acara siaran kami di sepanjang hari ini.

Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang arti dari tanha. Tanha adalah nafsu keinginan atau kehausan yang sulit terpuaskan dan pada umumnya sangat menguasai semua makhluk. Tanha adalah menginginkan sesuatu. Segala sesuatu ini didapat. Maka keinginan baru muncul. Bila mana keinginan baru ini telah dipenuhi, selanjutnya keinginan lain muncul lagi. Begitu seterusnya keinginan kita bermunculan. Setiap orang mengakui bahwa semua kejahatan dalam dunia ini disebabkan oleh keinginan yang egoistis. Hal ini tidak sulit untuk dimengerti. Kelahiran berulang-ulang. Untuk mengerti hal ini kita berbicara sudut falsafat yang lebih dalam dari kesunyataan mulia yang berhubungan dengan kesunyataan mulia yang pertama. Karena kita berusaha untuk memuaskan kehausan atau keinginan kita, maka banyak kali kita melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, kusala dan akusala karma. Karena adanya karma kita, maka kita mendapatkan akibatnya atau buahnya. Ketika kita menerima akibat atau buah dari karma itu, kita pun melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang baru. Bila mana kita tidak berusaha dan tidak berhasil menghentikan duka atau penderitaan dalam hidup ini, ini berarti bahwa arus karma akan berlangsung terus. Sehingga ketika kita meninggal dunia, ini bukan berarti proses kehidupan kita telah terhenti. Kematian hanya merupakan titik awal dari kelahiran kembali itu dalam pandangan agama Buddha. Sebab sesaat setelah meninggal dunia, pada saat berikutnya, secara otomatis kita langsung terlahir kembali di alam tertentu dari 31 alam kehidupan sesuai dengan kekuatan karma yang kita miliki. Kalau kita ingin berlahir kembali hidup bahagia, ya banyak-banyak berbuat baik. Pada kehidupan baru di sebuah alam dari 11 alam kamaloka atau alam penuh nafsu, kita dapat melakukan perbuatan baik atau buruk. Perbuatan ini merupakan karma baru yang mendorong proses kehidupan kita selanjutnya. Berdasarkan karma kita yang kita buat ini, bila mana kita meninggal dunia selama belum terbebas dari noda-noda batin dan belenggu batin atau samyojana, yaitu kita akan terlahir kembali. Kelahiran dan kematian akan silih berganti terus menerus tanpa hentinya karena perbuatan kita sendiri yang dikuasai tanha atau keinginan. Muncul dan berkembangnya tanha kita ini karena kesalahan kita sendiri, yaitu karena kita dikuasai oleh kebodohan atau avijja. Jadi dasar dari perlangsungan hidup kita ini adalah avidya atau kebodohan. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia, tadi saya menyinggung avidya atau kebodohan. Avidya atau kebodohan berarti bisa juga disebut ketidaktahuan atau kegelapan batin. Di dalam Patidasamupada, avidya merupakan pangkal dari kelahiran kembali, ketidaktahuan atau kegelapan batin yang menyebabkan kita tidak dapat melihat kebenaran hakiki yang sesuai dengan kesunyataan. Karena keadaan kita seperti itu, maka akibatnya kita selalu berada di dalam lingkaran roda samsara atau lingkaran kehidupan kematian yang terus-menerus tanpa putus. Lahir,
mati, lahir, mati, terus. Pada dasarnya hampir semua kehidupan kita diliputi oleh tanha. Sedangkan yang mendasari tanha adalah awija. Seperti yang dimaksudkan awija di sini, kebodohan ya, kebodohan, ketidaktahuan mengenai penderitaan, ketidaktahuan mengenai sebab penderitaan, ketidaktahuan mengenai akhir penderitaan, juga ketidaktahuan mengenai jalan yang menuju pada akhir penderitaan, ketidaktahuan mengenai masa lampau, ketidaktahuan mengenai masa yang akan datang, ketidaktahuan mengenai masa lampau dan yang akan datang, dan ketidaktahuan mengenai hukum sebab dan akibat. Nah ini, karena adanya akibat pasti ada sebab. Tanpa sebab tidak ada akibat. Moha, moha berarti kebodohan juga, kegelapan batin atau kurang pengertian. Moha disebut juga sebagai awidya atau ketidaktahuan. Dalam Abhidhamma Tassangga, moha mula cita, nah, berarti kesadaran yang berakar atau diliputi kebodohan, kegelapan batin, ketidaktahuan, atau kesadaran yang tidak mampu untuk mengetahui segala sesuatu yang sewajarnya. Sebab yang menimbulkan moha adalah ayuni somanasikara, yaitu mempertimbangkan sesuatu itu dengan tidak sewajarnya, atau mempertimbangkan sesuatu itu tidak secara rinci, sehingga tidak mengerti suatu keadaan sebagaimana apa adanya atau fakta. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Kabupaten Merauke, ada juga sih macam-macam tanha ya, seperti telah tadi saya sampaikan, kehausan akan kenikmatan hawa nafsu, itu kama tanha dalam agama Buddha itu. Nah, macam-macam tanha, saya ulangi, kehausan akan kenikmatan hawa nafsu. Yang kedua, kehausan akan kelangsungan dan kelahiran, pengen lahir kembali jadi ini jadi itu. Nah, kehausan akan ketidaklangsungan atau pemusnahan diri, tidak ingin terlahir kembali. Nah, itu keinginan. Kalau Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebagai dasar keinginan tadi saya sudah saya sampaikan bahwa yang menjadi pangkal, menjadi awal itu adalah kebodohan dalam diri kita, tidak melihat sebagaimana adanya. Kadang kita sendiri tidak mempertimbangkan, oh ini adalah perbuatan yang kurang bagus ataupun perbuatan yang tidak baik, tapi kadang masih dilakukan. Nah itulah ya Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, namo sayang adi budaya, namo budaya, selamat pagi dan salam sehat.

Bagaikan air hujan yang tidak dapat merembes sebuah rumah yang beratap baik, demikianlah nafsu indera tidak dapat merasuk pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Syair Dhammapada.

Dia mencelaku, dia memukulku, dia mengalahkanku, dia merampas milikku. Pada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut, kebencian tidak akan menjadi reda. Terima pada ayat 3.

Seorang yang hidupnya tidak mencari kesenangan, yang indranya terkendali, yang makan secukupnya, yang penuh keyakinan dan bersemangat, sesungguhnya marah tidak dapat menumbangkan, bagaikan angin tidak dapat menumbangkan sebuah gunung karang.

Di sini, dalam dunia ini, segala kebencian tidak akan pernah menjadi reda oleh kebencian. Namun, mereka menjadi reda oleh keramahan. Inilah hukum yang berlaku sejak dahulu kala. Syair kembar Dhammapada 5.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Itu keluar dengan punya keterampilan tambahan sehingga nilai-nilai jiwa wirausahanya itu kita bangun dari sekarang. Proses inilah yang kami harapkan bisa tersambung kepada masyarakat nantinya, karena anak-anak mereka akan kembali ke keluarga dan
2: tempat pembibitan. Ini semua dibangun oleh Dinas Pendidikan. Nah, untuk bibit apa ayamnya sendiri itu dari Dinas Pertanian, gitu ya. Jadi ada kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Pertanian. Saya pikir hal yang sama juga akan
3: Bapak Guru juga ada kasih kita uang kas setiap hari, satu hari, dua jam itu 50 ribu.
4: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 30 September 2026. Asosiasi Ternak Sapi dan Kerbau Kabupaten Merauke prihatin terhadap perkembangan peternakan sapi dan kerbau. Menyusul semakin menyempitnya lahan peternakan akibat pengembangan lahan pertanian di daerah. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Produksi ayam petelur SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI resmi diluncurkan Sabtu kemarin. Peluncuran itu menjadi langkah awal pemerintah Kabupaten MAPI untuk mengembangkan sekolah produktif berbasis potensi dan keterampilan siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
5: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten MAPI Maria Goretti Letsoin mengatakan, SMK Negeri 4 MAPI saat ini menjadi sekolah yang paling menonjol dalam pengembangan ayam petelur. Setelah resmi diluncurkan Sabtu kemarin, pemerintah daerah akan memetakan sekolah lain yang memiliki potensi untuk mengembangkan kegiatan produktif serupa. Ia menyebut SMK Negeri 4 MAPI yang memiliki bidang agribisnis menjadi salah satu sekolah yang akan didorong untuk mengembangkan peternakan ayam petelur. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan SMK pertanian di Distrik Oba'a dengan pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing sekolah. Menurut Maria, produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 tidak hanya menjadi kegiatan praktik siswa, namun diarahkan menjadi usaha produktif yang memiliki nilai ekonomi. Dan siswa akan didorong memahami proses produksi, pengelolaan, pemasaran, hingga manajemen keuangan dari usaha tersebut.
2: Tempat pembibitan, ini semua dibangun oleh Dinas Pendidikan. Nah, untuk bibit apa ayamnya sendiri itu dari Dinas Pertanian, gitu ya. Jadi ada kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Pertanian. Saya pikir hal yang sama juga akan terjadi ketika akan ada ternak dari sisi perikanan. Kita akan berkolaborasi dengan Dinas Perikanan. Tetapi dari apa yang kita lihat hari ini, itu menjadi nyata bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Bupati terkait MAPI Distrik Nambai atau Kota Mur ini akan menjadi kota telur dan SMK Nambai menjadi lokomotifnya, maka pasti Dinas Pendidikan akan terus berkomitmen untuk mendukung apa yang menjadi kebutuhan dari SMK Negeri Nambai dalam rangka untuk itu, karena sebagai lokomotif dia akan berimbas pada kampung, marga yang ada, lalu keluarga yang ada. Artinya, kalau memang itu memungkinkan seluruh marga, seluruh keluarga yang ada di Kota Mur ini menjadi penghasil telur, maka Mur menjadi kota telur dan bisa produksi keluar.
5: Maria Letsoin mengatakan, pengembangan program ayam petelur selanjutnya akan dilakukan secara kolaboratif antara Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya. Pemerintah juga akan merancang sistem produksi dan pemasaran agar telur hasil produksi SMK dapat dipasarkan di MAPI hingga berpeluang menjangkau kabupaten lain di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
4: Ketua Asosiasi Ternak Sapi dan Kerbau Kabupaten Merauke menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi peternakan sapi dan kerbau di daerah. Menurutnya, lahan untuk pengembangan ternak semakin sempit akibat pengembangan lahan pertanian yang difokuskan untuk tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Laporan selengkapnya disampaikan Ardi Razaki.
6: Ketua Asosiasi Ternak Sapi dan Kerbau Kabupaten Merauke, Namin Liman, mengungkapkan pembangunan pertanian yang dilaksanakan pemerintah tentunya untuk kemajuan suatu daerah, namun juga memberikan dampak bagi peternak sapi dan kerbau di daerah ini. Kondisi tersebut membuat para peternak semakin sulit mendapatkan lahan yang memadai untuk mengembangkan usaha ternaknya. Oleh karena itu, Namin Liman meminta pemerintah daerah mendukung pengembangan sapi dan kerbau karena hewan tersebut sudah dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat. Dukungan dinilai penting agar peternakan sapi dan kerbau di Merauke tetap dapat bertahan dan berkembang. Salah satu dampak yang disorot menurut Namin Liman adalah harga daging yang terus naik di atas 100.000. Kondisi tersebut dinilai menandakan populasi sapi dan kerbau semakin menurun dari waktu ke waktu.
7: Harapan kami peternak supaya pemerintah itu dia siapkan lahan khusus untuk kita ternak sapi. Jadi umpama dari lokasi daerahnya di mana, daerah kita bagian kota sini di mana. Kalau dulu tahun 78 di Tomerau, tahun 78 itu pemerintah sudah larang peternak sapi dalam kota. Jadi tahun 78 kita pindah ke Tomer. Tomer kehabisan air, kita pindah ke Tomerau. Tomerau habis air, kita pindah sampai di Kamur. Sehingga kita sudah termasuk hutan lindung di Tomerau sana, kita tergusur lagi. Jadi kita terpaksa bawa pulang sapi. Sampai sekarang sapi-sapi sudah mulai habis. Dalam kota tidak bisa kita bertahan, apalagi dengan pemukaan-pemukaan lahan ini.
6: Menyinggung jumlah peternak sapi dan kerbau di Merauke, Namin Liman mengatakan sebenarnya banyak, namun saat ini yang baru terdaftar hanya 12 peternak. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah ke depannya. Asosiasi berharap pemerintah daerah dapat menyiapkan lahan khusus bagi pengembangan ternak sapi dan kerbau. Dengan demikian, peternak memiliki ruang yang jelas untuk mengembangkan usahanya di tengah persaingan penggunaan lahan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Ardi melaporkan.
4: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Mapi mendorong pengembangan industri ayam petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi Mapi sebagai bagian dari upaya mencetak lulusan yang memiliki keterampilan dan kemampuan berwirausaha. Laporan Jessica Ardana.
1: Launching produksi ayam petelur diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Mapi dalam kegiatan bertema Sekolah Produktif Generasi Mandiri Mapi Berketahanan Pangan. Bupati Kabupaten Mapi Kristo Simus Yohanes Agawemu mengatakan, program ayam petelur dirancang tidak hanya untuk memberikan pengalaman praktik kepada siswa saja, tetapi juga membuka peluang ekonomi setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, pengembangan ayam petelur di SMK tersebut akan dilakukan secara maksimal dan dalam skala besar sehingga dapat menjadi tempat pembelajaran bagi siswa maupun masyarakat. Kristo Simus Yohanes Agawemu menyebut total anggaran yang telah dialokasikan untuk program tersebut mencapai sekitar 8 miliar rupiah dan pilihannya pada ayam petelur dibandingkan budidaya ikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi ekonomi di Kabupaten Mapi.
2: Itu keluar dengan punya keterampilan tambahan sehingga nilai-nilai jiwa wirausahanya itu kita bangun dari sekarang. Proses inilah yang kami harapkan bisa tersambung kepada masyarakat nantinya, karena anak-anak mereka akan kembali ke keluarga dan bisa melakukan kegiatan ini secara berkelanjutan dan bisa mengembangkan dia, lalu bisa memberikan manfaat dan nilai tambah secara ekonomi kepada keluarga. Untuk itu kami juga berharap bahwa bagaimana melalui SMK ini, anak-anak kita bisa dilatih untuk mengenal bagaimana dia bisa beternak dengan baik, tetapi dia mengelola telur dengan baik, dia mengerti cara vaksin, bagaimana cara memberikan pakan, cara mengelola pakan, sampai dengan bagaimana menghasilkan uang, dengan cara menjual, berarti ada proses pemasarannya, lalu proses pemasaran ini setelah mendapatkan hasil uang, bagaimana mereka bisa mengelola uang itu dengan tepat.
1: Program ayam petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi Mapi tidak hanya menjadi unit produksi sekolah, tetapi juga memberikan pengalaman praktik langsung bagi para siswa. Arnoldus Bior, siswa kelas 1 SMK Agribisnis, setiap sore terlibat langsung dalam proses pengambilan, penyortiran, hingga penjualan telur. Menurutnya, program ini tidak hanya melatih dirinya dan para siswa dalam pengembangan ayam petelur saja, namun juga memberikan nilai tambah secara ekonomi.
3: Kita, Bapak Guru, suruh kita praktik di kandang dengan teman-teman, kita pilih telur setiap sore, kita pilih telur, kita angkat, taruh di dalam produksi, kita sortir, ada yang di dalam 80, ada yang 85, ada yang 90, selesai sortir, mungkin suruh lebih 200 atau 300 rak, untuk Bapak Guru ke KPI untuk penjualan telur KPI, dari KPI balik, di situ Bapak Guru antar kita ke rumah, di rumah istirahat. Dan juga selama ini kita bisa sortir telur, Bapak Guru juga ada kasih kita uang kas setiap hari, satu hari, dua jam itu 50 ribu.
1: Selain menjadi sarana pembelajaran bagi siswa, pemerintah daerah berencana mengembangkan konsep serupa di distrik-distrik lain mulai tahun depan. Dengan harapan potensi pertanian dan semangat masyarakat dapat diarahkan menjadi kegiatan ekonomi produktif. Para lulusan SMK di MAPI diharapkan tidak berhenti pada kepemilikan ijazah, namun memiliki kemampuan untuk mandiri, menghasilkan pendapatan, serta mengelola keuangan secara tepat. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Asmat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi membuka Festival Beaver Pits Tewiraut Berter yang ke-16 tahun 2026 Senin kemarin. Pembukaan festival dilakukan Wakil Bupati Asmat Yoel Mangaprau yang menegaskan pentingnya menjaga dan juga melestarikan warisan budaya Asmat di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Ia mengatakan Kabupaten Asmat dikenal sebagai salah satu pusat budaya di tanah Papua yang memiliki kekayaan seni ukir, tarian tradisional, musik rakyat, serta berbagai ekspresi budaya yang unik dan juga bernilai tinggi. Generasi muda saat ini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi. Karena itu, Festival Berter menjadi wadah strategis untuk melestarikan, mengembangkan sekaligus mempromosikan seni budaya Asmat kepada generasi muda, khususnya pelajar dan juga masyarakat umum. Menurutnya, festival tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang edukasi, ekspresi, dan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal. Kegiatan itu diharapkan mampu mendorong dan juga mentransfer pengetahuan budaya dari generasi ke generasi, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat identitas budaya, serta meningkatkan kreativitas peserta dalam mengembangkan seni berbasis kearifan lokal. Berita terakhir, Polsek Okaba bersama aparat terkait melaksanakan razia minuman keras lokal jenis Sagero di Kampung Alatep, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Kegiatan diawali dengan apel pagi personil Polsek Okaba pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Apel tersebut dilanjutkan dengan persiapan pelaksanaan operasi miras lokal. Kapolsek Okaba Ibda Sewang memberikan arahan kepada personil Polsek Okaba, anggota Koramil Okaba, polisi adat serta Linmas Kampung Alatep terkait pelaksanaan razia. Arahan tersebut diberikan sebelum tim gabungan turun ke lokasi. Selanjutnya, Kapolsek Okaba bersama tim gabungan menyisir sejumlah perkebunan kelapa di wilayah Kampung Lama dan juga Kampung Darat Jalur 1. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan beberapa pohon kelapa yang telah diiris dan juga digunakan sebagai bahan pembuatan miras lokal jenis Sagero. Dari hasil kegiatan, petugas menemukan 17 mayang pohon kelapa yang digunakan untuk proses penyadapan, sejumlah wadah penampung Sagero, serta sekitar 10 liter Sagero. Barang temuan tersebut kemudian langsung dimusnahkan di lokasi. Pemusnahan dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap peredaran dan juga konsumsi miras lokal yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas. Kapolsek Okaba Ibda Sewang menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mencegah peredaran miras, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Okaba. Pendengar sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke, Rabu 30 September 2026. Saya Dici Sambe mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Kementerian Kesehatan RI mulai mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk menguatkan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif. Integrasi ini diselenggarakan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga ke tingkat desa atau kelurahan yang berfokus pada seluruh siklus hidup manusia termasuk posyandu mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, dewasa, dan lansia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Baik pendengar, beberapa pemberitahuan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan untuk pemberitahuan yang pertama, berasal dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke. Terkait dengan larangan memasuki dan larangan beraktivitas di daerah keamanan Bandar Udara Mopah Merauke. Dan ada pun poin-poin penting yang akan disampaikan, yaitu dilarang memasuki atau melakukan aktivitas di sisi udara airside Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke tanpa izin dan tanpa kepentingan yang sah. Setiap orang yang memasuki sisi udara wajib memiliki izin akses atau tanda pengenal yang dipersyaratkan serta mematuhi ketentuan dan prosedur keamanan bandar udara. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, termasuk berkumpul, bermain, mengambil gambar, berjualan, membawa kendaraan atau kegiatan lainnya di area sisi udara airside. Dilarang membawa atau mengoperasikan kendaraan atau peralatan di area sisi udara tanpa izin dan tanpa memenuhi ketentuan keselamatan serta prosedur operasional yang berlaku. Masyarakat di area sisi udara agar segera melaporkan kepada petugas Bandar Udara Mopah Merauke bila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan atau pelanggaran. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan bandar udara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan masyarakat yang memiliki hewan ternak yang berada di area sekitar Bandar Udara Mopah Merauke untuk mengawasi hewan ternaknya agar tidak masuk ke area bandar udara. Himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab kita bersama. Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar kami sampaikan, yaitu pemberitahuan yang berikut berasal dari Badan Pengurus GPK Papua Selatan, GPI Papua, disampaikan kepada seluruh kepala sekolah dan bendahara dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK pada lingkungan Yayasan Pendidikan Kristen di Papua Selatan bahwa akan dilaksanakan pertemuan penting bersama dengan Badan Pengurus YPK Papua Selatan GPI Papua beserta dengan PSW YPK di Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 atau hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Gedung Gereja Immanuel Kodim 1707 Merauke.
Mengingat sangat pentingnya pertemuan dimaksud, maka pertemuan tersebut tidak dapat diwakilkan. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bendahara tepat pada waktunya. Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kehadirannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar disampaikan, selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan, senyumku juga, melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile, semua makin mudah, dan juga disampaikan. Kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Selanjutnya pendengar kami sampaikan, pemberitahuan yang berikut berasal dari Kepala Kampung Urum, Distrik Semangga, ditujukan kepada seluruh warga Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah milik Dr. Andus H. Mahmud SHMH dengan ukurannya panjang 100 meter, lebar 250 meter, luas secara keseluruhan 25 ribu meter persegi dan batas-batasnya yaitu sebelah utara Jalan Poros Kuprik Kumbe, sebelah timur tanah milik P. Pabri, sebelah selatan Kalimaro, sebelah barat tanah milik Kamarudin. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Dr. Andus H. Mahmud SHMH selaku pemilik tanah atau pihak pertama. Kepada Kosmawati Kurniasari, Ali Akbar, Ernawati, Muhammad Hairullah, Irmawati selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke Kepala Kampung Urum Distrik Semangga selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berikut berasal dari Kepala Kampung Tambat Tanah Miring, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah adat milik Bonifacius Suasi Kaise dengan ukurannya panjang 500 meter kali lebar 100 meter dan jumlah luas secara keseluruhan 50 ribu meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Margian Diken Salor, sebelah timur Jalan Poros Merauke Jagebok, sebelah selatan tanah milik Marga Kaise Honilik, sebelah barat tanah milik Marga Kaise Honilik. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Bonifacius Suasi Kaise selaku pemilik tanah atau pihak pertama kepada saudara Insinyur Joko Herma Pramulyo MM selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke Kepala Kampung Tambat Distrik Tanah Miring selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan.
Selanjutnya, pendengar. Kami sampaikan informasi duka.

berasal dari keluarga besar Bapak Martin T. Kombongan. Informasi duka berasal dari keluarga besar Bapak Martin T. Kombongan di Jalan Pompa Air 2 Merauke ditujukan kepada keluarga besar Kondo Bua, keluarga besar M. Tandi, keluarga besar Mama Pongsiri, semuanya di Jayapura, keluarga besar Bapak Yeheskel di Sentani Jayapura, keluarga besar Kombongan di Manado, keluarga besar Matius Tula Kombongan di Tanjung Pinang, keluarga besar Kombongan di Jakarta, keluarga besar Palimbong di Toraja, keluarga besar SMP YBK Merauke, keluarga besar RRI Merauke, serta seluruh keluarga, kerabat di mana saja berada. Disampaikan bahwa telah meninggal dunia Ibu Martina M. Pasapan, telah meninggal dunia Ibu Martina M. Pasapan, istri dari Bapak M. T. Kombongan, meninggal pada hari Minggu tanggal 27 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Jalan Pompa Air 2 Merauke dan ibadah pelepasan jenazah pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 atau hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Timur di Rumah Duka Jalan Pompa Air Merauke dan pemakaman akan dilaksanakan di TPU Tanah Miring Merauke. Demikian informasi duka ini disampaikan.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: 101.
1: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.

0: Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang tentunya masih terus mengupdatekan perkembangan informasi dan juga hiburan bersama Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari Rabu ini tanggal 30 September 2026, kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan info lalu lintas bersama dengan Satlantas Polres Merauke. Dan di studio Pro 1 sudah hadir Bribda Alvan Nurdianto dari Bas Satlantas Polres Merauke, yang tentunya kita akan updatekan informasinya pagi hari ini ya, dengan beberapa informasi atau laporan dari petugas Satlantas Polres Merauke di beberapa titik ya. Ya, di studio saya sapa dulu, selamat pagi Bribda Alva Durdianto, apa kabarnya dengan Deci untuk pagi hari ini ya di studio?
1: Baik, selamat pagi untuk Ibu, terima kasih.
0: Iya, dan pagi hari ini kita akan mengupdatekan informasi lalu lintas dari titik mana saja nih ya?
1: Baik, untuk hari ini kemungkinan kami akan mengupdate informasi lalu lintas ada di 3 titik. Yang pertama di depan SPBU Ahmad Yani, yang kedua di depan SPBU Parako, yang ketiga di seputaran SD Polder.
0: Oke, baik, kita akan awali lebih dulu dari mana untuk pagi hari ini?
1: Baik, kami akan menghubungi rekan kami yang di depan SD
0: Polder ya.
1: Polder.
0: Oke, yang bertugas pagi hari ini di sana ada siapa?
1: Baik, saat ini ada Bribda Yosep. Mohon maaf, di depan SPBU Ahmad Yani.
0: Oke, kita awali dulu dari Ahmad Yani ya.
1: Baik.
0: Iya, ada Bribda Yosep dan kita menghubungi untuk updatean informasi langsung dari Bribda Yosep untuk pagi hari ini. Sudah tersambung?
1: Sudah Bu, ini
0: okay, baik.
1: Kita, dari Bribda Yosep.
0: Kita langsung saja untuk updatekan informasinya ya, silahkan. Iya, mungkin bisa langsung dispeakerkan dekat dengan mic-nya.
1: Selamat pagi Pak Yosep. Selamat pagi Pak Yosep. Ya, okay. Mungkin dapat dilaporkan situasi arus lalu lintas di depan SPBU Ahmad Yani.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun saja berada. Mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas dari depan SPBU Ahmad Yani. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau aman, lancar, dan terkendali. Sementara SPBU baru dibuka untuk antrian Pertalite. Untuk sementara antrian solar belum dibuka, jadi kami menghimbau kepada para sopir agar parkir taat tertib untuk menghindari kemacetan. Untuk watchers hadir lengkap 4 orang. Demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi, Pak Alvan.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Yosep untuk laporan situasi arus lalu lintas di depan SPBU Ahmad Yani.
0: Oke, dan tentunya selamat bertugas kembali ya. Iya, ramai lancar dan yang pastinya tidak ataupun juga belum ada pelanggaran-pelanggaran yang berarti ya. Oke, kita menuju ke titik mana sekarang untuk pagi hari ini? Setelah dari SPBU Ahmad Yani ya.
1: Baik, kita coba hubungi rekan kami yang di depan SD Polder.
0: SD Polder, oke. Di SD Polder yang bertugas ada siapa?
1: Ada Bribda Mina dengan Aibda Faisal.
0: Oke, baik, kita updatekan informasinya yang akan dilaporkan ya oleh Bribda Mina dan juga Aibda Faisal yang bertugas di sana. Oke, masih menghubungi ya, belum tersambung untuk pagi ini ya. Oke. Iya, dan yang pastinya juga kepada semua masyarakat yang akan keluar rumah dan juga berkendara sesuai dengan keperluan ataupun juga kebutuhan aktivitasnya sehari-hari di pagi hari ini. Nanti juga kami akan memberikan beberapa himbauan ya, yang mana ini menjadi acuan bagi kita semua atau juga pengingat untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan juga tentunya untuk keselamatan diri kita masing-masing ya. Oke, masih menghubungi Bribda Mina dan juga Aibda Faisal. Nampaknya mungkin agak sibuk ya pagi hari ini ya.
1: Baik, mungkin agak sedikit padat di depan SD.
0: Iya, betul SD sekali. Polda. Karena kan di jam saat-saat ini memang waktunya pengantaran anak sekolah dan juga arus lalu lintas cukup lumayan padat ya. Oke. Okay.
1: Baik, selamat pagi. Mungkin kita bergeser di depan SPBU Parako.
0: Oke. Okay.
1: Sudah ada Bribda Grefde Kailola.
0: Oke, okay. Silahkan untuk updatean informasinya.
1: Baik, selamat pagi Pak Kailola. Mungkin dapat dilaporkan situasi arus lalu lintas di depan SPBU Parako.
3: Izin Pak, ikut saya satu pengaturan di SPBU Ahmad Yani.
0: Oke, okay, baik. Kayaknya ada pergeseran ya.
1: Baik, baik.
0: Oke, okay, dan yang pastinya juga untuk pagi hari ini semua petugas sedang dalam melaksanakan tugasnya masing-masing ya. Dan nampaknya memang di jam-jam saat ini ya menuju ke jam 7 waktu Indonesia Timur cukup lumayan aktivitasnya. Dan yang pasti juga berharap bahwa semua masyarakat ya tetap selalu ada dalam jalur yang aman ini ya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, kita kemana dulu nih untuk updatean informasi berikutnya? Oke, baik. Sedang menghubungi juga nih ya untuk yang ada di wilayah SPBU Parako ya.
1: Baik, Bu, betul.
0: Oke, yang akan kita updatekan juga informasinya pagi hari ini di informasi lalu lintas bersama dengan Satlantas Polres Merauke. Oke, kalaupun mungkin agak susah untuk dihubungi, it's okay ya, kayaknya kita juga tentunya berharap bahwa pagi hari ini tidak mengganggu aktivitasnya ya, para petugas yang tentu sedang juga sibuk menjalankan aktivitas ataupun juga tugas rutin setiap pagi hari ini ya, untuk mengamankan situasi ataupun juga kendaraan ya yang berlalu lalang di wilayah tugas masing-masing. Baik, kita dengarkan saja dulu ya untuk pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bribda Alvan Nurdianto sebagai Basat Lantas Polres Merauke. Tentu hal-hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat sebelum keluar rumah ya. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada sedikit pesan-pesan singkat untuk yang berlalu lintas, untuk pace-mace dengan kakak-kakak dorang yang sedang menggunakan kendaraan di lalu lintas. Utamakan keselamatan, jangan lupa menggunakan helm, taati rambu lalu lintas yang sudah ada di jalan raya, karena keluarga menanti di rumah.
0: Baik, yang pastinya ini semua berkaitan dengan keselamatan diri kita masing-masing ya. Iya, dan terima kasih untuk waktunya pagi hari ini Bribda Alvan Nurdianto yang sudah hadir di Studio Pro 1 RR Merauke langsung menyampaikan pesan-pesan Satlantas Polres Merauke dan juga informasi yang sudah diupdatekan langsung dari wilayah SD Polda Merauke ya. Kalaupun untuk pagi hari ini cuma satu titik, it's okay ya. Yang pasti pesan-pesan Satlantasnya tersampaikan ya untuk kita semua. Ya, selamat bertugas kembali dan tentunya sampai jumpa di hari esok untuk informasi lalu lintasnya ya. Terima kasih untuk Bribda Alvan Nurdianto waktunya ke Studio Pro 1 RR Merauke pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk pesan-pesan yang dapat kami sampaikan di RRI Pro 1.
0: Oke, dan selamat beraktivitas kembali ya. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya di mana KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Lembaga Anti Rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
3: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidang di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidang tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
4: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
5: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
4: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian Imipas telah menonaktifkan 5 pejabat Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh guna mencegah praktik kartel, kecurangan dan juga pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Hal ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Hasna Nur.
6: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
7: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
6: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
7: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
6: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
8: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade berjalan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
9: Bahwa Spamako itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya dilayanan.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
10: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 90%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak sampai selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
8: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka upaya menekan angka penyebaran virus rabies di Banjarmasin, digelar vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga.
11: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan di KP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di KP3 Kota Banjarmasin, Teku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari ancaman virus rabies sebagai penyakit zoonosis. Dalam pelaksanaan tahun ini, DKP3 menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin hasil kolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan.
12: Nah, ini memang vaksin rabies memang harus diulang setahun sekali ya. Yang kita harapkan dari masyarakat ini adalah tingkat kesadaran pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi agar kita terhindar dari serangan rabies. Ini karena kalau rabies ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia dan dari manusia juga bisa menular ke hewan. Nah, ini pentingnya vaksin. Kita berharap pada masyarakat umum pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi baik di pemerintahan maupun di klinik-klinik swasta.
11: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa 2 ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
13: Sebelumnya lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru. Jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga. Kan lumayan tuh rabies juga. Jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat. Iya, baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Kalaunya kayak anak bul tuh yang liar, kan di kayak di komplek tuh anak-anak liaran tuh penting banget. Jadinya juga kami sebagai orang tua tuh nggak worry kalau anak main-main keliaran di luar gitu sih.
11: DKP 3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan, agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Madalena melaporkan selengkapnya.
14: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
15: 3 lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
16: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
15: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
17: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25% dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok khususnya TB paru dan kanker paru melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
15: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taman Nasional Tesonilo berbahagia atas kelahiran anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
18: Kabar bahagia datang dari kawasan 11 Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan lahir dari induknya Mama Lisa pada Senin malam 28 September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sermantoro, menyampaikan kelahiran tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus penyemangat dalam upaya menjaga kelestarian gajah Sumatera dan habitatnya. Menurut Heru, proses kelahiran Mama Lisa sebelumnya telah dipantau oleh dokter hewan dan pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan perkembangan induk menjelang proses persalinan. Heru menyebut kelahiran anak gajah tersebut menjadi kabar yang membahagiakan, terutama di tengah berbagai upaya konservasi yang dilakukan untuk menyelamatkan habitat gajah Sumatera.
19: Gajah kita Mama Lisa. Alhamdulillah kemarin ya tanggal 28 September 2026 kira pukul 19.00 Mama Lisa telah melahirkan seekor bayi gajah jantan dengan berat kurang lebih 126 kg. Jadi dokter Teguh sudah melakukan pengamatan sebelum kelahirannya ya, melihat kondisi fisiknya dan memang di malam hari itulah Mama Lisa

0: bertahan dan semakin banyak.
1: Kelahiran ini menjadi momen penting bagi para penggiat konservasi, petugas Taman Nasional Tesonilo, Mahot, dokter hewan serta masyarakat atas kehadiran generasi baru gajah Sumatera, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga habitat agar satwa dilindungi tersebut dapat terus berkembang di alam. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana

0: Nah, semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Rogi pagi ini.
4: Ya, pendengar, sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Timur dan informasi buran rangkaian Merauke pagi ini tentunya masih akan Anda updatekan serta ikuti beberapa program yang akan berlangsung di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 11:30 waktu Indonesia Timur untuk rangkaian Merauke pagi ini. Selanjutnya pendengar, sebelum kita beralih ke program acara selanjutnya yaitu Halo RRI, akan kami hadirkan lebih dulu drama radio pagi hari ini, yaitu drama radio Komdig RI dengan judulnya adalah Benteng Emas di Tengah Badai. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
5: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Waduh, Mas Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara melaporkan langsung dari lokasi.
2: Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak.
1: Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
3: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah rame beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
3: Loh, mau kemana, Mbak?
0: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
0: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
3: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
1: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
0: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
2: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
0: Betul, belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
3: Sahabat Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
4: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pahendra, Nining Yuningsih sebagai Astrid. Narasi oleh Verly Jan. Musik dan montase Al Ramdhani. Penulis naskah Yanti Rahminur. Sutradara Yanti Yusfit.
5: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Anda ikuti dialog interaktif patroli udara yang membahas tentang data crime dan kasus menonjol, dan akan hadir dalam program dialog interaktif patroli udara bersama dengan Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Syawal SH.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri,

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rocky pagi ini. Ya, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif patroli udara di pagi hari ini dengan topik data crime and kasus dan kasus menonjol yang akan dipandu bersama dengan presenter pagi hari ini, Desi Ratnawati. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kembali lagi bersama saya Desi Ratnawati dalam acara Patroli Udara. Pendengar dan pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai data kriminal dan juga kasus menonjol dengan narasumber kita AKP Irwanto Sawal SH, Kabak Ops Polres Merauke. Baik, selamat pagi Pak Irwanto.
4: Selamat pagi Mbak Desi, dengan AKP Irwanto, Kabak Ops Polres Merauke. Mbak Desi, kalau kita di Merauke ini banyak orang kenal bukan Mbak Desi, tapi iya. Kak Desi.
3: Oke, siap Pak. Baik.
4: Untuk pemeriksa, pendengar setia, cinta RRI di Kabupaten Merauke dan sekitarnya yang kami banggakan, selamat pagi.
3: Iya, baik. Pendengar dan pemirsa, sebentar Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon, SMS, dan juga WA 0852-7511-243 atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Sekali lagi, topik kita adalah data kriminal dan juga kasus menonjol dengan narasumber kita AKP Irwanto Syawal SH selaku Kabak Ops Polres Merauke. Baik Pak, berbicara mengenai data kriminal yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, ini mungkin sudah beberapa bulan yang lalu memang terus diupdate oleh pihak kepolisian yang ada di Kabupaten Merauke. Namun bagaimana untuk statusnya di akhir penghujung bulan September ini Pak? Silakan.
4: Baik Mbak Desi, kalau kita berbicara terkait dengan kriminal dan kita berbicara terkait data, berarti kita harus berdasarkan data yang ada. Kemudian mungkin sedikit sebelum saya menjelaskan terkait dengan kriminal, data kriminal yang ada, kemudian kasus-kasus menonjol, mungkin sedikit saya menyampaikan bahwa ya tugas saya sebagai Kabak Op berarti mengendalikan semua. Jadi apa yang ada di Kabupaten Merauke, kejadian-kejadian menonjol maupun yang tidak menonjol pun kita harus tahu. Dari data yang ada, Mbak Desi dan pemeriksa, pendengar setia RRI Kabupaten Merauke dan sekitarnya, mulai dari bulan Januari sampai dengan September 2026, yaitu kurang lebih 220 kasus. 220 kasus itu kalau di data kriminal. Kemudian kalau di data lalu lintas narkoba, yaitu kurang lebih baru 12 kasus. Itu kalau di narkoba. Kemudian kalau di lalu lintas itu kurang lebih 213 kasus. Itu dari bulan Januari sampai dengan bulan September ini. Kalau kita melihat dari kasus ini dan sampai dengan bulan September sekitar 200, berarti kalau kita bandingkan dengan 2025 ini agak menurun. Namun Mbak Desi, ini kita baru sampai di bulan September, masih 3 bulan lagi. 3 bulan lagi ini kalau kita lihat ini berarti ya kurang lebih seperempat tahun lagi ya, 3 bulan. Kalau dari 200 kemudian ke 400 berarti ini kan belum sampai nih ya, berat. Tapi kita jangan lupa di bulan-bulan yang berakhir dengan ber ini banyak orang berprediksi bahwa kita harus banyak hati-hati di lalu lintas maupun aktivitas lain. Karena apa? Bulan-bulan ini sangat berbahaya, mungkin ber ini berbahaya, ya mungkin begitu, sehingga di bulan terakhir Oktober, November, Desember ini kita harus sebagai warga negara yang baik di Merauke, kita harus sama-sama jaga keamanan, sehingga jangan sampai di bulan-bulan terakhir yang 3 bulan ini malah dia lebih banyak. Nah, ini kami menghimbau kepada seluruh pemeriksa yang ada, yang cinta damai di Merauke ini, kami juga bekerja keras sehingga kami sudah siap, apalagi masuk di bulan Desember. Itu memang ya kalender Kamtibmasnya lebih harus kita perketat, kira-kira demikian.
3: Iya, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada 220 kasus kriminal. Nah, mungkin bisa dijabarkan juga kira-kira kriminalnya ini apa-apa saja nih, Pak?
4: Baik, ini terkait dengan data kriminal dan kasus menonjol. Nah, berarti dari 210 itu yang menonjol apa sih? Yang menonjol di sini dari 210 yaitu kurang lebih dari bulan Januari sampai dengan bulan September ini. Yang pertama itu penganiayaan. Penganiayaan itu kurang lebih 56 kasus. Itu urutan pertama. Kemudian urutan kedua yaitu kasus pencurian dan kekerasan. Ini kurang lebih 37 kasus. Nah, pencurian dan kekerasan ini mungkin Mbak Desi tahu sendiri, atau percobaan, percobaan pencurian. Nah, kita lihat bersama sering viral. Nah, itu sehingga di kasus ini juga sangat menonjol, yaitu sekitar 37 kasus. Kemudian pengeroyokan ini hampir sama dengan penganiayaan juga, cuma beda tindak pidana atau pelaksanaannya itu beda karena lebih dari satu orang di situ disebut pengeroyokan. Tapi kalau kita lihat dia dari aniaya sekitar 56 kasus, kemudian 29 kasus itu rata-rata ya berujungnya ke aniaya, orang pasti korban juga dengan pengeroyokan. Sehingga sini yang paling banyak yaitu penganiayaan 56 kasus, kemudian pencurian dengan kekerasan itu atau percobaan pencurian itu, sebelum dia melaksanakan pencurian dia kekerasan dulu, apakah itu mukul atau mungkin dengan cara lain sebagainya, yang penting dia bisa mendapatkan barang yang dia inginkan, itu yang dikatakan pencurian dan kekerasan. Itu sebanyak 37 kasus. Mbak Desi, kalau terkait dengan orang-orang di Merauke ini yang sudah sadar terkait dengan hukum, saya yakin banyak sekali orang-orang yang sudah sadar dengan hukum. Kemudian juga kalau memang orang-orang yang sering melakukan tindak pidana ini mungkin mereka sudah jerah dengan tidak. Ini kalau terkait dengan tindak pidana ini kita nggak bisa prediksi. Kadang-kadang cuman yang kita bisa mencegah itu kegiatan kepolisian ini harus berjalan terus. Mulai dari kita patroli, sambang, dan lain sebagainya, itu himbauan, itu yang bisa menurunkan angka kriminal tadi. Walaupun mereka itu punya kesempatan, punya niat, tapi kalau tidak ada kesempatan, tidak bisa. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh pemeriksa yang ada di Merauke, kemudian seluruh masyarakat, bahkan masyarakat mungkin pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya kita jangan bosan-bosan menghimbau kepada lingkungan kita masing-masing, sehingga jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan itu bisa terjadi, apalagi kita menghadapi 3 bulan terakhir ini. 3 bulan terakhir ini memang luar biasa. Nah, ini kita menghadapi 3 bulan terakhir ini karena apa? Banyak orang yang menginginkan nanti di akhir tahun itu saya seperti ini, seperti itu dengan cara yang tidak ilegal.
3: Iya Pak, apakah pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya juga ini membuat bahwa pihak kepolisian di 3 bulan terakhir ini harus lebih waspada lagi dan juga untuk masyarakat? Apakah memang untuk di tahun-tahun sebelumnya juga dari 3 bulan ini memang boleh dikatakan untuk waspada bagi masyarakat Kota Merauke
4: kalau kita bilang waspada, ya kita ini kan harus, ya toh wajib, ya toh untuk menjaga keamanan itu bukan hanya tugas kepolisian. Kemudian kepolisian juga jangan sampai kita beranggapan, wah ini aman-aman saja, itu nggak bisa juga. Sehingga kami dari pihak kepolisian, terutama ya di bagian yang dikedepankan, yaitu Babin Kamtibmas, kemudian patroli, itu kegiatan itu dilakukan rutin, mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan itu kesiapan untuk kita menuju ke Desember itu, mulai Januari, Februari, September, Oktober, November, kesiapan itu kita harus betul-betul kita siap betul. Karena apa? Ya tadi saya sampaikan bahwa di bulan Desember itu memang selain dari kita punya umat non-Muslim Nasrani Katolik dengan Protestan yang melaksanakan Natal, kita juga mungkin seluruh masyarakat khususnya di Indonesia ini, dia sudah tahu di bulan Desember atau di akhir Desember menjelang Januari, 1 Januari itu kan udah mulai kita persiapkan untuk mungkin kita bersenang-senang. Sehingga ini yang harus kita sebagai kepolisian, kita harus betul-betul menjamin bahwa di akhir tahun itu orang merayakan pelepasan tahun, kemudian menyambut tahun itu harus aman.
3: Iya, apakah memang dari data sebelumnya ini juga menunjukkan bahwa ketika di bulan Desember atau seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa September, Oktober, November, Desember, berber ini menunjukkan bahwa angka kasus untuk kriminal ini semakin banyak juga nih Pak?
4: Kalau kita bilang semakin banyak, tidak. Cuman Mbak Desi tadi saya sampaikan bahwa kebiasaan, ya tuh kebiasaan. Nanti di bulan Desember itu banyak orang yang harus bersenang-senang, akhirnya dia melakukan sesuatu yang bukan seharusnya, ya. Sehingga itu yang bisa memicu atau kerawanan itu yang terjadi, sehingga kita harus waspada. Dan di bulan Desember ini kita sudah tahu bersama, apalagi saat ini Mbak Desi, yang situasi kota Merauke hampir seluruh Indonesia mungkin sebagian sudah hujan, kita di sini masih belum hujan, sehingga nanti kita menjelang 3 bulan untuk menjelang Desember ini ya tingkat kerawanan itu mungkin ya lebih tinggi lah, karena situasi iklim, cuaca dan sebagainya.
3: Oke, baik Pak, kita membahas mengenai kasus penganiayaan ini paling banyak sekali, 56. Oke. 56 kasus yang ada. Kira-kira faktor pemicunya karena apa nih Pak? Apakah seperti dari awal-awal tahun kita membahasnya adalah masalah miras lagi nih Pak, atau memang ada faktor yang lainnya lagi?
4: Memang benar kalau kita lihat, memang kita tidak bisa abaikan terkait miras ini. Namun Mbak Desi, terkait dengan miras ini, kami dari Polres Merauke yaitu Satnarkoba itu hampir setiap hari melakukan operasi miras, kemudian polsek kota dan seluruh polsek-polsek yang ada. Dan memang betul semua kasus penganiayaan ini berawal dari bukan semua, sebagian besar berawal dari miras, berawal dari mungkin pengaruh alkohol, sehingga kebanyakan sudah terpengaruh alkohol, di situ dia tidak tahu ini adik atau ini kakak, bahkan orang tua sekalipun, orang tua dengan anak pun demikian. Ini karena sudah terpengaruh dengan miras. Dan memang itu benar, hampir sebagian besar itu kasus penganiayaan sampai dengan pencurian dan kekerasan itu pun terpengaruh dengan miras.
3: Oke, dari kasus penganiayaan ada 56, pencurian dan kekerasan ada 37. Kira-kira nih Pak, menurut sudut pandang Bapak sendiri ya, mungkin sudah lama berada di wilayah Kabupaten Merauke, kira-kira apakah kasus ini bisa dari tahun ke tahun akan menurun atau seperti apa nih Pak?
4: Kalau kita lihat dari data yang ada, ya alhamdulillah ini turun, dia bisa menurun. Kemudian kita lihat juga, itu makanya saya sampaikan sudah kurang lebih kita sudah masuk di 3/4 tahun ya. Nah, karena tinggal 3 bulan lagi, dengan kita bandingkan di kasus tahun 2025 kurang lebih totalnya 400-an, ini kan baru 200, ini berarti secara data itu dia menurun. Dan kalau kita berpikir tentang menurun, kita belum tahu juga di tahun 2027 itu menurun atau tidak. Kalau kita hitung-hitung dengan data yang ada ini, dari 200 ini, belum tentu di 2027 itu 200. Bisa juga di 2027 bulan yang sama ini 300, tapi kita tidak bisa katakan bahwa itu dia naik. Kenapa? Karena mungkin di 2027 lebih banyak lagi penduduk yang ada. Mungkin sekarang kurang lebih 250 sekian, di 2027 bisa 300-an penduduk. Sehingga kalau kita bandingkan dengan jumlah yang penduduk yang ada, itu ya kita anggap itu masih kurang, nah, atau menurun. Walaupun datanya mungkin di bulan yang sama 300, tapi kalau di tahun 2027 data jumlah penduduknya kurang lebih 300-an, berarti itu bisa dikatakan turun. Nah, demikian.
3: Oke, mungkin kalau kasus penganiayaan dan pencurian serta kekerasan ini, seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa ini ada faktor pemicunya karena miras dan lain sebagainya ya Pak. Namun bagaimana dengan kasus narkoba yang boleh dikatakan untuk di tahun 2026 ini, mohon maaf ya Pak, agak gempar sedikit di beberapa bulan yang lalu ya. Kita melihat bahwa kasus untuk narkoba ini memang sempat viral juga di media sosial. Nah, kira-kira nih Pak, untuk kasus narkoba di wilayah Kabupaten Merauke ya, walaupun mungkin bukan tupoksinya Bapak, mungkin bisa dijelaskan juga. Kasus ini berarti boleh dikatakan viral dan up untuk wilayah Kabupaten Merauke. Langkah apa yang akan diambil oleh pihak kepolisian sehingga di tahun mendatang untuk kasus narkoba ini boleh dikatakan agak menurun ya, bila perlu tidak ada sama sekali nih Pak? Silakan.
4: Baik, kalau kita berbicara tentang narkoba, mungkin saya sampaikan data dulu ya Mbak Desi. Di narkoba ini kurang lebih dari bulan Januari sampai bulan April ini, kan karena bulan September itu data narkoba itu belum ada yang masuk. Nah, jadi disampai dengan bulan April itu kurang lebih ganja 5, kemudian sabu 5 juga, miras 1 yang kita bisa proses. Mbak Desi, terkait dengan data narkoba ini, sebenarnya di data yang ada ini kalau kita lihat 5, kadang orang di luar tidak percaya karena viral ini, banyak ini. Namun narkoba itu dia beda dengan kasus-kasus kriminal lain. Seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, orang bisa melapor seenaknya saja. Itu bisa, siapa saja bisa lapor. Kalau narkoba ini, itu polisi yang harus cari kasus. Nah, tidak mungkin orang datang lapor, oh, ini ada ini, begini-begini. Pasti orang-orang tertentu. Kenapa? Karena ini sudah salah satu pencarian di situ juga.
3: Nah, sehingga izin, Pak, mungkin saya potong sebentar. Bagaimana ketika masyarakat menemukan dan mungkin sudah dokumentasi ya, seperti foto, membuat video dan lain sebagainya, apakah bisa dilaporkan dan bisa diproses oleh pihak kepolisian juga?
4: Kalau kita lihat masyarakat melaporkan lewat foto dan lain sebagainya, memang itu kalau kita mau bilang proses mungkin belum, tapi tahap lidiknya dengan informasi itu kita butuh ikuti dulu. Jangan sampai memang betul foto yang kita lihat ada, tapi ketika kita panggil dia, kalau besok tidak ada, kita proses tersangka, ada harus ada barang bukti. Sehingga banyak sekali yang kami butuh informasi terkait dengan kasus narkoba dan lain sebagainya. Jangankan narkoba, Mbak Desi. Kita lihat di Merauke ini, sebagian orang sudah sadar. Tapi sebagiannya memang sadar, cuman kadang-kadang mereka takut. Pembuatan miras saja. Kadang-kadang di lingkungan yang sama, orang yang tinggal di situ, mungkin rumah itu penghuninya tidak ada atau disewakan. Kadang-kadang tetangga ketahu kalau di situ sudah dia bakar sopi sampai 1 bulan, kemudian sudah proses. Begitu polisi tangkap, di situ ada tempat bakar sopi ya, atau buat-buat miras, cap tikus begitu. Jadi kesadaran ini yang kita harus perlu dari masyarakat. Cuma kadang-kadang begitu, kadang-kadang orang, saya ini daripada saya melapor lagi, saya polisi panggil lagi, kerja banyak lagi, aduh saya tidak mau ke kantor polisi. Padahal ini kita membantu nih. Lebih enak lagi Mbak Desi, sekarang kita kan sudah ada nomor telepon 110 ini. Kita dapat informasi apa saja kita telepon di 110. Di 110 itu kelebihannya begini Mbak Desi. Kalau kita di Polres tidak angkat, itu dia konek langsung ke Polda. Kalau di Polda tidak langsung ke Mabes, sehingga kita dapat tegur. Jadi tiap hari, jadi itu responnya cepat. Kenapa respon cepat? Ketika seseorang pengadu itu dia udah telepon 110, kita sudah terima, lalu kemudian kita datangi TKP. Bukan begitu aja, kita harus lengkapi dengan dokumentasi dan kita laporkan. Kalau itu tidak ada, ditegur. Kamu udah

0: saja tanpa melibatkan orang tersebut. Dalam arti ketika saya melaporkan, tapi Bapak tidak melibatkan saya, tapi dari pihak kepolisian langsung turun ke lapangan yang ada.
1: Baik, Mbak Dasi. Kalau kita lihat, itu tidak semua kasus. Kalau kita cuma, oh ini ada begini-begini, terus kita melaporkan saja, lalu polisi turun. Tidak melibatkan kita bisa jadi. Tapi kalau ada kasus-kasus tertentu, contohnya, mungkin pada saat kejadian penganiayaan, kemudian di situ kita ada, kita melihat, kita tidak lapor salah, terus kita lapor. Jangankan Mbak Desi lihat, Mbak Desi nggak lapor saja, kalau ada orang di situ yang melapor, terus dia lihat, pada saat kejadian di situ kurang lebih 2 meter ada Mbak Desi. Mbak Desi lihat. Berarti Mbak Desi pasti dipanggil ini, untuk menjadi saksi dan sebagainya. Jadi kita tidak usah takut, kalau memang betul-betul kita tidak perlu orang ini, perlu kita. Apalagi kalau kasus-kasus seperti narkoba itu nggak mungkin, karena walaupun bagaimanapun di situ kalau polisi dia tangkap, dan setiap kasus narkoba itu kalau seandainya Mbak di sini tahu, oh Pak di sini ada begini-begini, ada ini, laporlah ke polisi ini, berarti polisi nanti kembangkan. Pada saat polisi dia kembangkan di situ, penyidik dia kembangkan, oh betul ini ada si A atau si B dengan kegiatan begini, dia pasti pada saat dia grebek atau dia tangkap, pasti dia hubungi RT, RT, RW dan mungkin warga yang sekitar situ. Pada saat dia grebek, dia tangkap, disitulah dia jadikan saksi dan sebagainya, RT, RW, Mbak Desi aman begitu. Dan polisi yang ikut pada saat itu, dia juga bisa sebagai saksi, kira-kira demikian.
0: Oke, jadi untuk warga masyarakat yang ada, Jangan takut ya.
1: Jangan untuk takut mau melapor, kalau ya? Melapor itu, karena itu bisa.
0: Oke, baik Pak. Apakah juga memungkinkan, karena kalau seperti yang tadi Bapak sampaikan juga, bahwa kasus penganiayaan, pencurian dan juga kekerasan, ini memang ada datanya di pihak kepolisian, tapi ini data yang bagi yang melapor. Apakah tidak menutup kemungkinan juga ada besar juga kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, tapi yang tidak dilaporkan oleh masyarakat yang ada di pihak kepolisian?
1: Maksudnya walaupun dia tidak melapor, kita bisa proses atau tidak begitu?
0: Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa ini kan ada data kekerasan dan juga penganiayaan. Tapi Kak, apakah ada memungkinkan juga dari data yang ada di masyarakat juga ada nih banyak terjadi tapi yang tidak dilaporkan di pihak kepolisian?
1: Ada. Jadi begini Mbak Desi, kadang-kadang kita sudah datangnya nih, walaupun dia tidak melapor, tapi kalau kita lihat keributan orang lain yang melapor, wah begitu kita sudah datangi, lalu kemudian kita himbau, kemudian masyarakat itu atau mungkin karena masih keluarga yang terkait dengan sekarang lagi, kita sering sebut bahwa 316 ini, pemabukan itu, begitu kita datang, pasti mungkin pihak keluarga bilang, sudah Pak Polisi, saya bisa atur, ya tuh saya bisa urus dia. Udah kalau begitu Bapak atau Mama bawa dia sudah, kalau Bapak Mama punya anak tuh bawa dia. Nah, nanti kami pulang. Nah, itu bisa diselesaikan begitu aja. Itu yang tidak masuk ke data kepolisian. Dan ini memang hampir tiap malam ada seperti itu. Kalau kita mau bawa saja mungkin nggak sanggup kita sama desinya. Kadang-kadang kita hanggap seperti itu.
0: Iya, jadi boleh dikatakan data yang ada di pihak kepolisian 220 kasus ini belum semuanya tercover ya Pak. Oke, jadi masih banyak juga kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang memang terjadi ya Pak. Nah, untuk situasi seperti saat ini, untuk menjaga keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, apa yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah terus melakukan patroli ataupun mungkin ada sosialisasi dan lainnya nih Pak?
1: Kalau untuk pihak kepolisian ini banyak Mbak Desi. Bukan cuma hanya kita patroli, kemudian kita sosialisasi, kita pendekatan dari lingkungan ke lingkungan, mungkin pendekatan dengan mungkin sembako, kita katakan cipkon dan lain sebagainya. Itu di pihak kepolisian khususnya di Intel itu hampir tiap hari. Nah, di mana dia tahu tempat-tempat ini mungkin agak rawan, kemudian ini bisa muncul satu ketika, itu dia sudah melakukan pendekatan, termasuk dengan kita punya Babin Kamtibmas. Kalau untuk patroli Mbak Desi, kita setiap malam ada, dan piket itu 1x24 jam ada, dan setiap masyarakat melaporkan, dan saya himbau kalau bisa itu kita

0: fasilitas 110 aja. 110 itu kan bebas pulsa. Kemudian 110 itu setiap pengadu kami pasti respon. Kalau tidak respon, di situ pasti dia terdata. Karena apa? Begitu telepon masuk, pasti kita harus jawab, kita datangi TKP dan kita buat laporan semua sampai dengan dokumentasi itu kita harus kirim. Kalau tidak ditanyakan, ini udah ditangani atau tidak? Nah, pasti seperti itu. Sehingga lebih enak kalau memang ada hal-hal yang harus kita lapor di 110 aja. Kadang-kadang ini kan saya banyak, Mbak Desi. Kadang ada orang yang kenal, "Pak, ini ada begini-begini," ya toh. "Tolongkah telepon patroli?" Saya sampaikan, kalau saya telepon itu mungkin kurang efektif. Kalau Bapak Ibu telepon itu lebih bagus, ya toh, lebih baik. Pasti cepat direspon itu. Nah, cuma kadang-kadang saya menyuruh, "Sudah kamu telepon ke 110, saya juga telepon." Cuman kalau saya enggak telepon ke 110, nanti itu bisa numpuk. Nah, sehingga saya telepon kalau pada saat itu piketnya siapa, atau kami kan punya HT. Tinggal kami calling ke Maro 00 Maro Induk. Ini ada kejadian begini. Pasti dari Maro menyampaikan, "Siap Komandan, tadi sudah ditelepon, kami sudah respon."
1: Oke, baik. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini.
2: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, Mar. Aku krungu salammu, sombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nanya lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, tuh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: RRI Now, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Now, di InHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Now, tonton yang Anda dengar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kembali lagi dalam acara Patroli Udara dengan topik data kriminal dan kasus menonjol. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, SMS dan juga WA 0852-7511-2433, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Baik, Pak Irwanto, terkait dengan data kriminal yang ada, apakah kasus curanmor ini juga masih banyak ada kasusnya untuk di wilayah Kabupaten Merauke? Kalau kita melihat bahwa di media sosial mereka selalu up ini, Pak, untuk bagi yang menemukan motor dengan plat sekian-sekian-sekian mungkin bisa menghubungi nomor ini. Apakah memang untuk data di kepolisian juga ada nih, Pak?
3: Kalau dulu tahun 2025 itu curanmor tinggi sekali. Kalau sekarang di data 2026 mulai dari Januari sampai September itu curanmor yang dilaporkan hanya 8. Lalu kemudian 4 itu sudah ditemukan dan sudah diserahkan. Ada memang di media itu kan ramai sekali. Tapi pada saat pencurian itu terjadi belum membuat LP, kadang-kadang kita sudah dapat sehingga kita tinggal. Adapun masyarakat itu dia tidak melapor. Ini saya punya motor hilang nih. Dia tidak melapor, dia melapor ke media, ya toh. Oh, saya motor hilang, itu lah viral. Kemudian kepolisian dapat, kemudian kepolisian lewat humas memberikan informasi bahwa ada motor-motor yang segini ada di Polres, silakan datang. Itu ada beberapa kemarin yang sempat mereka belum buat laporan, namun motor sudah ada, itu diambil, dibuktikan dengan BPKB dan STNK. Orang yang bersangkutan datang dengan kronologis kejadian, bagaimana dia bisa cerita, kemudian dia bawa KTP dan sebagainya. Kalau itu dibuktikan bahwa yang pemiliknya tersebut itu sah, kita serahkan. Sehingga pada saat kalau kita lihat di media ini kan ramai nih, tapi yang melaporkan itu di data ini yaitu cuma 8. Kemudian 5 itu 4 sudah diproses, kemudian 4 ini belum ini, masih mungkin kita masih lidik. Nah, tapi banyak memang betul, cuman dari kebanyakan itu mereka belum sempat melapor, cuma dia sudah viral di media, kemudian kita sudah cari dan dapat, motornya kita amankan di Polres, kemudian mereka datang kita serahkan.
2: Jadi boleh bisa dikatakan bahwa peran media juga ini sangat besar ya, Pak?
3: Sangat besar. Peran media ini sangat besar. Kemudian mungkin kami himbau juga kepada yang mungkin yang kalau kita mampu, kalau bisa kita ya pasang CCTV dan lain sebagainya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa ya kasus-kasus pidana seperti pencurian ini kan pencuriannya jelas sekali, Mbak Desi. Kalau kita memberikan kesempatan walaupun tidak punya niat pasti bisa terjadi. Tapi kalau orang itu punya niat, kita tidak berikan kesempatan. Tidak berikan kesempatan artinya begini, kita punya motor ada di depan, tapi kalau pagarnya digembok, ya tahu, kita tutup rapi, kemudian motornya di dalam, ya tidak mungkin dia mau curi, apalagi pagarnya. Tapi kalau kita taruh motornya di luar, tidak diawasi sampai tengah malam, ya sama saja dengan kita memberikan kesempatan untuk mereka melakukan tindak pidana. Bahkan mungkin saat itu dia lewat, saya tidak punya niat ini, tapi karena kebutuhan dan lain sebagainya, mungkin, wah lihat ini, aduh ini bisa makan ini, nah, contohnya seperti itu. Itu dia pasti timbul niat untuk melakukan tindak pidana pencurian.
2: Oke, baik Pak. Saya membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Ini yang pertama, saya Andi. Oke, Pak, bagaimana pihak kepolisian menyikapi kasus pencurian yang terjadi di rumah warga ketika pemilik rumah sedang bepergian? Apakah ada pola tertentu yang ditemukan dari kasus-kasus tersebut? Silakan, Pak.
3: kalau warga-warga yang berpergian, dia kan tidak ada nih. Tapi kalau itu pencurian, tindak pidana pencurian ini kan kita boleh bilang pidana murni. Pidana murni itu siapa saja bisa melapor. Dan mungkin kalau kita mau menyampaikan atau menghimbau kepada orang yang berpergian, tolong kalau dia pergi, dia titip rumahnya ke tetangga. Dan bisa jadi kalau dia tidak sempat untuk, contohnya mungkin sibuk lah, mungkin yang punya rumah itu mungkin ada keluarga tinggal di tempat lain, mungkin ke kota lain, ke Jawa, sehingga mungkin ya suaminya sendiri atau tiba-tiba keluar dari rumah tidak punya niat, mungkin jalan 2-3 hari atau tiba-tiba dinas, ya kita yang di sekitar rumah ya mungkin kita ada respon lah untuk melihat. Dan itu kalau terjadi seperti itu, siapa saja bisa melapor, karena itu pidana murni. Lain hal dengan kalau tindak pidana yang pengaduan dan sebagainya, itu harus orang tertentu bisa melapor.
2: Oke, baik, selanjutnya ini dari Ibu Maria di Jalan Raya Mandala. Ya, kami sering mendengar ada kasus pencurian pada malam hari. Apakah ada peningkatan patroli pada jam-jam rawan yang ada? Dan kira-kira mungkin bisa diinformasikan jam rawannya ini jam berapa saja, Pak? Dan bagaimana masyarakat bisa ikut membantu mencegah tindak kriminal tersebut?
3: Ya, Ibu Maria atau Kakak Maria lah. Kalau Mbak Maria mungkin kita tadi seperti saya sampaikan Mbak Desi bahwa kita lebih kenal di sini dipanggil Kakak. Kalau kita berbicara tentang jam-jam rawan ini tindak pidananya hampir tidak dilihat jam berapa. Tadi seperti saya sampaikan bahwa ketika ada kesempatan itu mau siang atau malam, pasti mereka melakukan tindak pidana. Ada juga tempat-tempat tertentu. Ya seperti mungkin kita lihat ada penjamretan dan lain sebagainya, seperti di jalan Transito, kemudian di jalan Buti, itu kan memang sepi, kuburan Yobar dan lain sebagainya. Itu saya menghimbau kepada mungkin seluruh masyarakat yang ada di Kota Merauke, saudara-saudara, yang kalau memang kita tidak punya kepentingan sama sekali, jangan kita melewati di situ. Bahkan kalau memang kita ada perlu atau memang kita karena tinggal di situ dan sebagainya, jangan juga kita jalan sendiri-sendiri ya. Dan kalau kita jalan sendiri, kita harus lihat situasi bagaimana. Kemudian yang rawan sekarang itu, Mbak Desi, tadi saya sampaikan bahwa walaupun itu mereka tidak punya niat, ada kesempatan. Kadang-kadang ini di jamret ini kan tas ini, kadang-kadang kita saking sibuknya kita keluar, apalagi ibu-ibu ya, mungkin banyak punya keperluan sehingga dia pusing, yaitu dia tidak bisa amankan lagi tas ini, tariman dia cuman mungkin dia gendongnya begini ya, orang mungkin dari belakang dia lihat, wah ini ada kesempatan, ini pasti bisa dijamret. Kita mau amankan kita punya tas, kita udah jatuh dari motor. Nah, itu yang perlu kita harus hati-hati. Kalau berbicara jam rawan, ada sih jam-jam rawan, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Yang rawan ini kalau di atas jam-jam 1-2, kebanyakan yang pencuri

0: Enggak ada, memang ini banyak. Apalagi kalau sudah melibatkan antara masa ini dengan masa ini, mohon maaf, mungkin kadang-kadang kita tinggal di satu tempat ini, kita sebutkan, tapi kita enggak bisa begitu. Oh, ini dari suku ini, enggak. Cuma kadang-kadang lingkungan, lingkungan yang membuat, oh dia, karena dia saking mungkin kompaknya di lingkungan ini, dia menyerang di lingkungan ini. Itu sudah, apalagi satunya yang jadi korban, atau itu sudah bisa disebutkan pengeroyokan. Namun kalau kasus-kasus seperti itu, Mbak Desi, kita selama ini kita tidak proses hukum. Kenapa? Kalau kita proses hukum, itu mungkin dampaknya lebih panjang lagi. Nah, lebih panjang kenapa, Mbak Desi? Kalau ada satu pihak itu kita tahan, lalu kita proses, ini pasti, oh Pak, dorong juga begini. Akhirnya kita lewat kepala sukunya, RT-nya, kita mediasi. Nah, mediasi, ujung-ujungnya ada mediasi, paling ada yang korban. Kalau korban mungkin pasti tidak senang. Ya, dengan tidak senang itu bagaimana kepolisian punya trik sehingga mereka bisa aman damai, ya mungkin ya kita menghimbau, ya kita menghimbau supaya di situ kita ada penyuluhan-penyuluhan, ya kemudian mungkin kita bisa menyampaikan, bahkan sampai dengan kalau mereka seperti contohnya yang dulu di daerah Lantama sana ada yang punya rumah dirusak, terpaksa karena itu dia minta ganti rumahnya, kami yang beli semen pasir dari Bimas itu. Kemudian menijin tadi kita harus beli semen sekian, terus upah tukang sekian. Sudah, kita yang tanggung daripada ini berlanjut. Nah, padahal kalau kita lihat tidak seberapa, tidak seberapa. Tapi kalau udah berlanjut satu malam sampai pagi, ya kita udah berapa
1: masalahnya keluar biaya. Masalahnya tidak selesai-selesai.
0: Tidak selesai, berapa biaya yang keluar, berapa kita punya tenaga yang harus kita fokuskan di situ. Nah, padahal sedikit, akhirnya bisa selesaikan. Rumahnya dibongkar, kita cuma kasih batu bata sekian, kemudian yang bongkar karena dia juga sadar, dia juga sumbang sekian, tapi begitu juga yang dapat pukul, dia minta uang berobat sekian, nah, sudah. Nah, pihak kepolisian membantu. Dan pada saat itu, dari Bimas bantu. Untuk semennya, kemudian batu batanya, upah tukang sekian. Ya, daripada nanti terus-menerus, nah itu langkah-langkah okay. Yang biasa kita.
1: Baik, selanjutnya nih Pak, selamat pagi Pak, mau tanya apakah terkait dengan patroli rutin, apa dilaksanakan setiap harinya, lalu rute dan jamnya seperti apa nih Pak, sebagai tindakan awal pencegahan dan masyarakat juga bisa merasa aman. Dari Ibu Kaila di Mopalama.
0: Baik, Ibu Kaila yang di Mopalama, kalau patroli rutin itu bukan saja kita patroli rutin. Kadang-kadang kita punya anggota patroli, ada patroli motor, ada patroli mobil. Itu yang patroli motor itu, Mbak Desi, mereka standby-nya di Libra. Itu di Libra. Di Libra itu mereka standby. Begitu ada pengaduan, masuk di 110, lalu kemudian 110 itu menyampaikan ke SPK, Pamapta langsung hubungi lewat HT, bahwa di tempat ini ada kejadian begini-begini. Itu yang direspon duluan patroli bermotor. Nah, kalau memang itu mereka tidak ada kejadian seperti itu belum direspon, berarti mereka patroli tempat-tempat yang memang dianggap rawan, itu mereka patroli. Tapi kalau seperti Mopalama, kadang kan ini jauh nih Mbak Desi ya. Jadi kita di situ dipatroli juga personilnya 5 motor aja. Nah, kalau di mobil ada. Kemudian juga mobil di situ kadang sebelum kita ke Mopa ada juga di gudang arang Kelapa Lima sehingga mobil lebih banyak standby. Dan orang yang melapor juga Mbak Desi, contohnya dia melapor dari Kuda Mati ini atau dari Buti, dia datang melapor, pelakunya itu atau yang dia melaporkan korban sudah datang atau korban masih ada di Buti, ya mau tidak mau patroli itu jemput. Jadi kita yang jemput sehingga kita bisa selesaikan hari itu juga. Dan seperti itu tidak masuk di data karena tiap hari kita selesaikan, kita nggak mau biar dia kita arahkan sedikit kemudian kita arahkan ke Bimas lagi sampai dia paling kita buatkan pernyataan.
1: Oke, selanjutnya nih Pak, karena masih ada beberapa pesan yang belum dibacakan ya. Ini selanjutnya, selamat pagi narasumber dan juga RRI. Apakah kasus penipuan melalui media sosial dan juga pesan WhatsApp ini mengalami peningkatan? Apa modus yang paling sering digunakan sehingga masyarakat perlu lebih waspada dari Ibu Rina di Jalan Gak?
0: Kalau kita lihat modus penipuan yang lewat WA, lain sebagainya, telepon.

0: Itu ini bukan baru hari ini Mbak Desi, dan ini hampir si Indonesia, dan banyak korban terkait dengan penipuan lewat jual beli online itu kan sudah terjadi banyak juga. Sebenarnya himbauan kami itu jelas ya toh, di humas itu toh ya, kita juga tidak bisa terlalu percaya dan lain sebagainya, apalagi diiming-iming sekian nanti, itu banyak yang terjadi. Dan itu ketika kita telusuri atau kita cek nomor HP yang ada kan di Polres ini kan bisa dicek. Kadang-kadang pelaku itu bukan ada di sini, di Kalimantan, ya mungkin di luar Papua nih, ada di Jayapura dan lain sebagainya. Namun begitu kita udah kirim duitnya, duitnya dia sudah ambil Mbak Desi. Jadi kadang-kadang di situ orangnya ya mungkin karena kita tidak teliti benar, ya sudah kita maunya murah, akhirnya kita tertipu. Dan itu memang di Merauke ini kalau untuk akhir bulan ini masih tidak terlalu sih, kayaknya tidak terlalu banyak untuk melapor.
1: Iya Pak, kalau untuk gangguan situasi Kamtipmas yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, untuk wilayah seperti mungkin bandara dan juga area-area tertentu, apakah memang masih banyak laporan juga nih Pak?
0: Kalau di areal bandara tidak terlalu banyak laporan. Ya,
1: untuk daerah-daerah yang lainnya, daerah-daerah rawan, apakah masih ada kategori untuk di wilayah Kabupaten Merauke wilayah rawan nih Pak?
0: Kalau kita mau bilang Merauke ini wilayah rawan, ya Mbak Desi, itu tergantung dari kita semua. Jangan kita anggap oh jalan raya Mandalan gak rawan. Nah, tapi kalau kita bilang ini gak rawan, akhirnya kita ya mungkin situasi yang mungkin harusnya kita tidak harus aktivitas, kita aktivitas, kemudian kita memberikan kesempatan, tadi saya bilang kesempatan sehingga orang tidak punya niat jadi punya niat, ya itu yang dikatakan rawan ya tergantung kita. Banyak juga orang bilang oh Kuda Mati itu rawan, pintu arah, kita banyak saudara-saudara kita yang tinggal di Kuda Mati masih nyaman, malah yang kita anggap oh di Raya Mandala ini mungkin tidak rawan, ya terjadilah di Raya Mandala. Ya jadi kalau kita mau bilang Kuda Mati atau pintu air rawan, memang benar sering terjadi di tempat-tempat seperti itu. Pasti polisi tingkatkan patroli ke situ, sampai dengan di Kamedoga sana itu itu di situ tiap mungkin agak siang kalau memang tidak ada aktivitas lain, itu anggota melakukan patroli ke situ. Dan orang-orang yang melakukan tindak pidana ini, dia juga tahu, oh ini mobil polisi lewat ini, dia sembunyi dulu, ya tahu. Apalagi kalau malam, malam itu kelihatan sekali, dilihat dari lampunya, oh ini polisi punya mobil datang. Nah, tapi kita juga nggak kalah dengan mereka. Bagaimanapun polisi itu, kalau diibaratkan, kalau ada orang yang pencuri, kita polisi gurunya pencuri. Bagaimana nggak guru kalau kita nggak bisa tangkap mereka? Okay. Bukan berarti kita harus jadi pencuri, tidak. Ilmunya itu kita harus punya.
1: Ya, oke, baik Pak. Satu pertanyaan lagi. Ini dari Pak Anton di Kelapa Lima. Masyarakat sering bertanya mengapa ada kasus yang sudah dilaporkan tetapi prosesnya membutuhkan waktu cukup lama. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan penanganan suatu perkara tidak bisa langsung terselesaikan?
0: Mbak Desi, memang benar. Bukan cuma satu kasus. Banyak sekali kasus yang memang ada kendala. Bukan kendala karena polisi tidak bekerja. Contohnya begini, mungkin seperti kasus pencurian ya, kita udah tahu nih, mungkin atau kita belum tahu lah. Kalau kita belum tahu itu pasti kan proses lidiknya panjang. Kemudian yang melapor, upah saya pengembaran hilang. Ya pasti yang awalnya yang melapor itu korban, kita pasti periksa BAP-nya. Kamu tahu kah tidak yang pencuri siapa, terus orangnya bagaimana, oh enggak lihat. Nah, ini agak repot. Nah, kemudian di tetangga-tetangga situ ada enggak? Kita cari informasi. Nah, kemudian kita juga pasti orang lapangannya ada. Di sekitar situ siapa saja. Hampir setiap tempat itu Mbak Desi, yang kita dianggap itu rawan, itu di situ ada kepolisian, artinya mereka punya, kita punya orang-orang dekat lah, informen, ya kan? Nah, itu mereka ada. Sehingga kalau tanpa mereka, tanpa dukungan dari mereka, kita nggak bisa bekerja. Apalagi kasus yang sudah mungkin aniaya orang, sudah lari sampai ya mungkin berbulan-bulan, toh kita masih bisa dapat karena itu bantuan orang-orang terdekat. Dan kasus tadi dibilang lama, tidak semua kasusnya juga lama. Gitu. Ada kasus yang cepat, kalau itu barang buktinya ada, saksinya ada, korbannya ada, cepat. kalau belum tentu jelas, ini butuh waktu, butuh proses.
1: Iya, apakah mungkin ketika seseorang ini beranggapan bahwa kenapa sih kasus saya ini ditangani lama sekali? Apakah dari pihak kepolisian juga memang memberikan sosialisasi atau mungkin pengertian kepada orang tersebut sehingga orang tersebut bisa lebih paham juga nih Pak?
0: Nah, kalau lebih paham begini Mbak Desi, itu pada saat kita, contohnya saya ini, saya korban, saya melapor, lapor ke kepolisian ini. Polisi pasti sebelum periksa dia udah ambil data semua nih, udah tahu ibu tinggal di mana, alamat, nomor teleponnya apa semua. Lalu kemudian kita di BAP. Setelah itu kita pulang. Nah, pasti polisi baru pesan tuh, ibu bapak nanti kami apa nih memberikan, kalau dulu SP2P ya, memberikan apa nih surat hasil perkembangan penyidikan. Itu tetap diberikan. Kemudian kalau memang kita merasa oh ini belum nih, karena ada nomor telepon, kita bisa telepon, Pak, ini kira-kira kasus saya bagaimana, kok sudah lama saya tidak dapat info. Kita bisa cek, sehingga di situ ada diberikan penjelasan. Tidak mungkin begitu kita tanya langsung oh ini begini-begini, atau dia tidak kasih penjelasan, tidak mungkin. Karena kalau dia tidak kasih penjelasan, Mbak Desi, sekarang ini kan udah tidak terlalu sulit. Bisa juga orang tersebut itu punya kenalan, mungkin kabak op, mungkin punya kenalan wakapores, mungkin atau punya saudara bapak kapores, tinggal telepon aja, bapak ini begini-begini, akhirnya kan pasti pak kapores panggil. Atau saya sebagai kabak op, saya pasti cek, ya adik, ini kasus ini kemarin dong ada tanya begini-begini nih, kira-kira oh kemudian izin. Nah, kalau begitu kamu langsung hubungi saja yang korban, sampaikan ini begini, jangan sampai nanti mereka tanya sana sini. Udah tanya di orang lain yang tidak harus dia memberikan jawaban, itu lebih tambah sesat lagi. Nah, begitu.
1: Oke, baik Pak. Sebenarnya apakah memang ada kasus-kasus tertentu yang sampai saat ini menjadi PR bagi pihak kepolisian di wilayah Kabupaten Merauke nih Pak? Dan kira-kira langkah selanjutnya seperti apa?
0: Kalau kasus-kasus tertentu mungkin hanya satu kemarin ya Mbak Desi, itu yang di Bang Haji Kasim itu, tapi kan okay. Ya, sekarang kan sudah
1: terselesaikan ya, terselesaikan. Berarti sudah ada pekerjaan rumah lagi untuk pihak kalau kepolisian ya Pak?
0: Pekerjaan rumah ada Mbak Desi.
1: Masih banyak ya Pak? Ya,
0: ini kita punya kasus ini dari 2026 Januari sampai dengan September ini kan, kalau kriminal khusus di Reskrim ini kan ada 210 kasus. Yang sudah terselesai 108, masih punya PR kasus. Di sini kan ada tulis tunggakan kasus 112. Setiap tahun itu kasus seperti ini tidak mungkin dia bersih total sampai dengan selesai, tidak. Kenapa? Satu, mungkin bisa jadi pelakunya sudah meninggal, kita enggak tahu. Bisa jadi yang pelapor, yang korban itu sudah meninggal dari sini, akhirnya kita kendala. Banyak faktor yang menjadi kendala, bukan hanya polisi tidak bisa ungkap, tapi ada faktor-faktor lain juga. Ada juga sebagian mungkin kita nggak bisa ungkap karena tadi saya sampaikan, mungkin ya korban sudah tidak ada dan lain sebagainya, sehingga itu tetap setiap tahun pasti ada tunggakan saya. Nggak mungkin nggak ada.
1: Oke, ini mungkin menjadi bahan yang menarik sekali untuk diperbincangkan ya Pak, karena masyarakat juga ingin mengetahui kira-kira kalau proses untuk pelaporan ini, prosesnya ini seperti apa, karena kan ada beberapa kasus kriminal yang terjadi dan ini sempat viral dan banyak membutuhkan tenaga yang menguras nih ya Pak, dan juga waktu yang lama seperti yang tadi, salah satunya seperti yang Bapak sudah sampaikan ini. Masyarakat juga ingin mengetahui kira-kira kendalanya ini seperti apa. Namun mungkin bisa dijadwalkan lagi ya untuk di mendatang nih ya Pak. Oke, baik Pak, mungkin terakhir pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada warga masyarakat Kota Merauke ini seperti apa, sehingga bisa bersama-sama menekan angka kriminal untuk di wilayah Kabupaten Merauke. Silakan Pak.
0: Baik Mbak Desi, terima kasih, atau Kakak Desi, terima kasih. Saya mungkin mengajak kepada warga masyarakat Kota Merauke yang sama-sama kita cinta damai, terkait dengan kriminal yang tadi kita sudah bahas, kemudian kasus-kasus menonjol apa saja, yaitu kasus menonjol terkait dengan penganiayaan, kemudian pencurian dengan kekerasan. Hal-hal ini kalau kita mau, kalau kita bilang kita sampai tiadakan itu tidak mungkin. Tapi kalau kita mau mengurangi dan kita mencegah, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat, terutama yang punya pengaruh, ya RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pribadi-pribadi kita sebagai orang tua, marilah kita menjadi polisi pada diri kita sendiri dulu. Di lingkungan itu kita harus jadi polisi, ya tuh. Artinya apa? Kita harus jaga dulu. Kita tidak usah gunakan kesempatan untuk kriminal ini dia bisa berjalan. Karena apa? Kalau ada kesempatan, walaupun tidak ada niat tadi, saya sampaikan pasti itu terjadi. Ini kalau kita lihat dari kriminal, tapi kalau kita lihat tadi Mbak Desi menyampaikan bahwa oh narkoba ini viral sekali ini. Viral, memang benar. Kalau kita lihat di ganja ini kan ini agak mudah sekali. Begitu kita ketangkap atau kita lihat yang ada anak-anak yang sudah sekarang saat ini di bangku pendidikan SMP sudah mulai ya terjerumus karena barang ini mudah sekali untuk dapat. Dari mana? Mungkin ya dari perbatasan-perbatasan ini yang paling dekat. Ini perlu kita menghimbau kepada masyarakat, lingkungan, semua itu kita harus benar-benar kita peduli terhadap narkoba ini. Sehingga apa? Kita bisa selamatkan kita punya anak-anak generasi ke depan bukan hanya tanggung jawab kepolisian. Tapi tanggung jawab kita semua sehingga ini kita bisa terhindar. Apalagi saya lihat kasus ini dari 5 ini kan sabu dengan ganja. Ini 5 kasus yang diproses saat ini. Sehingga ini kalau boleh dibilang ini ya menonjol ini. Ya menonjol karena kasus ini luar biasa. Sabu dengan ganja ini luar biasa. Ini bukan barang biasa, tapi kalau 5 yang menonjol ini mungkin sudah berapa generasi yang terpapar itu. Kira-kira demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Irwanto. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Pak. Iya, dan juga terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RRI Merauke yang sudah setia bersama kami. Kiranya apa yang diperbincangkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Desi Ratawati, pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Terima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
3: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini.